0: Papua lebih waspada.
1: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tasikmalaya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
2: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di Senin pagi ini ya, kembali kami update soal harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Untuk update harga beras di pagi hari ini pendengar masih stabil di harga Rp13.100 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Untuk gula pasir kristal putih kemasan 1 kg di harga Rp20.000. Kemudian untuk gula merah di harga Rp28.000 per kilogramnya. Lalu untuk minyak goreng kemasan 1 liter pendengar pada pagi hari ini tidak ada perubahan, masih tidak beranjak di harga Rp24.000 hingga Rp25.000 per liter. Kemudian untuk kemasan 5 liter di harga Rp110.500 hingga Rp125.000. Berikutnya pendengar, untuk update harga daging ya, terpantau ada sedikit perubahan khususnya di daging ayam kampung ya, yang mengalami penurunan sebesar Rp20.000. Dimana untuk daging sapi segar hari ini stabil di harga Rp160.000, daging ayam broiler Rp45.000, daging ayam kampung Rp100.000, daging ayam beku broiler Rp37.500, dan daging sapi beku Rp120.000. Lalu berikutnya untuk update harga telur ya, pada pagi hari ini untuk telur ayam boiler sedang per piringnya Rp60.000. Kemudian untuk telur ayam boiler per butir Rp2.000, telur ayam kampung Rp3.000, dan telur bebek Rp4.000. Kemudian untuk jagung pipilan dan jagung pecah pendengar masih tidak beranjak, masih di harga Rp12.000. Begitupun dengan harga garam kasar masih di harga Rp10.000 dan garam halus Rp5.000 per bungkusnya. Kemudian untuk update harga cabai pada pagi hari ini terpantau ada sedikit penurunan ya, khususnya untuk cabai keriting, cabai tiung kapal, dan cabai rawit hijau. Dimana untuk cabai merah besar stabil di harga Rp60.000, cabai hijau besar masih di harga Rp40.000, cabai keriting turun dari Rp70.000 menjadi Rp60.000, cabai tiung kapal turun dari Rp80.000 menjadi Rp75.000, dan cabai rawit hijau turun dari Rp100.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga bawang pendengar, bawang merah dan bawang putih stabil ya, di mana bawang merah di harga Rp60.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Untuk kacang hijau pada pagi hari ini stabil di harga Rp35.000, kacang tanah Rp43.000, dan kacang kedelai Rp15.000 per kilogramnya. Kemudian untuk update harga sayur mayur ya, terpantau ada perubahan harga dari beberapa jenis sayur ya, di mana untuk ketela pohon stabil di harga Rp8.000, kentang Rp20.000, kol mengalami kenaikan dari Rp18.000 menjadi Rp20.000. Kemudian untuk tomat stabil di harga Rp25.000, wortel naik Rp25.000 menjadi Rp27.000. Kemudian untuk kangkung dan kacang panjang stabil di harga Rp5.000. Lalu untuk bayam, kemudian ada sawi sendok dan sawi manis masing-masing di harga Rp8.000. Kemudian untuk sawi putih biasa turun dari harga Rp8.000 menjadi Rp6.000 per ikatnya. Dan yang terakhir, update harga ikan pada pagi hari ini pendengar ya, secara keseluruhan stabil, hanya ada sedikit penurunan khususnya untuk ikan layang dan ikan tongkol atau cakalang. Dimana untuk ikan asin teri kecil stabil di harga Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000,
Ikan layang turun dari 30.000 menjadi 25.000.

Nah itu dia pendengar update ya untuk harga barang pokok Pasar Pantauan hari ini dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan edisi Senin 15 Juni 2026. Semoga bisa menjadi pertimbangan untuk Anda yang pagi hari ini masih belum berbelanja kebutuhan pokok. Tetap di Pro 1 Tarakan mendengar kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa?
1: Besok jam 8 malam di taman.
0: Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda di dalam program Halo RRI edisi Senin 15 Juni 2026. Saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Agus Maulana, seperti biasanya ya, selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan membuka ruang seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, berkomentar, mengirimkan keluhannya ya terhadap fasilitas ataupun pelayanan publik yang dirasakan oleh Anda selama ini sebagai warga Kalimantan Utara. Silakan kirimkan komentar bagi Anda yang memiliki video, foto ataupun voice note ya mengenai kerusakan atau ketidaksesuaian fasilitas publik ataupun ya pengalaman Anda pribadi sebagai warga di wilayah Kota Tarakan khususnya dan wilayah Kalimantan Utara pada umumnya.
0: Iya, tentunya Anda bisa bagi itu di telepon ya 0821-5320-9845 atau bisa WhatsApp juga di nomor tersebut ya. Jangan lupa lampirkan bukti pendukung ya. Tadi sudah disebutkan baik itu voice note, ya foto, video ya, terkait mengenai apapun yang Anda ingin sharingkan ke sini. Kita akan coba jembatani ya, konfirmasi ke pihak-pihak terkait ya, apapun yang Anda keluhkan ya, komentari ataupun opini-opini terkait mengenai pelayanan publik ataupun infrastruktur yang ada.
1: Iya, dan untuk Anda ya yang saat ini lagi nongkrong di depan ponsel ya, bisa juga ya di kolom komentar YouTube kami di RRI Tarakan Official.
0: Iya.
1: Ataupun itu ya, yang lagi scroll-scroll Instagram juga bisa ya, bisa langsung di akun kita di RRI Tarakan. Baik, Senin pagi ya, ada informasi apa nih Cal, enaknya yang bisa dibagi?
0: Iya, sudah ada yang masuk nih Gus.
1: Sudah ada yang masuk ya?
0: Di WhatsApp kita ya, dari Panto. Di Skip Kampung Sato.
1: Selamat pagi, Anto Monitor, halo RRI, halo. Pesan berantai, teror pocong, bikin resah warga Tarakan. Wah ini nih informasi yang lagi hot ya di Instagram ya. Entah modus kriminal atau iseng kekanak-kanakan. Kapol tolong ini segera ditindaklanjuti sebelum ada tindakan massa ya yang salah sasaran. Entah siapa tersangka, entah siapa korban. Nah, ini dia. Ini perlu ditelusuri juga ya, apakah informasi ini memang betul-betul terjadi di Tarakan ya atau tidak ya?
0: Iya, sebenarnya ini sudah lama ya Gus.
1: Sudah lama ya.
0: Tapi bukan di Tarakan, di luar Tarakan seperti di Tanjung Selor ya. Tanjung Selor dan beberapa kabupaten lainnya di desa juga ada teror pocong seperti ini. Cuma memang pihak kepolisian sudah memberikan flyer ya ataupun imbauan bahwa jangan segan-segan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Karena ini meresahkan Gus. Tapi ini berapa minggu ini baru muncul di Tarakan ya. Katanya di salah satu pemukiman padat ya di daerah pesisir. Kita belum tahu pasti nih fotonya di mana ya. Apakah dia itu di daerah Selumit Pantai ya atau Beringin ya. Ini agak luas ini kalau kita lihat memang daerahnya seperti di wilayah pesisir ya. Cuma ya ini perlu menjadi atensi bersama bagaimana pihak kepolisian menyikapi hal ini. Jangan sampai meresahkan ya.
1: Iya betul. Dan tentunya kalau misal iseng ya juga jangan begitu juga ya.
0: Iya.
1: Iya, jangan sampai dalihnya iseng ternyata malah berbuat kriminal.
0: Apakah modus ya, salah satu modus kriminal kita juga belum tahu ya, karena belum ada korban pasti ya bicara mengenai ini. Nah, bicara mengenai viral ya, teror ini ya. Ini kan juga bisa dibuat-buat ya. Apakah memang betul atau dibuat-buat pakai AI, bisa jadi juga diedit atau seperti apa ya. Karena memang belum ada keterangan resmi ya ataupun hal-hal bukti ya otentik baik itu korban ataupun pihak kepolisian yang menyampaikan langsung.
1: Berarti memang dari kepolisian belum ada pernyataan langsung ya.
0: Sudah ada Gus, cuma memang belum ada korban ya, belum ada korban ataupun hal-hal lain ditarakan yang didapati begitu.
1: Ya jangan sampai jangan sampai sudah ada korban duluan ya Cal ya.
0: Hanya tangkap layar ya kalau kita lihat.
1: Iya, hanya tangkap layar.
0: Iya, tapi kita akan coba ya konfirmasi ke pihak kepolisian bagaimana mengenai hal itu. Oke. Kemudian okay. ya, ada informasi lainnya ya, pendengar dan pemirsa, tentu sangat seru beberapa malam ini ya yang ikut begadang menyaksikan pesta bola dunia ya. Ini kemarin ya 12 Juni 2026 gelar nobar gratis ya, gubernur ajak warga nikmati Piala Dunia. Oke, ini dia informasinya pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Lembaga Penyiaran Publik LPP Televisi Republik Indonesia TVRI Stasiun Kaltara menggelar nonton bareng atau nobar pembukaan Piala Dunia 2026 secara gratis di kantor Gubernur Kaltara. Kegiatan ini menjadi ruang hiburan sekaligus mempererat kebersamaan antar pemerintah dan juga masyarakat. Gubernur Kaltara Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang hadir langsung menyapa warga yang memadati lokasi nobar. Kehadirannya menarik perhatian karena ya tampil santai mengenakan jersey kuning tim nasional Brasil. Di sela kegiatan, Gubernur Kaltara mengungkapkan dukungannya kepada Brasil sebagai tim favoritnya pada Piala Dunia tahun ini. Menurutnya Brasil memiliki sejarah panjang dan tradisi kuat sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sepak bola dunia. Dan pada laga pembuka, masyarakat Kaltara disuguhkan pertandingan antar Meksiko dan Afrika Selatan yang disajikan bersama hingga larut malam. Zainal menegaskan bahwa penyelenggaraan nobar ini bukan hanya untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Ia juga mengapresiasi antusias masyarakat yang hadir dan tetap menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Apalagi kemarin ya, pembukaannya itu dini hari ya Gus ya. Iya,
1: karena memang kalau kita coba lihat jadwalnya ya, ada yang ya jam 3 tuh ya, baru betul. Kita
0: subuh ya, ada yang subuh,
1: ada yang subuh juga,
0: ada yang pagi juga Gus ya. Iya, dan kita tunggu ya bagaimana keseruan pesta bola dunia ini ya. Anda juga bisa update terus perkembangannya di rri.co.id maupun di laman kita di rri.co.id.
1: Iya, dan kalau tidak salah ada beberapa titik ya Cal ya yang jadi tempat untuk nobar juga ya.
0: Iya, betul sekali. Dan sudah didaftar ya tentu yang sudah mendaftarkan diri ke TVRI Gus ya.
1: Iya.
0: Untuk menerima mandat lah menggelar nobar di beberapa titik Sekaltara tentunya.
1: Sekaltara.
0: Iya, di Tarakan salah satunya RRI Tarakan Gus. Cuma kita akan rilis nanti ya.
1: Nanti ya.
0: Kapan akan digelar secara langsung ya, bisa masyarakat umum ataupun UMKM tentunya dilibatkan untuk bisa mensukseskan nobar ini.
1: Oke. Setelah ada Piala Dunia, kita coba geser ya ke ekonomi ya Cal ya. Gimana sensus ekonomi 2026? DPRD Kaltara menyebut data akurat adalah kunci kebijakan tepat sasaran.
0: Iya.
1: Ya, di mana langkah besar untuk memetakan arah baru perekonomian Kalimantan Utara sudah resmi dimulai. Ketua Komisi 1 DPR Provinsi Kalimantan Utara ada Alimuddin menghadiri langsung gelaran apel siaga sensus ekonomi 2026 yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa lalu 9 Juni 2026. Dan bertempat di ruang serbaguna lantai 1 kantor Gubernur Kalimantan Utara, suasana apel berlangsung dengan hikmat dan sekaligus penuh optimisme. Kehadiran perwakilan legislatif ini menegaskan komitmen kuat dan juga dukungan penuh parlemen terhadap agenda strategis nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali ini. Dan juga sensus ekonomi 2026 ini ya bukan sekedar rutinitas statistik belaka, melainkan juga sebuah instrumen yang krusial bagi masa depan bangsa. Karena dengan melalui agenda berskala nasional ini, pemerintah pusat hingga daerah akan memperoleh data makro dan mikro yang valid, objektif, serta terpercaya mengenai dinamika lanskap bisnis yang terkini. Dan pendengar ya, juga pemirsa, bagi Kalimantan Utara yang sedang gencar ya bersolek menarik investasi, data statistik ekonomi 2026 akan menjadi kompas yang penting. Karena hasil dari pendataan ini nantinya akan memotret secara utuh peta kekuatan ekonomi lokal, mulai dari geliat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di pelosok desa, hingga industri skala besar yang beroperasi di bumi benuanta. Dan pendengar, di sela kegiatan tersebut ya, Alimuddin menekankan bahwa akurasi data di lapangan adalah kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Dan dalam momentum apel ini juga dirancang ya sebagai wadah penguatan sinergi lintas sektor. Dan beliau juga mengingatkan bahwa kesuksesan hajatan besar ini mustahil tercapai tanpa adanya kolaborasi yang solid antara institusi statistik, jajaran pemerintahan, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat Kalimantan Utara. Nah, itu dia ya, Cal ya.
0: Iya.
1: Soal sensus ekonomi 2026 di mana data real di lapangan menjadi salah satu item yang penting ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk ya kontribusi nyata ya supaya data yang dihimpun itu akurat. Mm-mm. Dan hasil eksekusi nanti kebijakan-kebijakan yang ditelurkan juga berdasarkan data tersebut.
0: Iya. Jadi kalau tentunya banyak kebijakan diambil dari data-data ini ya, Gus.
1: Iya.
0: Iya, bicara mengenai ekonomi, bagaimana pertumbuhan 10 tahun terakhir ya. Tentunya masyarakat juga ya diminta untuk bisa menyampaikan secara real ya.
1: Iya.
0: Bagaimana keadaan ekonominya ya, tentunya secara jujur ya.
1: Iya.
0: Dan juga menerima dengan terbuka ya.
1: Mm-hmm.
0: Siapa saja dari pihak BPS, karena tentunya ada tim survei ya Gus ya.
1: Iya.
0: Yang akan turun door to door ke rumah-rumah warga.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini diharapkan bisa dengan tulus menerima ya, kemudian juga mengisi ataupun mengisi kuesioner ataupun wawancara ya langsung dengan pihak petugas dari BPS.
1: Iya, karena kalau misalnya datanya tidak akurat, strategi apapun ya nanti akan salah sasaran tuh ya, Cal ya.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana menurut Anda pendengar dan juga pemirsa, mungkin ada catatan ya? Ada koreksi atau masukan terkait mengenai tim BPS yang turun ke lapangan ya.
1: Terutama pelaku usaha ya, Cal.
0: Betul. Ini semua tentunya akan disensus nih, Gus.
1: Iya.
0: Ya. Pelaku usaha, petani, ya nelayan ya, ini bicara semua sisi.
1: Iya, sebagai penopang ekonomi daerah juga ya.
0: Iya, ini akan menjadi potret ya, potret dasar ya sekaligus gambaran yang akan dihasilkan untuk kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah tentunya yang lebih pro rakyat tentunya ya.
1: Iya,
0: dan ini dia ya, selanjutnya pendengar kita beralih ke Nunukan. BPS Nunukan rekrut 203 petugas untuk sensus ekonomi 2026.
1: Nah, ini dia.
0: Iya. BPS merekrut 203 petugas untuk mendukung sensus ekonomi 2026 di Nunukan. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di UMKM Center Nunukan minggu kemarin 14 Juni 2026. Sebanyak 203 petugas disiapkan untuk memaksimalkan pendataan ekonomi di Kabupaten Nunukan. Mereka akan bertugas selama kurang lebih 2,5 bulan ya di lapangan. Setelah itu disampaikan Kepala BPS Provinsi Kalimantan Utara Mustaqim pada kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 ya, di mana di sana disampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja dibantu oleh BPS untuk melakukan penyerapan sebanyak 203 di bulan Juni, Juli dan Agustus nanti. Nah, mudah-mudahan ini memicu bergeraknya ekonomi di level bawah.
1: Iya.
0: BPS juga memastikan seluruh tahapan sensus telah dipersiapkan secara matang, kesiapan termasuk mencakup aspek metodologi, teknologi informasi hingga manajemen lapangan. Petugas yang diterjunkan telah mendapatkan pelatihan sebelum menjalankan tugas pendataan. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kualitas serta data yang dikumpulkan. Sensus ekonomi 2026 ya akan dilaksanakan menggunakan sistem pendataan berbasis digital. Petugas akan memanfaatkan perangkat gawai, dan aplikasi khusus yang disediakan BPS. Berarti tidak pakai kertas lagi ya, mungkin ya.
1: Iya.
0: Tidak pakai kertas lagi, tapi sekarang sudah mungkin pakai tab ya atau tablet ya, Gus ya. Jadi bisa lebih cepat, lebih on time ya tentunya untuk mengisi.
1: Real time ya.
0: Betul, karena kalau pakai kertas dulu harus dibaca lagi,
1: lagi satu-satu. Manual banget lah ya.
0: Betul, nah ini lebih canggih, Gus. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwa petugas-petugas yang turun ke lapangan, mereka sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan.
1: Iya,
0: tentunya lebih kompeten ya, dan masyarakat bisa lebih santai mungkin ya, bisa menerima ya apapun yang diajukan ataupun ditanyakan oleh pihak-pihak BPS.
1: Iya, baik. Kita jeda dulu sejenak ya, Cal ya, untuk mengikuti komersial berikut ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 95,3 MHz pendengar di Malinau, dan juga Anda yang menyaksikan di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI, ya, kami masih setia menantikan Anda yang ingin bergabung. Silakan sampaikan opini, kritik ataupun masukan Anda terkait mengenai pelayanan publik ataupun infrastruktur di 0821 5320 9845.
1: Iya, dan Cal, kali ini kita sudah terhubung ya untuk update cuaca bersama forecaster BMKG Jua Tatarakan. Ada Mbak Novia, Novira Ismi Hinda Handayani. Selamat pagi Mbak Vivi. Iya. Selamat pagi. Oke, sudah terhubung ya. Kabar sehat Mbak Vivi? Alhamdulillah. Boleh Mbak Vivi pagi hari ini dibagikan soal perakiran cuaca sepanjang hari nanti di Kalimantan Utara. Silakan Mbak.

0: sedikit berawan dan hujan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang pada malam menjelang dini hari nanti, seperti itu.
1: Baik, nah untuk tadi disebut bahwa akan ada hujan ya Mbak ya. Kalau cuaca ekstrim sendiri sepanjang hari ini atau bahkan 3 hari ke depan seperti apa Mbak?
0: Ya, untuk cuaca ekstrim masih belum terlalu, masih masuk kategori sedang hingga lebat aja, belum sampai yang ekstrim banget sih Mas. Okay. Jadi hujannya masih dalam batas normal seperti okay.
1: Itu di titik
0: namun
1: mana?
0: Perlu diwaspadai. Namun perlu diwaspadai apabila terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba seperti itu.
1: Oke, kalau dari yang sudah diutarakan tadi, kalau tinggi gelombang dan cuaca perairan pada hari ini seperti apa, Mbak? Apakah dipengaruhi juga sama iya?
0: Tinggi gelombang ya. Pada ini diperkirakan masih dalam kategori rendah, yaitu tingginya dari 0,1 sampai 0,5 meter. Adapun arusnya dari arah tenggara seperti itu.
1: Oke, artinya aman untuk aktivitas perairan ya, Mbak ya?
0: Ya, untuk saat ini masih termasuk kategori rendah dan juga aman. Namun apabila terjadi perubahan cuaca tiba-tiba seperti adanya pertumbuhan awan-awan konvektif, awan-awan cumulonimbus dan sejenisnya, diimbau kepada masyarakat khususnya yang beraktivitas di laut agar lebih waspada karena awan-awan konvektif ini menjadi salah satu pemicu adanya angin kencang yang dapat menjadi pendorong untuk terjadinya gelombang tinggi seperti itu.
1: Oke, tapi tidak ada potensi awan tersebut kan, Mbak, untuk hari ini, Mbak?
0: Untuk saat ini, sampai saat ini sih masih kecil ya, potensi. Tapi kalau dari citra radar, saat ini ada sedikit awan-awan konvektif di sebelah tenggara Pulau Tarakan, dan kemungkinan akan sedikit meluas ke perairan Tarakan. Jadi untuk saat ini hingga menjelang siang hari nanti aktivitas di laut mungkin sedikit perhati-hati untuk masyarakat.
1: Oke, baik Mbak. Apa yang perlu diwaspadai Mbak untuk warga Tarakan khususnya dan Kalimantan pada umumnya terkait cuaca pada pagi hari ini hingga malam hari nanti Mbak? Silakan.
2: Ya, halo Mbak Vivi. Kecil ya suaranya. Halo Mbak Vivi. Iya. Kita masih coba ya terhubung bersama dengan forecaster BMKG Jota Tarakan, Novira Ismi Handayani. Mbak Vivi. Iya.
1: Baik, sepertinya terputus ya, Cal.
2: Iya,
1: ya.
2: Dan tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa catatan ya, Gus. Salah satunya masih banyak, ada potensi lah ya.
1: Ada potensi, walaupun kecil ya, Cal.
2: Betul.
1: Ya.
2: Ini yang harus diantisipasi bersama ya, khususnya di beberapa kabupaten kota ya, di Kalimantan Utara.
1: Dan tadi juga disebut bahwa ada bibit ya, ada bibit awan yang mungkin akan membuat potensi hujan walaupun memang ya tadi hujannya masih dalam kategori ringan ya.
2: Betul, dan masih banyak hal-hal lainnya yang tentunya dinamis sekali ya. Tentunya masyarakat dan pemirsa dimanapun Anda berada selalu update informasi ya di situs-situs resmi dari BMKG Cuaca Tarakan.
1: Iya, kali ini berikutnya ada informasi apa nih Cal yang bisa dibagikan oleh kita untuk warga-warga Kalimantan Utara.
2: Iya, ini bicara tidak jauh dari cuaca
1: ya.
2: Bagus ya. Ini bicara mengenai ekonomi pesisir kita, yaitu cuaca ekstrim. Petani rumput laut diminta tahan tanam. Ini dia dari erari.co.id ya. Dinas Perikanan Tarakan akan menyusun program kalender tanam rumput laut. Tujuannya memberikan acuan waktu tanam yang aman agar petani tidak rugi akibat gagal panen saat cuaca ekstrim dan penyakit ais menyerang. Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Pengelolaan dan Pemasaran Dinas Perikanan Tarakan, Husna Ersandis Dirgantara, menyebut program ini sudah lama dirancang tapi baru bisa direalisasikan sekarang. di mana pihaknya juga menyampaikan bahwa pada bulan-bulan ini ya sebetulnya memang banyak penyakit yang muncul, Gus. Ya karena bisa dibilang ya meski harga terbilang cukup baik ya, karena ada kenaikan harga rumput laut di tengah musim pancaroba, tentunya ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Walaupun cuacanya buruk ya, tapi permintaan tinggi dan harga tinggi nih, Gus.
1: Iya, dan disebut juga tuh ya, Cal, ya, periode Juni-Juli seharusnya jadi musim rawan gagal panen.
2: Oke, di rawan-rawan gagalnya tetapi lagi tinggi-tingginya nih harga naik ya. Berdasarkan data tahun lalu ya, periode Juni-Juli ya seharusnya jadi musim rawan gagal panen, tapi tahun ini pola cuaca bergeser. Oke. Di mana di sini Husna Ersan Dirgantara juga menyebutkan bahwa ya perlu menjadi atensinya ya, akan disinkronkan dengan pemberi daya baik amal maupun yang ada di Tanjung Batu. Penyusunan kalender ini tidak bisa disamaratakan ya, karena kondisi perairan Tarakan berbeda. Tanjung Batu punya salinitas tertinggi ya, yaitu 29 sampai 31 PPT. Sementara Pantai Amal di RT 7 ke atas ya, salinitasnya rendah 24 sampai 26 PPT. Nah, di sini pihaknya juga akan melakukan tentu mengumpulkan data ya dari pihak teman-teman pembudidaya ya, agar lebih cepat, dan perkiraan di mana diperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 dengan 2 bulan. Dinas Perikanan juga akan turun ke lapangan mengukur suhu air laut ya, kemudian ada salinitas dan parameter lain. Data lengkap itu jadi rujukan petani ya, yang diharapkan nanti ya sudah bisa menjadi rujukan yang pakem ya untuk aktivitas ya, baik itu produksi maupun tanam.
1: Iya.
2: Yang mencontohkan petani rumput laut di Sulawesi yang sudah menerapkan pola tahan tanam saat kondisi perairan tidak bagus, mereka belum menanam sama sekali, hanya menjaga bibit agar usaha tetap berputar. Oke. Kemudian ya, di sini juga dirumuskan ya, bibit yang baru tanam ini ya rawan sekali ya, habis potong kemudian timbul luka ya. Kalau luka penyakit akan masuk. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa ya, kalau sudah lama di laut 2 minggu sampai dengan 1 bulan sudah kuat, maka masih bisa bertahan. Oke, dengan kalender tanam ini ya, ia berharap kerugian petani bisa ditekan. Petani tidak memaksakan tanam saat salinitas dan suhu tidak ideal, sehingga bibit tidak mati di awal. Dan penyusunan kalender tanam ini jadi langkah preventif Dinas Perikanan Tarakan agar produktivitas rumput laut tidak terus anjlok ya, seperti di April Mei kemarin akibat cuaca pancaroba.
1: Artinya udah ada contohnya ya, Cal ya. Betul. Dari Sulawesi tadi ya.
2: Tentu ini bisa mempertahankan kualitas juga ya, Gus, bahwa jangan berani-berani tanam kalau cuacanya jelek ya.
1: Iya.
2: Ini justru rugi. Nah, untuk mengantisipasi kerugian tersebut, cuma ya apa ya, ini jadi tanda tanya besar juga, Gus, kalau petaninya tidak menanam, aktivitas lain yang menghasilkan apa ya?
1: Nah gitu. Itu sementara kan namanya dapur orang kan beda ya. Kalau misal perekonomiannya berputar di rumput laut tersebut, bagaimana kalau misal posisinya sedang tidak tanam?
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Karena memang kebanyakan perlulah edukasi, sosialisasi lebih digencarkan ya, Gus ya. Bicara mengenai petani kita yang memang perlu banyak pendampingan ya, dan juga perlu banyak bantuan ya dari pihak-pihak maupun pemerintah maupun swasta ya. Ini juga bicara mengenai eksistensi mereka ya. Karena sampai hari ini ya, mereka datang ya, rata-rata pendatang ya, hanya bertani ataupun menjadi petani rumput laut ya, Gus. Oke,
1: ada pesan yang masuk nih di WhatsApp kita. Halo, dari saya Aca. Sepertinya sudah masuk musim liburan ya. Sudah bukan sepertinya lagi, memang sudah masuk musim liburan ya.
2: Sekolah ya ini, Gus.
1: Apa naik kayak harga tiket kapal atau tetap stabil nih? Ada info KRRI. Nah, itu dia nih. Ini penting ya. Betul. Apalagi kalau misal para perantau ya, Jal ya. Harga tiket kapal, harga tiket pesawat itu udah bakal dicek terus tuh di halamannya ya kan. Karena kalau misal mau mudik kan harus dicek apakah budgetnya masuk, terutama iya. Kalau misal tiket yang akan dibeli itu lebih dari satu. Waduh.
2: Kita akan coba konfirmasi ya ke pihak terkait dalam hal ini, mungkin Pelni ya Gus ya. Oke. Dan pendengar dan pemirsa ya, apakah Anda juga salah satu masyarakat yang ingin berlibur ya? Berlibur bersama keluarga ya, mau keluar daerah ya, ataupun hal-hal lain yang mau Anda bagikan ke sini, silakan di 0821-5320-9845.
1: Iya.
2: Bisa ditelepon langsung atau WhatsApp ya di nomor tersebut. Jangan lupa yang punya bukti dukung seperti foto, video ya, terkait mengenai apapun yang Anda ingin keluhkan, silakan ya, ataupun di kolom komentar YouTube kita di RRI Tarakan Official ya. Yang malu-malu ya, yang malu-malu dengarkan suaranya bisa deh chat di kolom YouTube kita. Baik. Iya. Nah, ini dia ada informasi apa lagi, Gus?
1: Iya, tadi bicara soal harga
2: rumput laut ya tadi.
1: Soal rumput laut lah ya. Nah, kali ini bicara soal udang windu Tarakan ya, yang harganya stabil berbulan-bulan tapi biaya produksi naik. Nah, ini sudah mulai dipengaruhi oleh banyak faktor nih. Di mana harga udang windu di Tarakan terpantau stabil sejak beberapa bulan terakhir. Meski harga jual belum bergerak naik, biaya produksi justru terus merangkak. Dan kondisi ini membuat margin petambak semakin tipis. Dan Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perikanan Tarakan, ada Husna Ersan Dirgantara, merincikan harga udang per kilogram di Kota Tarakan. Nah, disebut bahwa untuk harga udang ya di size 20 saat ini di harga Rp256.000 per kilogram, dan yang size 25 itu di harga Rp200.000 per kilogramnya. Nah, itu sudah beberapa bulan stabil katanya kan, dan sebelumnya di bawah Rp200.000. Nah, namun catatan Husna menyebut bahwa stabilnya harga tidak sebanding dengan beban yang dibebankan di petambak. Harga bibit, obat-obatan seperti saponin hingga probiotik semuanya naik. Nah, ia mengimbau petambak menghindari bahan kimia berbahaya dan beralih ke komponen organik agar lingkungan tambak tetap sehat, sekaligus menekan biaya jangka panjang. Dan dari sisi pasar juga, udang windu Tarakan masih jadi primadona ekspor. Mayoritas tujuan ekspor beku adalah Jepang dengan porsi 70%. Sisanya ke Eropa, Amerika, Cina, Hong Kong, dan sebagian Asia Tenggara seperti Malaysia. Nah, dan Husna juga menyebut ya bahwa Jepang itu unik. Sebagian udang windu dari Tarakan dikonsumsi domestik Jepang, dan sebagian lagi diekspor ulang ke Amerika dan Eropa. Nah, ini sempat dibahas ya Cal ya sama Ibu Ana ya.
2: Iya.
1: Srekaningsih ya, yang menyebut bahwa memang bicara soal kondisi rupiah kemarin, yang mana ternyata hal tersebut mungkin ya malah menguntungkan pengekspor, tapi dari hulunya dalam hal ini para petambak itu merasa berat, karena ya tadi ya, disebut bahwa mulai dari bibit sehingga obatnya diambil dari luar.
2: Iya.
1: Ini sehingga bebannya itu ada di hulu, tapi yang di hilirnya malah
2: iya lebih
1: untung ya. Iya.
2: Nah, ini jadi salah satu PR ya.
1: PR, harusnya betul.
2: Gus, bisa difasilitasi, bisa diberikan solusi.
1: Iya.
2: Dan ini juga menjadi salah satu masalah klasik ya, kalau kita bilang ya, bicara mengenai budidaya maupun hal-hal produk ikan apa udang windu kita ya, ataupun perikanan kita deh ya. Ini masih banyak catatan sebenarnya Gus. Semoga ya pemerintah kita bisa lebih peka ya, menghadirkan kebijakan-kebijakan lebih pro dengan produk-produk hasil laut kita.
1: Iya, karena tidak bisa dipungkiri ya Cal ya, bahwa salah satu tiang penyangga ekonomi Tarakan itu dari sektor perairan ya Cal ya.
2: Iya,
1: jadi tadi yang disebut bahwa udang kita menjadi salah satu primadona hingga 70% malah di Jepang ya.
2: Iya, baik. Bicara mengenai Jepang ya, sangat seru Jepang dan Belanda Gus. Iya. Ini imbang ya. Tapi nanti kita akan bahas pendengar dan pemirsa ya, tetap bersama kami di Halo RRI.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya?
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
13: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
14: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
13: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
14: Tapi, masalah saya lebih penting.
15: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
16: Halo RRI.
17: Iya, Halo RRI.
15: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
3: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Iya, kita coba jawab ya pertanyaan yang sudah masuk ya di WhatsApp ya terkait mengenai musim libur. Bagaimana nih harga tiket kapal khususnya Pelni? Baik, kita sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Pelni Tarakan, ada Bapak Ferdi Roni Masengi. Selamat pagi Pak Ferdi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Salam sehat buat kita semua. Baik, Pak Ferdi, ini ada masyarakat yang tanya nih ke RRI. Bagaimana dengan musim libur sekolah ini? Apakah Pelni lagi rame-ramenya atau seperti apa gambarannya? Silakan, Pak Ferdi.
1: Baik, terima kasih. Kami ingin menyapa untuk seluruh masyarakat Kota Tarakan dan di seputaran Kota Tarakan. Kami ingin menyampaikan terkait dengan kesiapan armada kami, khususnya kapal penumpang. Memang untuk saat ini kapal yang melayani rute dari dan ke Tarakan sementara masih dilayani oleh KM Lambelu. Dan dalam waktu dekat setelah KM Bukit Ciguntang akan melaksanakan docking selesai, kapal akan kembali beroperasi kembali di minggu ketiga di bulan Juni. Jadi kami mengharapkan bagi seluruh masyarakat yang akan berpergian agar bisa menjadwalkan keberangkatan jauh-jauh hari sebelum waktu keberangkatan kapal. Demikian sementara info yang dapat kami sampaikan.
0: Iya, baik. Beberapa minggu ini apakah ada kapal yang akan datang, Pak Ferdi?
1: Dalam minggu ini sesuai jadwal yang sudah rilis, nanti di tanggal 21 ada KM Lambelu.
0: Baik. Iya. Baik, Pak Ferdi, di musim momen libur ini apa, ada target enggak untuk penumpang kita? Atau seperti apa tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada perbandingan, apakah akan meningkat begitu?
1: Ya, untuk terkait dengan layanan penumpang sampai saat ini, kalau kami lihat memang tingkat ketersediaan maupun kapal yang kami operasikan sampai saat ini masih tetap 2 unit kapal dengan kapasitas angkut masing-masing kapal itu 2.000. Jadi untuk 2 kapal ini kalau berjalan secara normal, kami ingin memastikan bahwa dari sisi armada kami siap untuk melaksanakan penugasan di momen-momen seperti saat ini, yang mana kita ketahui bahwa di saat ini akan di mana penumpang rata-rata akan bepergian ya, karena musim libur sekolah, yang juga ada yang mau melanjutkan sekolah ke tempat-tempat lain. Demikian.
0: Iya, baik. Pak Ferdi, mungkin bisa disampaikan ya, apa saja sih pelayanan di kapal Pelni kita nih Pak? Khususnya selain rute ataupun keberangkatannya, berapa jam ke mananya begitu. Silakan Pak.
1: Ya baik, kalau untuk rute seperti biasa ya, kalau untuk kapal Lambelu yang saat ini beroperasi yaitu dari sini menuju Nunukan, kemudian lanjut Pantoluan, Balikpapan, Parepare, Makassar, Bau-Bau, Maumere, dan Larantuka pulang pergi. Kalau KM Bukit Siguntang itu dari sini Tarakan menuju Nunukan, Balikpapan, Parepare, Makassar, Maumere, Leoleba, dan Kupang. Nah, dari traffic penumpang memang rata-rata untuk penumpang dari dan ke Tarakan itu didominasi oleh penumpang paling banyak ya, paling banyak tujuan Parepare.
0: Iya. Baik. Pak, tadi
1: untuk diketahui juga Pak, untuk diketahui juga bahwa sampai saat ini terkait dengan kita tahu bahwa perkembangan global ya lagi sementara hangat ya, apalagi di media ya sangat ini ya informasi pesat ya terkait dengan adanya kenaikan BBM dan lain-lain, dan ini akan mempengaruhi ya. Dan kami ingin memastikan bahwa untuk tarif kapal penumpang sampai saat ini tidak ada kenaikan. Jadi tarif masih normal. Namun sebagai informasi yang baik bahwa dengan perkembangan saat ini pemerintah hadir ya, dengan diberlakukannya per 6 Juni kemarin itu kami sudah merilis bahwa kapal keberangkatan di atas tanggal 20 itu ada mendapatkan stimulus ekonomi, pemberian diskon sebesar 30% dari tarif yang berlaku saat ini.
0: Oke, baik. Itu jadinya berapa Pak? Kalau bisa dirupiahkan dari berapa turunnya berapa nih?
1: Ya kurang lebih.

0: Contoh ya, kalau contoh, kalau dari tarif normal ya, seperti contoh dari Tarakan ke Nunukan, yang tarif normalnya itu di Rp113.000. Nah, tetapi dengan adanya pemberian diskon, nah itu kan tidak bayar sesuai dengan tarif normal. Jadi ada pengurangan 30% dari tarif normal. Jadi jatuhnya di 80 sekian ribu. Demikian sementara.
1: Iya, Pak, untuk fasilitas sendiri apa yang bisa didapatkan masyarakat nih? Katanya ada juga ya kamar-kamar khusus yang bisa dinikmati begitu Pak ya, di atas kapal Pelni.
0: Oh ya, untuk layanan masih tetap normal. Jadi kita pemberlakuan saat ini karena ini kan dana subsidi ya, PSO dari pemerintah, sehingga tiket yang kami pasarkan memang secara umum adalah tiket ekonomi. Tetapi bagi penumpang yang ingin mendapatkan pelayanan lebih dari tiket ekonomi dengan menggunakan kamar-kamar yang tersedia ya, yang tersedia terbatas di atas kapal, itu dengan mendapatkan pelayanan namanya add-on. Add-on itu sendiri dengan cara mendapatkan add-on yaitu harus memiliki tiket ekonomi dulu, kemudian akan datang ke kantor PLNI untuk mengupgrade dari ekonomi ke tiket add-on. Jadi dari tiket ekonomi upgrade ke tiket add-on dengan menambah biaya tambahan.
1: Iya.
0: Untuk menggunakan fasilitas kamar tersebut.
1: Kamar tersebut. Bisa berapa orang Pak satu kamar itu?
0: Untuk kamar itu ada variatif. Itu ada kelas 1A itu terdiri dari 2 bed, 2 tempat tidur.
1: Oke. Okay.
0: 1B itu 4 tempat tidur dan 2A itu 6 tempat tidur.
1: Oke. Okay. Bisa rombongan satu keluarga ya Pak ya, jadinya ada pengelompokannya.
0: Benar.
1: Iya Pak, kalau secara harga tambah berapa nih kalau seandainya kita mau ke apa tadi 2A ya, bisa 6 orang satu kamar tuh?
0: Iya, memang terkait penambahan itu izin kami harus melihat di aplikasi yang tersedia. Okay. Apabila kamar itu tersedia, maka otomatis tarif dan pelayanan itu bisa dengan sendirinya terakses.
1: Oh, langsung by aplikasi ya Pak ya.
0: Kalau penuh berarti kita tidak bisa mengakses karena berarti alokasi kamarnya sudah penuh.
1: Sudah penuh, sudah ada yang booking. Berarti sekarang sudah anti calok-calok lah Pak ya, bisa langsung akses ke aplikasi ya dan bayar di situ.
0: Iya, untuk add-on mohon izin kalau ekonomi itu bisa mendapatkan langsung melalui aplikasi Pelni Mobile yang sudah kami sosialisasikan ya terkait dengan layanan tiket. Tetapi untuk add-on sementara karena ini penggunaan kamar terbatas, sehingga itu harus datang ke kantor cabang untuk mengupgrade dari ekonomi ke kamar kelasnya.
1: Iya. Berarti lebih bagus langsung ke kantor cabang aja biar langsung dijelaskan.
0: Benar.
1: Juga ya Pak ya.
0: Benar sekali. Kami sangat mengharapkan segala sesuatu itu harusnya datang ke kantor cabang supaya bisa mendapatkan kepastian, tidak melalui perorangan atau tanda kutip oknum ya yang kami hindari, mohon izin.
1: Baik, Pak Freddy, mungkin bisa disimulasikan nih kalau kita tujuan Pare-Pare. Tadi disebutkan bahwa tujuan yang paling banyak nih Pare-Pare Makassar ya. Ini berapa kali makan Pak nih? Bisa berapa kali makan? Berapa kali apa aja fasilitas yang bisa dinikmati di atas? Dan berapa malam harus ditempuh nih sampai dengan di Pare-Pare?
0: Ya, kalau untuk layanan makan itu sudah standar ya, karena layanan permakanan di kapal penumpang itu kami sudah mengikuti standar. Jadi sehari diberikan makan 3 kali Pak, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Itu menunya sudah variatif sesuai standar.
1: Baik, ini berarti 3 hari Pak ya, kurang lebih 3 hari ya sampai Makassar Pare-Pare Pak ya?
0: Iya,
1: okay.
0: Karena dari sini harus ke, kalau Bukit Cibuntang dari sini kan ke Nunukan, Balikpapan baru Pare-Pare.
1: Iya, baik. Terakhir Pak Ferdi, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat yang ingin mudik mengambil libur sekolah ini? Silakan Pak.
0: Baik, terima kasih. Kami sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh warga Kota Tarakan yang masih mempercayakan kami Pelni sebagai moda transportasi laut, yang mana Pelni selalu membuka seluas-luasnya ya masukan-masukan yang menjadi evaluasi bagi kami untuk meningkatkan pelayanan di atas kapal penumpang kami. Kami sangat mengharapkan seluruh informasi-informasi hendaklah bisa berkomunikasi melalui call center kami atau datang ke kantor cabang supaya bisa mendapat informasi yang jelas dan pasti. Hindari ya, hindari pembelian tiket melalui media sosial yang bukan media resmi dari PT PLNI. Jadi kami sangat mengharapkan menjadwalkan keberangkatan jauh-jauh hari sebelum berangkat agar memudahkan dalam memperoleh tiket. Karena harus diketahui seluruh pelayanan tiket itu sudah dibuka secara sistem. Jadi kami penjualan secara online melalui aplikasi PLNI Mobile.
1: Oke, okay, baik.
0: Jadi, itu mungkin tambahan dari kami supaya bisa diketahui dan bisa bermanfaat bagi seluruh pelanggan kami.
1: Iya, terima kasih Pak Ferdi atas waktu dan juga informasinya. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Iya, pendengar dan pemirsa RRI itu tadi ya, Kepala Cabang PLNI Tarakan ada Pak Ferdi Roni ya yang sudah bergabung bersama kita. Ini semoga sudah cukup dan tuntas ya pertanyaan WhatsApp yang masuk dari Cak ya di WhatsApp kita.
2: Semoga memberikan pencerahan ya untuk Anda yang lagi bingung tak maju mundur ini pakai PLNI atau pakai darat nih.
1: Oke, darat ya atau pesawat ya lebih mahal
2: atau
1: lagi.
2: Atau pesawat
1: Gus, ya.
2: Lebih mahal lagi ya.
1: Betul sekali Gus. Iya, dan ini mungkin informasi terakhir Gus ya. Kita coba bacakan Piala Dunia ini tadi 2000... sempat disinggung nih.
2: Iya, soal Jepang dan Belanda.
1: Betul
2: ya.
1: Betul sekali.
2: Di mana Piala Dunia 2026 berlangsung sengit ya antara Jepang dan Belanda yang mana akhirnya menahan imbang ya 1-1 ya.
1: Dua sama.
2: Oke. Timnas Belanda membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang melawan Jepang 2-2. Pertandingan grup F itu berlangsung sengit di Dallas Stadium pada pagi hari tadi, Senin 15 Juni 2026. Dan dalam jalannya pertandingan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka sejak menit awal. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman yang berbahaya. Peluang pertama Belanda hadir melalui Donyel Malen pada awal laga. Tembakan kerasnya memaksa Zion Suzuki tetap waspada di bawah mistar Jepang. Cody Gakpo kemudian memperoleh kesempatan emas untuk membawa Orange unggul, namun penyelesaian akhirnya gagal kembali mengarah tepat ke sasaran. Dan Jepang tidak hanya bertahan sepanjang babak pertama berlangsung, Keito Nakamura hampir mengejutkan Belanda lewat tembakan yang tipis melebar. Baik. Dan skor 0-0 bertahan hingga turun minum meski kedua tim menciptakan peluang. Intensitas pertandingan tetap tinggi sepanjang 45 menit pertama. Dan Belanda akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-51 melalui Virgil van Dijk, di mana Kapten Orange menyundul umpan dari Rian untuk mengubah skor menjadi 1-0. Akhirnya dibuka oleh Belanda ya. Keunggulan itu ternyata hanya bertahan 6 menit bagi Belanda. Sampai Jepang menyamakan kedudukan melalui Keito Nakamura di menit ke-57. Akhirnya dibalas oleh Jepang. Dan gol Nakamura lahir setelah rangkaian serangan yang dibangun oleh Takefusa Kubo, di mana bola sempat berubah arah sebelum mengecoh Bart Verbruggen. Dan kemudian pendengar, pertandingan semakin menarik setelah skor kembali imbang di Dallas 1-1 ya, kedua tim saling menyerang untuk mencari gol kemenangan. Dan kembali pendengar, Belanda memimpin di menit ke-64, artinya 9 menit berikutnya lewat Crescencio ya. Penyerang sayap itu melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau oleh Suzuki. Dan pendengar, lagi-lagi kembali ya, Jepang membuat kejutan usai mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-88 ya, melalui tandukan Daichi Kamada memanfaatkan sepak pojok Junya Ito dengan skor akhir 2-2. Nah itu dia ya.
1: Di 88 ya.
2: Iya 88 nyaris ya.
1: Ini jelang last minute ya sebenarnya. Last time. Dimana Jepang langsung berhasil menyamakan kedudukan. Ini kalau dengar kata Jepang ingat Tsubasa ya Gus ya. Walaupun sudah last time dia tuh bilang permainan baru dimulai. Nah ini langsung imbang ya. Ini justru jadi catatan besar ya, di mana Belanda sudah apa ya, merasa di atas angin, akan menang di
2: last menit lah.
1: Betul, di mana sebelum menit ke 90 ya Jepang bisa menyamakan kedudukan. Oke, ini seru sekali ya grup F ya Gus ya. Yang mana memang kedua tim ini yang memang paling diprediksi bisa lolos gitu ya.
2: Iya.
1: Cuma ya kita lihat nanti bola itu bundar.
2: Iya. Bundar.
1: Pendengar dan pemirsa ya, okay. Informasi Piala Dunia tadi mengakhiri Halo RRI kita pada pagi hari ini. Di belakang ada pengarah acara Rustam Sayuti.
2: Iya.
1: Kemudian ada gatekeeper Kudri Adi. Kemudian di multimedia ada Kezia. Operator ada Leni Marlina. Saya Andi Muhammad Rizal.
2: Dan saya Gus Maulana. Sampai jumpa hari Rabu depan.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
2: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang ndak ku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya Kejang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.
4: Trivia Piala Dunia RRI.
5: Pernah bayangin nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
4: Trivia Piala Dunia RRI.
6: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Pendengar RRI, program Menyatukan Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Dan untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 97,9 MHz, Halo RRI hadir menemani pagi hari Anda. Dan juga kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk hari ini. Baiklah, tetap bersama kami di RRI, program Menyatukan Informasi.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik? Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di RRI program Satu Tarakan di jam 11 ini. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami dari miliknya anak rantauan, vokalis dengan Yuldi, lagu Kalimantan Selatan kami hadirkan untuk Anda.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau...
1: Pendengar RRI Program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.
3: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Krakow, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nikos quarterback menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga sudah komplet anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memecahkan grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTA sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang 5 kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang 5 kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro3 RRI. Dari lataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandan. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau secara untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 dituruh jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

KBR RI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, saatnya kita mengikuti Berita Paguntaka. Tetap bersama kami di RRI, program Satu Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakan.

0: Dari Jalan Singomakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Senin 15 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Ribuan warga dan pelajar di Tarakan turut memeriahkan pawai penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen itu juga dimanfaatkan kantor wilayah Kementerian Kalimantan Utara untuk menggaungkan moderasi beragama. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Melalui momentum pawai yang kita lakukan di hari ini, kita berharap akan memperkokoh semangat moderasi beragama.
2: Kemeriahan mewarnai perayaan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Tarakan, Kalimantan Utara. Ribuan peserta yang terdiri dari kalangan pelajar, TNI Polri hingga kelompok pengajian tumpah ruah memadati jalan protokol untuk mengikuti pawai bersama. Start dari Jalan Sumatera, tepatnya Stadion Dato' Adil, arak-arakan peserta dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Bustan, mewakili Gubernur Kaltara. Acara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kaltara. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Kaltara, Haji Muhammad Saleh, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltara, pemerintah Kota Tarakan, serta seluruh pihak yang mensukseskan acara ini. Dalam laporannya, ia mengestimasi jumlah peserta yang hadir diperkirakan mencapai 15.000 orang. Saleh menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung tema nasional dari Kementerian Agama, yaitu menebar kemaslahatan, menguatkan umat. Menurutnya, pembangunan Kaltara tidak bisa dilakukan dengan satu warna, melainkan butuh perpaduan seluruh elemen masyarakat.
1: Melalui momentum pawai yang kita lakukan di hari ini, kita berharap akan memperkokoh semangat moderasi beragama, persaudaraan, dunia sosial, saling berbagi, saling menguatkan antara satu dengan lain di tengah-tengah keberagaman kita, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara yang kita kenal dengan provinsi miniaturnya Indonesia. Oleh karena itu, pawai kita hari ini juga bukan hanya diikuti umat Islam, tapi juga dihadiri saudara-saudara kita dari agama lain. Ini adalah sebuah pertanda bahwa komitmen saling menghargai antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Utara semakin kuat.
2: Selain pawai, rangkaian peringatan juga diisi dengan berbagai aksi nyata yang menyentuh program prioritas nasional. Sebagai penjabaran dari program Asta Cita Presiden Prabowo, dilakukan kegiatan penanaman pohon secara simbolis. Tidak hanya itu, Kemenak Kaltara juga memperluas gerakan bersih-bersih yang awalnya menyasar masjid menjadi aksi bersih-bersih rumah ibadah lintas iman secara serentak. Dilakukan juga pengukuhan Duta Moderasi Beragama Generasi Z lintas iman tingkat Provinsi Kaltara. Melalui pengukuhan ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga kedamaian, harmoni, dan kesejahteraan di Kaltara. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Era teknologi selain berdampak positif juga berdampak negatif kepada anak-anak di bawah umur.
3: Ternyata nonton tanda kutip situs-situs porno atau nonton yang seperti itu, Pak.
4: Era teknologi selain berdampak positif juga bisa berdampak negatif kepada anak-anak di bawah umur, utamanya anak-anak yang sering berselancar di media sosial atau medsos. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tarakan, Dr. Jumiati, mengatakan, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tarakan telah menangani 11 orang korban kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Dari korban kekerasan seksual tersebut, seperti yang diungkapkan Jumiati, semuanya berawal dari media sosial.
3: Ternyata karena kebiasaannya itu ternyata nonton tanda kutip situs-situs porno atau nonton yang seperti itu, Pak. Nah, atau dia melakukan itu karena terlibat judi online pada anak. Nah, seperti itu. Kalau untuk saat ini, untuk di Kota Tarakan, Pak ya, untuk kasus kekerasan pada anak ya. Kalau kasus kekerasan pada anak, kita ada sampai dengan ini, kita ada 11, Pak. Kalau pada anak yang terbanyak memang kekerasan seksual.
4: Oleh karenanya, Jumiati mengajak orang tua agar mengawasi dan membatasi penggunaan gadget atau smartphone pada anak-anak, agar anak-anak tidak salah dalam pergaulan serta tidak salah mengkonsumsi hal-hal yang dilarang dalam penggunaan media sosial. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjungselor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara membuka klinik ekspor dan instalasi penanganan komoditas yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha secara gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Kristofan.
5: Ya, klinik ekspor. Jadi ekspor 7 hari kerja silahkan datang di karantina, nanti dia mau persyaratannya apa nanti kita bantu.
6: Pelaksanaan ekspor langsung komoditas perikanan dari Tarakan terus didorong melalui penguatan layanan terpadu dan penyederhanaan prosedur lintas instansi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembukuan klinik ekspor serta penyediaan fasilitas penunjang yang diberikan sebagai bentuk insentif bagi pelaku usaha. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Utara Ici Langlang Buana Mahmud mengungkapkan, layanan karantina dalam proses ekspor telah berbasis sistem digital melalui permohonan SSW/GC dengan seluruh persyaratan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam sistem tersebut. Klinik ekspor ini dapat dimanfaatkan pelaku usaha termasuk UMKM untuk konsultasi pendampingan administrasi hingga pemenuhan dokumen ekspor. Yang menyebut fasilitas penunjang di lingkungan karantina juga dapat digunakan secara gratis sebagai bentuk insentif untuk mempercepat layanan ekspor langsung. Ia menegaskan kebijakan tersebut telah dikonsultasikan ke tingkat pusat termasuk Biro Umum dan Keuangan sehingga dapat diterapkan sebagai bagian dari dukungan percepatan ekspor daerah.
5: Ya, klinik ekspor. Jadi tujuh hari kerja silahkan datang di karantina, nanti dia mau persyaratannya apa nanti kita bantu.
7: Kalau kami di karantina pada prinsipnya sesuai aturan di karantina, ketika memenuhi aturan permohonan melalui SSMPC, ada dokumen-dokumen yang memang dipersyaratkan yang tertuang di dalam aturan karantina, tentunya akan kami berikan. Nah, di saat ini juga kami mau menyampaikan kepada para pelaku usaha, kami membuka instalasi kami, ada instalasi untuk yang mati, segar, kemudian ada yang hidup juga, untuk bisa dimanfaatkan para pelaku usaha khususnya UMKM di Kalimantan Utara. Dan kami sudah konsultasi juga ke pusat, ke Biro Umum dan Keuangan, dan itu bisa difasilitasi dan digratiskan, jadi insentif, bahasanya digratiskan. Nah, jadi gratis, jadi para pelaku usaha yang misalnya mau repacking, mau ngisi oksigen, mau packing ulang, mau dia nambah es dan lain-lain, yang kami siapkan tempat sini, karena kan lokasi lekat dengan bandara. Jadi bagi pelaku usaha yang mau memanfaatkan ekspor langsung, akan kami fasilitasi.
6: Lanjut Ici, klinik ekspor tersebut telah dibuka dan menjadi pusat layanan konsultasi yang membantu pelaku usaha dari tahap awal hingga pemenuhan persyaratan teknis. Fasilitas yang disiapkan karantina disebut memiliki kapasitas memadai untuk mendukung aktivitas ekspor melalui jalur udara, termasuk penanganan komoditas hidup dalam jumlah besar. Lebih lanjut, layanan karantina juga telah menerapkan standar waktu layanan atau SLA, di mana penerbitan dokumen ekspor dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 50 menit sejak permohonan masuk hingga dokumen diterbitkan. Karantina juga menyebut layanan klinik ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi forum sebelumnya yang mendorong pembentukan klinik center ekspor di daerah. Ici juga menambahkan bahwa seluruh proses ekspor langsung dilakukan dengan sistem koordinasi terpadu melalui mekanisme joint inspection antara instansi terkait di lapangan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka kepatuhan pelaku usaha memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja, Kejari Tarakan dan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara siap melakukan pengawasan.
8: Tidak diberikannya kewajiban berupa pendaftaran BPJS ya terhadap pekerjanya, berarti itu potensi maladministrasinya ada.
9: Kejaksaan Negeri Tarakan menegaskan perannya sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam mendukung peningkatan kepatuhan kepesertaan jaminan kesehatan melalui fungsi pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kasih DATUN Kejari Tarakan, Rian Asprimagama menjelaskan, keterlibatan kejaksaan dalam kegiatan tersebut adalah implementasi tugas dan fungsi bidang DATUN yang memberikan pendampingan hukum terhadap persoalan yang berkaitan dengan ranah perdata maupun tata usaha negara.
10: Kejaksaan hadir di sini sebagai partner dari BPJS Kesehatan yang melakukan salah satu fungsi bidang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, yang melakukan pendampingan hukum ataupun tindakan-tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan ranah bidang perdata dan tata usaha negara. Ya, demi juga mewujudkan ya itu tadi tingkat keberhasilan kepatuhan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun nanti BPJS Ketenaga Kerjaan.
9: Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara Maria Ulfa menilai pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban BPJS Kesehatan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah hingga level paling dekat dengan masyarakat yaitu RT.
8: Dan juga kalau kita perhatikan, pelaku usaha ini juga harusnya betul-betul memperhatikan bahwa mereka berusaha berarti mereka memiliki kewajiban. Pembiaran terhadap tidak diberikannya kewajiban berupa BPJS, pendaftaran BPJS ya terhadap pekerjanya, berarti itu potensi maladministrasinya ada, yaitu dalam bentuk kelalaian, pembiaran. Jadi pelaku usaha ini pun seharusnya menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari penyelenggara layanan publik gitu, khususnya terhadap pekerja mereka, mereka memiliki kewajiban.
9: Maria pun menegaskan ada kewajiban para pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap pekerjanya. Esti Murdiasuti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Ribuan warga dan pelajar di Tarakan turut memeriahkan pawai penyambutan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen itu juga dimanfaatkan kantor wilayah Kementerian Kalimantan Utara untuk menggaungkan moderasi beragama. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Utara membuka klinik ekspor dan instalasi penanganan komoditas yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha secara gratis. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
11: Sekian berita Paguntaka.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Pendengar RRI program Wasata Kenal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Nina Po Alpa Mati Rasa yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Clap your hands for

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Nuri Melani, biarlah ibu kota pindah Kalimantan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya di acara Pro Dangdut hari ini dari miliknya Nurbayan Oplosan, tetap bersama kami di RRI, program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ke daerah

Baiklah pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baiklah pendengar, oplosan sudah dihadirkan untuk Anda. Dan saatnya dari miliknya Ratih Monica, Romantis.

0: Dan inspirasi Rani Jamala, tanda-tanda cinta di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Pendengar, kita break sesaat ya, karena kami akan ada laporan secara langsung mengenai kebakaran di warung bakso ABC Jalan Mula Warman, Kelurahan Karanganyar Pantai. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama rekan tim pemberitaan RRI Tarakan, Rajab Syah. Oke, selamat siang Rajab Syah.
1: Selamat siang, rekan Diki.
0: Baik, Rajab Syah, gimana situasi dan kondisi di daerah kebakaran di warung ABC Jalan Mula Warman ya, Kelurahan Karanganyar Pantai?
1: Ya, pendengar, dapat kami laporkan bahwa saat ini saya berada di halaman warung bakso dan mie ayam ABC di Jalan Mula Warman, Kelurahan Karanganyar Pantai, di mana sekitar pukul 1 beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran di warung bakso dan mie ayam ABC ini, dan sempat menghanguskan bagian atap warung, dan saat ini petugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk berupaya memadamkan api, dan dari pantauan kami di lapangan saat ini api sudah berhasil dikuasai, dan pemadam kebakaran tinggal melakukan pendinginan terhadap sisa-sisa api yang terbakar. Dan kami juga melihat kondisi saat ini masih ramai, masih banyak warga yang datang untuk melihat kondisi bangunan saat ini, dan juga ada juga aparat baik dari kepolisian maupun dari TNI yang turut membantu melakukan pengamanan. Dan dari informasi yang kami peroleh dari salah satu karyawan warung bakso mie ABC bahwa diduga kebakaran terjadi karena diduga konsleting listrik setelah sebelumnya sempat mencium ada bau kabel terbakar. Dan saat ini masih dilakukan pendinginan, dan terlihat kondisi bangunan yang terbakar di bagian atap maupun di lantai 2 bangunan, karena warung bakso mie ABC ini ada terdiri dari 2 lantai, di lantai 1 kemudian ada juga di lantai 2, dan yang terbakar ada di lantai 2. Demikian yang dapat kami laporkan, dan kami kembali ke studio bersama rekan Diti.
0: Baik, terima kasih Rajab Syah, selamat bertugas kembali. Baiklah, pendengar RRI Program 1 Tarakan, tetap harus waspada ya. Jika ingin bepergian, jangan lupa untuk cek listriknya, lampunya, kipas anginnya, pendengar. Itu jangan lupa dimatiin, apalagi kompornya ya. Baiklah, tetap bersama kami di RRI Program 1 Tarakan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: mulutnya sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik, baik, Mardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi 97,9 MHz, selamat bergabung bersama kami dan kami hadirkan kembali lagu dangdut untuk menemani siang hari Anda dari miliknya Dua Racun dari Hong Kong.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yep.
2: Setelah satu lagu dari miliknya dua racun dari Hong Kong yang membawa kita ke menit 57 meninggalkan jam 2 untuk siang hari ini. Pro Dangdut, lagu terakhir dari miliknya Ahmad Albar featuring dengan Kemal Palevi, Zakia. Saya Diti Anggreni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat jumlah pertandingan bertambah. Untuk mencapai perempat final, tim kini harus memainkan 6 pertandingan. Hal ini dinilai membuat beban akumulasi kartu kuning semakin berat bagi para pemain. Dalam proses perumusan aturan baru, FIFA sempat mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara menjaga disiplin permainan dan mengurangi risiko pemain absen di laga-laga krusial akibat akumulasi kartu kuning. Trivia Piala Dunia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat siang menjelang sore. Selamat sore lebih tepatnya ya, karena sudah pukul 15.08 menit waktu Indonesia Tengah. Kita berjumpa kembali, alhamdulillah, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu juga harapan kami untuk Anda semua yang tengah bersama Pro Satu RRI Tarakan pada sore hari ini. Untuk edisi siar 15 Juni 2026 di awal pekan hari Senin, yang juga merupakan Harpitnas, hari kejepit nasional. Selamat sore semua, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Selalu setia bersama kami, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda semua. Disiarkan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan di 97,9 MHz. Anda juga yang ada di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya bisa mengakses kami melalui 99,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, untuk agenda siar sore hari ini seperti biasa ya, kita akan hadir dalam rangkaian lagu-lagu dan juga info. Musik dan info, kita menantikan juga azan asyar pada pukul 15.39 menit waktu Indonesia Tengah. Juga nanti akan hadir lintas Banjar Nusantara ya. Pada pukul 17, rangkuman informasi dari regional Kalimantan, RRI Palangkaraya, Samarinda, Nunukan, Kota Tarakan, dan juga Banjarmasin. Selanjutnya nanti mendekati petang atau senja hari, kami mempersiapkan untuk program Islami. Baik lagu-lagu religi, pengajian Al-Quran, dan juga azan maghrib. Seterusnya juga akan hadir nanti musik dan info hingga saatnya azan Isya berkumandang pada waktunya. Hingga pada pukul 20, masa tugas kami, saya Ervi Febrianti dan Mas Romanto di Meja Operator berakhir. Nah, dalam 5 jam ini harapan kami kita bisa berbagi kebahagiaan, hal-hal yang menyenangkan, inspirasi, dan juga tentu saja informasi. Untuk cuaca terbilang terik, cukup panas untuk kawasan Kampung 4, entah di wilayah lain, karena biasanya juga untuk cuaca ini berubah-ubah dan cenderung tidak merata ya. Tapi di atas semua itu yang kami harapkan adalah Anda semua sehat, segala aktivitas dan kegiatan yang ditekuni bisa membawa hal-hal yang baik hari ini, dan semuanya juga bergantung dari kita sendiri ya. Afirmasi positif yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, semoga akan berimbas feedback kembali kepada kita, tidak kalah baik dan positifnya. 10 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, rangkaian lagu sudah disiapkan Mas Ai, penata musik kita, pendengar, dari jalur musik Indonesia dan sedikit kombinasi dari jalur musik mancanegara. Kalau tadi ada Denada dan Ihsan Tarore dengan lagu Recycle, Jangan Ada Dusta di antara kita. Selanjutnya akan hadir Iga Mawarni dan Peter F. Gonta, Jangan Di Bibir Saja.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: kenapa juga?
1: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
0: Itulah kau. Punya HP enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Enggak usah bingung, enggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar enggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
1: Paten, Mbak.

Oke, pendengar, perjalanan kita sudah sampai di menit ke-25 dari pukul 15 dan tadi juga sudah ada Sherina, Bukan Cinta Segitiga, dan baru saja Carly Rae Jepsen dengan I Really Like You. Dari jalur musik mancanegara yang dipilihkan Mas Ai untuk menemani suasana sore Anda, baik di rumah, di perkantoran, di kantor, iya dong. Ini kan harpitnas, ada aja yang kerja ya, kecuali yang ambil cuti atau kebetulan mungkin day off-nya hari ini ya kan. Kalau yang sip-sipan ya mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, gak tergantung di tanggal merah, ada aja waktu off-nya. Tapi kalau yang pekerja regular ya pastinya hari ini turun dong ya kan, kembali berjibaku dengan segala kesibukan hari Senin yang kadang-kadang agak sedikit menakutkan. Bukan menakutkan dari apa-apanya ya, tapi kayak kaget aja gitu dari libur terus menghadapi Senin. Dan biasanya di Senin itu ada banyak agenda yang plek ditumpah ruah kan di situ ya kan. Apalagi hari Selasa nanti tanggal merah lagi. Nah jadi biasanya di hari Senin ini kayaknya lagi kejar setoran banget nih. Selesaikanlah ya kan, daripada kepikiran di hari Selasa. Atau mungkin disisakan nanti untuk hari Rabu, Kamis ya. Tapi kalau pada prinsipnya lebih baik selesaikan di awal dan kita bersantai di belakangan ya kan. Tapi ya kalau untuk mereka yang pekerjaannya memang tergantung todongan, ini hari apa ditodong apa nih sama atasan, ditodong apa nih sama pimpinan, ya kita gak bisa juga ya kan kejar setoran. Kita tunggu aja nih apa yang mau ditugaskan hari ini ya kan. Dan biasanya tuh variasi tugasnya beda-beda ya kan. Ya sudahlah, kalau hari ini sudah melewati hari Senin, mungkin secara akumulasi sampai saat ini sudah persentasenya 80% lah ya. Sambil menunggu waktu pulang, dan kalau lancar-lancar aja, alhamdulillah ya kan. Itu salah satu kemudahan dan rezeki juga gitu, yang tidak semua orang bisa rasakan. Karena apa? Kadang-kadang ya perjalanan hari itu bedanya tuh faktor gangguannya tuh ya bisa dari kita sendiri, dari internal kita, suasana hati kita yang goyang, labil. Kedua ya dari anggota tim, dari suasana kerja, dari rekan kerja, atau dari masalah-masalah lain, terutama yang pelayanan publik gitu ya. Mungkin datangnya juga dari ketika di proses pelayanan bertemu dengan berbagai macam karakter orang yang dilayani, dan tidak semuanya kooperatif ya kan. Itu juga salah satu hal-hal yang terkadang membuat hari itu agak berjalan lebih berat dari biasanya. Tapi kalau sampai saat ini sudah dekat mau pulang nih, walaupun tadi mengalami, ya udahlah ya, itu berarti dinamika hari ini, warnanya hari ini, dan sudah terlewati ya kan, alhamdulillah ya. Yang sudah terlewati masa-masa peliknya, dan yang baru mau memulai tugasnya, biasanya sip-sipan ya, mulai sip sore nih, kita nih sama nih semangat ya. Kita akan melewati waktu demi waktu, peralihan dari matahari menuju bulan ya. Kita akan melewati azan, ada 3 azan yang terlewati ya kan. Kalau saya nih ya kan, asyar, maghrib, isya ya. Tetapi semua itu kalah ya dengan rasa senangnya bisa bertemu dengan orang-orang yang kita layani, kita temani gitu ya. Itu salah satu juga unsur penunjang supaya kita bisa menikmati hari yang kita lalui ya. Percayalah, secapek-capeknya, selelah-lelahnya bekerja, akan lebih lelah lagi kalau kita cari kerjaan. Ini agak rame ya di luar studio lagi pada kerja bakti. Ya sudah pendengar, kita menantikan untuk azan asyar ya. Di menit keberapa tadi, sebentar ya. Ini kalau azan gak boleh asal-asal ngomong ya. Azan nanti di menit ke-39, 10 menit lagi. Oke, sudah siap di antrian kita, Happy Ending dari Abdul and Kovi Theory.

0: bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Pendengar dari Hedi Yunus tersiksa lagi. Sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan kita jeda sejenak untuk mengumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya di menit ke-39 dari pukul 15. Setelah itu kita akan melanjutkan kembali bersama dengan lagu-lagu dan info sore sampai tepat pukul 16. Dan untuk sesi pukul 16 sampai pukul 17 akan kami lanjutkan kembali untuk Anda sembari menantikan lintas Manjar Nusantara ya, tepat pukul 17 mendatang.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga aman.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?

Akhirnya, pendengar, kita sudah semakin mendekati pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Dan itu artinya kita akan berganti sesi dengan program atau format yang sama sebenarnya, musik dan info. Tapi ini adalah untuk sesi pukul 16 sampai pukul 17 ya. Tentu saja lagu-lagu yang sudah dikomposisikan oleh Mas Sai juga sedikit berbeda ya. Mungkin untuk ritmenya atau melodinya, atau mungkin tahun rilisnya, atau mungkin genrenya ya. Nanti kita akan nikmati bersama menemani Anda yang sudah mulai bersiap beranjak pulang dari aktivitas kerja ya. Biasanya kalau tempat kerja itu variasi ya, variasinya menerapkan jam pulang kerja itu tergantung dari jam masuk biasanya ya. Ada yang pukul 4 sore atau pukul 16.30 gitu ya, setengah 5 lah kalau kita bahasanya nyebutnya gitu ya. Nah jadi kalau sudah siap-siap nih senang banget ya kan, sudah membayangkan rumah, apalagi kalau sudah kepikiran aduh pulang mau tidur deh. Tapi sebenarnya tidur di sore hari seperti ini itu sudah bukan opsi yang baik ya, sudah bukan opsi yang bijak. Karena sebenarnya lebih dianjurkan ke olahraga. Karena kalau tidur pada waktu sebegini ini malah rentan cenderung menimbulkan tubuh lemas nanti kalau bangun tidur ya. Apalagi sudah dekatan dengan waktu maghrib ya kan. Untuk umat Islam tuh kayaknya gak tepat aja gitu ya. Jadi mungkin bisa diisi dengan aktivitas-aktivitas lain ya, kalau yang hobinya berkebun ya, kayaknya kalau pulang ngobrol sama tanaman. Ya ini benar ya, saya punya seorang teman kalau pulang kerja atau pulang aktivitas, pulang dinas luar sekalipun, yang pertama ditemui adalah tanaman-tanamannya gitu, karena katanya tanaman ini terapi ya. Entah benar atau tidaknya, hobi orang kan berbeda-beda ya kan. Nah hobinya adalah bercocok tanam, berkebun ya, jadi kayaknya ada energi positif yang bisa diperoleh gitu ketika mengurus tanaman, melihat tanaman ini tumbuh kembangnya baik gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa Anda lakukan, apalagi kalau yang punya hobi tanam-tanaman ini, apotek hidup ya. Ini yang lagi digalakkan oleh pemerintah sebenarnya, bagaimana kita memanfaatkan pekarangan ya, walaupun mini gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk nanam-nanam sayur-sayuran ya, atau juga apotek hidup ya, segala jenis tanaman rimpang itu sangat berguna gitu ya. Ini sangat dianjurkan supaya lahan yang ada bisa dimanfaatkan dan juga bisa membantu rumah tangga gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya kalau untuk sayur-sayuran atau tanaman rimpang, bumbu-bumbu ya, itu bisa diambil dari tanaman sendiri gitu. Apalagi sekarang sudah banyak sekali metode tanam yang diedukasikan, bahkan melalui platform-platform ya, bisa diakses melalui ponsel gitu ya kan, dengan cara hidroponik ya, atau memanfaatkan sisa-sisa pipa paralon, bahkan dari botol air mineral sekalipun gitu ya. Oke, apapun yang Anda lakukan di sore hari ini, harapannya ya paling tidak ini bisa berkaitan dengan hal-hal yang bisa bikin Anda refresh lagi dari kesibukan kerja yang tadi sudah mungkin ya memenjarakan fokus, menguras energi fisik dan juga pikiran. Oke, hati-hati di perjalanan yang mau pulang. Sore hari biasanya rame ya kan, ada yang baru pulang dari pekerjaan, banyak ya yang pulang kerja, anak-anak sekolah yang pulang les, atau bahkan yang mungkin mau jalan-jalan aja di sore hari, atau mungkin ada janji temu ya, biasanya tumplek semua di jalanan dan ramai. Jadi selalu berhati-hati, utamakan keselamatan dibanding kecepatan, dan selalu berkendara dengan sesuai aturan. Satu lagi, tahan perasaan. Kenapa harus tahan perasaan ya? Karena kita harus ngalah gitu loh ya, jangan gontok-gontokan kalau di jalan itu. Kalau ada yang ingin mendahului, sok mangga ya maju. Kalau ada yang mau lewat ya, ketika kita mau belok ada yang mau lurus, ya udah kita tahan dulu lah, biarin aja beliaunya lewat gitu ya. Tarangan ini mau kemana sih? Rentang waktu 1 jam 2 jam aja udah lebih banget ya kan, kalau kita mau menuju ke satu tujuan gitu kecil ya. Jadi jangan membiasakan diri untuk menyingkat waktu itu dengan cara ngebut-ngebut di jalan ya, bahaya. Oke, 97,9 MHz, kita lanjut lagi untuk pukul 16 sampai pukul 17. Ini 2 menit sudah kita beranjak dari pukul 16. Ada Java Jive dengan Gadis Malam.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar tempat terindah bersama Imela K mengantarkan kita ke menit 40 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah saat ini, yang nantinya kita menyisakan 20 menit ke depan ya, untuk segera bergabung menyiarkan lintas Banjar Nusantara ya, di mana nanti akan hadir kontribusi dari RRI Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan. Setiap Senin sampai Sabtu kami hadirkan lintas Banjar Nusantaraya ini untuk menghadirkan rangkuman informasi-informasi terkini dari daerah-daerah di Kalimantan. Setelah Imalekei dengan tempat terindah, selanjutnya nanti akan hadir Curiga bersama Indah Dewi Pertiwi. Selamat sore semua.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi

0: terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terdengar dari Kangen Band, Cinta Yang Sempurna. Lagu yang dirilis tahun 2007 ini mengantarkan kita tepat pada pukul 17. Kita juga masih dalam tahap menantikan lintas banjir Nusantara ya, yang mana nanti kita akan bergabung bersama RRI Banjarmasin Palangkaraya sama Rindu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya setelah kita nantikan beberapa lama, kita akan segera menuju lintas Banjar Nusantara ya.
1: Hari ini bersama saya Adi Putra, inilah lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda saat ini ada rekan saya Mbak Ria Arda. Halo, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga Adi Putra. Kabar saya baik-baik saja, rekan Putra.
0: Baik, kabar baik nih ya. Bagaimana nih cuaca di Samarinda sore hari ini?
1: Cuacanya senjanya cukup menyenangkan, rekan Putra, untuk saat ini.
0: Baik, dengan senja yang menyenangkan ada informasi apa nih dari Samarinda sore hari ini?
1: Ini juga kabar baik, kalaupun BKKBN mengingatkan, yaitu untuk berikan perhatian lebih khusus kepada para lanjut usia.
0: Wah, mantap sekali nih. Silakan informasi selengkapnya, Mbak Ria.
1: Terima kasih Adi Putra, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur mengingatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi pemerintah dan masyarakat. Berikut laporannya.
2: Perubahan struktur penduduk mulai menjadi tantangan baru yang perlu diantisipasi di Kalimantan Timur. Di tengah berbagai program pembangunan yang berfokus pada anak dan generasi muda, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia kini tercatat lebih besar dibanding jumlah bayi dan balita. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, mengatakan, kondisi tersebut merupakan dampak positif dari meningkatnya kualitas kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat. Namun di sisi lain, peningkatan jumlah lansia juga membutuhkan perhatian khusus terkait layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga kesiapan keluarga dalam merawat anggota keluarga usia lanjut. Menurut Sunarto, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah angka ketergantungan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk usia non-produktif, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung kelompok usia produktif.
3: Lansia itu, hari ini kan jumlahnya itu berapa jumlah lansia? Jumlah lansia itu 1,5 jumlah bayi balita. Jika jumlah lansia itu ada 200 ribu, maka jumlah bayi balita itu ada di angka 150. Lansia itu lebih banyak. Angka ketergantungan, jika angka ketergantungannya 51, itu berarti dari 100 kepala keluarga menanggung beban 51.
2: Karena itu, BKKBN mendorong penguatan berbagai program pemberdayaan lansia agar kelompok usia lanjut tetap sehat, aktif, dan mandiri. Salah satunya melalui pengembangan sekolah lansia yang memberikan edukasi kesehatan, aktivitas sosial, hingga penguatan mental dan spiritual. Sunarto menegaskan lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan. Sebaliknya, mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi modal sosial berharga bagi keluarga maupun masyarakat. BKKBN berharap masyarakat mulai mempersiapkan diri menghadapi perubahan struktur penduduk tersebut. Dengan dukungan yang tepat, lansia diharapkan tetap produktif dan mampu berkontribusi dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. RRI Samarinda, Nisorkula melaporkan.
1: Demikian tadi laporan Nisorkula, dan sekarang saya akan kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara, Adi Putra dengan di Pangkalaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ria dari Samarinda, dan pendengar sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Mbak Jubaida nih. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Uta, kayaknya harus nyumbang kambing lagi ya untuk aku selamatan ganti nama
0: Halo
1: ya.
0: Mbak Jube, suaranya masih belum terdengar nih.
1: Uta, Uta, Uta, ini bukan Zubaida, ini Ervi. Uta.
0: Baik.
1: Uta.
0: Ya, suaranya masih belum terdengar nih Mbak Jubaida.
1: Iya, Uta. Uta, apakah Uta mendengar suara saya di sini? Uta?
0: Ya, rekan Jube.
1: Uta? Uta? Halo, Uta.
0: Baik, dari Tarakan kita berpindah dulu ya pendengar. Kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Mbak Rista nih. Halo, selamat sore Mbak Rista.
1: Selamat sore, Bang Uta.
0: Iya, bagaimana kabarnya Mbak Rista dan rekan-rekannya ada di Nunukan sore hari ini?
1: Kabar kami yang ada di Nunukan, alhamdulillah baik. Cuacanya juga tadi habis hujan nih, jadi adem banget hari ini.
0: Alhamdulillah, wah ini sejuk sekali nih ya sebenarnya di Nunukan nih. Ada informasi apa nih dari Nunukan? Silakan Mbak.
1: Dari Nunukan ada info tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan.
0: Baik, Mbak Rista, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, Bang Uta, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga kurang mampu yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan terpaksa menanggung pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi warga yang datanya dihapus dan kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan Pusat. Hal ini dilakukan karena masih ditemukan warga kurang mampu yang seharusnya tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Hajah Miskia, mengatakan, masyarakat yang merasa berhak namun kepesertaannya dinonaktifkan dapat melapor ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi dan diusulkan kembali.
3: Masyarakat kita semakin bertambah ya, terus ada penonaktifkan dari pusat juga itu tidak ditanggung lagi dari JKN pusat. Akhirnya mau tidak mau masyarakat yang betul-betul memang kurang mampu yang tetap seperti kondisi dulu itu masuk ke PBI daerah kita. Akhirnya menjadi tanggung jawab daerah. Karena kan rata-rata memang masyarakat yang kurang mampu ya.
2: Hajah Miskia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu data terbaru dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah divalidasi bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut akan menjadi dasar penetapan penerima bantuan iuran JKN yang ditanggung pemerintah daerah.
3: Masuk desil 1 sampai itu masuk tanggungan kita, PBI daerah. Nanti yang desil 5 sampai 10 itu kita lihat nanti bagaimana polanya, apakah mereka harus masuk mandiri atau bagaimana.
2: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sekitar 37 miliar rupiah untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Nilai anggaran tersebut terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan. Salma Amin melaporkan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Bang Uta di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara.

Dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Mbak Auliana. Apa kabar Mbak Aulia sore hari ini?
1: Iya, kabar baik Uta di Banjarmasin. Gimana Palangkaraya?
0: Palangkaraya kabar baik juga nih dan cuacanya cukup terik nih sore hari ini. Bagaimana di sana,
1: iya,
0: Mbak?
1: Terbalik berbanding ya. Cuacanya lagi mendung di Banjarmasin. Apakah nanti hujan? Entahlah ya. Tinggal ditunggu aja waktunya, Uta.
0: Baik, semoga ada turun hujan biar sejuk-sejuk sedikit gitu, Mbak ya.
1: Iya, emang berapa hari ini panas ya gitu ya. Terik sekali cuacanya, terasa gerah gitu. Baik.
0: Betul sekali. Baik, ada informasi apa nih, Mbak, sore hari ini dari Kota Banjarmasin?
1: Iya, dari Banjarmasin Kota Seribu Sungai terkait dengan daya beli masyarakat terhadap ikan, Uta.
0: Baik, silakan Mbak Ulianes informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta yang ada di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, daya beli masyarakat terhadap ikan di Kota Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi ini dirasakan pedagang meski harga ikan di pasar masih relatif stabil. Selengkapnya disampaikan Anissa Rayindasari.
2: Enggak aja ya, patuh naik aja harganya. Kalau kenaikan dia juga relatif aja. Penjualannya masalahnya.
3: Daya beli masyarakat terhadap ikan di Kota Banjarmasin mengalami penurunan pada pertengahan Juni 2026. Kondisi tersebut dirasakan sejumlah pedagang di Pasar Lama Banjarmasin, meskipun harga berbagai jenis ikan masih terbilang stabil. Salah satu pedagang, Ahmad Ibrahim, mengatakan permintaan dari konsumen saat ini turun sekitar 60% dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sementara itu, harga ikan tidak mengalami kenaikan dan masih berkisar antara Rp12.000 hingga Rp30.000 per kilogram tergantung jenisnya. Meski kondisi penjualan menurun, Ahmad tetap berjualan setiap hari di Pasar Lama Banjarmasin. Ia juga tetap menyediakan berbagai jenis ikan yang banyak dicari masyarakat.
2: Ini dia, patuh naik aja harganya. Kalau kenaikan, gak relatif aja. Penjualannya masalahnya, daya beli menurun.
4: Berarti stok tiap hari kayak apa nih? Stok tiap harinya beda-beda jualan?
2: Kalau ada barang yang kurang, kalau ada
4: dari itu. Yang paling laris?
2: Paling laris itu, sama kalau harinya gitu. Itu kan cari yang murah, bagus, kualitasnya tergantung kualitasnya juga kan. Yang penting kan yang pokoknya yang dicari kan peda, kelajang, tongkol, bandeng, itu kan iwak laut yang paling dicari.
3: Sementara itu, seorang pembeli, Eliani, mengaku tetap memilih berbelanja ikan di pasar lama karena harganya yang terjangkau dan kualitasnya yang masih segar. Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dari rumahnya di Pekapuran, ia tetap datang karena berbagai jenis ikan yang dibutuhkan tersedia di pasar tersebut.
5: Undang.
4: Tinggi.
5: Lebih milih nomor di sini daripada murah. Murah lumayan lah, bedanya ada 10.000, 15.000 daripada di pasar lain.
4: Jadi meskipun jauh enggak apa-apa yang penting.
5: Apa yang pentingnya lumayan lah, kan kalian jalan.
3: Hingga pertengahan bulan Juni 2026, harga ikan di Pasar Lama Banjarmasin masih terpantau stabil. Namun, jumlah pembeli yang datang ke pasar belum seramai biasanya. Anissa Rayindasari melaporkan.
1: Baik, Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya, kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar, kini kita kembali lagi ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Mbak Jubaida. Halo, selamat sore Mbak Jube.
1: Dengan RV Uta. Dengan RV.
0: Ya, suaranya sudah keluar akhirnya. Halo, selamat sore.
1: Sore Uta, dengan RV di sini Uta.
0: Oke, Mbak RV, gimana kabarnya sore hari ini Mbak RV?
1: Kabarnya baik, tapi sedikit sedih. Uta kayaknya harus nyumbang kambing lagi untuk aku selamatan ulang ganti nama.
0: Waduh, iya ya kayaknya ya. Kita harus akikoh lagi nih ya.
1: Aduh.
0: Oke. Waduh,
1: Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, cuaca Kota Tarakan masih tetap seperti yang dulu. Panas, Uta. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama, tadi sempat hujan tapi kini terik lagi nih, Mbak.
1: Ya sudahlah ya, begitulah dinamika cuaca.
0: Betul sekali. Ada informasi apa nih Mbak dari Tarakan sore hari ini Mbak Ervi?
1: Kali ini infonya ringan-ringan aja, tapi ini berkaitan dengan persiapan untuk memeriahkan menyambut tahun baru Islam, Uta.
0: Wah, sudah satu Muharram ya besok ya ternyata ya.
1: Gitu.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Ervi.
1: Terima kasih Uta. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar, ribuan warga dan pelajar di Kota Tarakan turut memeriahkan pawai menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen ini juga dimanfaatkan kantor wilayah Kementerian Kalimantan Utara untuk menggaungkan moderasi beragama. Berikut laporannya.
2: Melalui momentum pawai yang kita lakukan di hari ini, kita berharap akan memperkokoh semangat moderasi beragama.
3: Kemeriahan mewarnai perayaan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah di Tarakan, Kalimantan Utara. Ribuan peserta yang terdiri dari kalangan pelajar, TNI Polri hingga kelompok pengajian tumpah ruah memadati jalan protokol untuk mengikuti pawai bersama. Start dari Jalan Sumatera, tepatnya Stadion Dato Adil, arak-arakan peserta dilepas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kaltara, Bustan, mewakili Gubernur Kaltara. Acara ini tidak hanya menjadi ajang perayaan keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kaltara. Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Kaltara, Haji Muhammad Saleh menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltara, pemerintah Kota Tarakan, serta seluruh pihak yang mensukseskan acara ini. Dalam laporannya, ia mengestimasi jumlah peserta yang hadir diperkirakan mencapai 15.000 orang. Saleh menjelaskan bahwa kegiatan ini mengusung tema nasional dari Kementerian Agama, yaitu menebar kemaslahatan, menguatkan umat. Menurutnya, pembangunan Kaltara tidak bisa dilakukan dengan satu warna, melainkan butuh perpaduan seluruh elemen masyarakat.
2: Melalui momentum pawai yang kita lakukan di hari ini, kita berharap akan memperkokoh semangat moderasi beragama, persaudaraan, dunia sosial, saling berbagi, saling menguatkan antara satu dengan lain di tengah-tengah keberagaman kita, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara yang kita kenal dengan provinsi miniaturnya Indonesia. Oleh karena itu, pawai kita hari ini juga bukan hanya diikuti umat Islam, tapi juga dihadiri saudara-saudara kita dari agama lain. Ini adalah sebuah pertanda bahwa komitmen saling menghargai antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Utara semakin kuat.
3: Selain pawai, rangkaian peringatan juga diisi dengan berbagai aksi nyata yang menyentuh program prioritas nasional. Sebagai penjabaran dari program Asta Cita Presiden Prabowo, dilakukan kegiatan penanaman pohon secara simbolis. Tidak hanya itu, Kemenak Kaltara juga memperluas gerakan bersih-bersih yang awalnya menyasar masjid menjadi aksi bersih-bersih rumah ibadah lintas iman secara serentak. Dilakukan juga pengukuhan Duta Moderasi Beragama Generasi Z lintas iman tingkat Provinsi Kaltara. Melalui pengukuhan ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga kedamaian, harmoni, dan kesejahteraan di Kaltara. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan bersama Muhammad Rajab Syah. Selanjutnya kami kembali menuju Uta di Palangkaraya, Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, pihak Bulog Kalimantan Tengah mendorong para pedagang yang belum bermitra dengan Bulog agar segera mendaftarkan diri agar lebih mudah dalam menjual beras, minyak goreng, dan gula dengan harga murah. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra.
2: Forum Bulog Wilayah Kalimantan Tengah mengajak para pedagang eceran dan masyarakat untuk bergabung menjadi mitra penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dan minyak goreng subsidi merek minyak kita guna menekan kenaikan harga di pasaran. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut tidak sedikit pedagang khususnya di Kota Palangkaraya menjual beras SPHP dan minyak kita, namun bukan dari mitra sehingga mengambil barang bukan dari Bulog langsung, mengakibatkan harga yang dijual tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Erwin menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga terutama di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.
1: Kalau bagi mitra kami, selama yang kami pantau nggak ada. Yang jadi temuan itu memang toko-toko yang belum bermitra. Nah, makanya nanti mungkin himbauan juga kalau kita temukan atau di pasar, kita akan ajak mereka untuk menjadi mitranya Bulog. Gitu. Dengan persyaratan-persyaratan tentunya yang memiliki nomor induk perusahaan, NPWP, sama terdaftar di Sinira, aplikasi Sinira kalau kita ini.
2: Sementara itu, pedagang sembako di Kota Palangkaraya mengakui beras SPHP serta minyak goreng minyak kita menjadi komoditas yang paling banyak dicari dan dibeli masyarakat. Tingginya minat pembeli dipengaruhi harga kedua produk tersebut yang relatif lebih terjangkau dibandingkan produk sejenis di pasaran. Menurut para pedagang, permintaan beras SPHP dan minyak kita terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Banyak konsumen memilih kedua produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari karena dinilai lebih ekonomis dan mudah dijangkau. Kondisi ini membuat stok yang tersedia di sejumlah kios dan lapak pasar kerap cepat habis.
3: Banyak jualan?
4: Ya, cuma kan dicek ke masyarakat kan 2-3 kan.
3: Dijual ke eceran masyarakat?
4: Ya. Biar terbagi semua kan tangannya dapat.
2: Para pedagang berharap pasokan beras SPHP dan minyak kita terus terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan harga bahan pokok tetap stabil di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita telah tuntas dengan Lintas Banjar Nusantara yang kami hadirkan setiap Senin sampai Sabtu sore pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan kontribusi dari RRI Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Kabupaten Nunukan, dan juga Kota Tarakan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita masih akan terus terjalin dalam berbagai agenda siar yang sudah disiapkan dari sore hingga malam hari ini. Dan kita menantikan untuk program religi islami mulai dari lagu-lagu islami, pengajian Al-Quran hingga azan maghrib pada pukul 18 nanti kita akan mulai. Nah, untuk setengah putaran ini akan kami isi dengan musik dan info sore, yang mana kami juga akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dari jalur musik Indonesia dan mancanegara serta beberapa layanan masyarakat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, 97,9 MHz kita akan dengarkan nanti istimewa dari Lovarian, namun kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Baiklah hadirin, kita sambut juara renang kita, Indra Bagus Setiawan. Bagaimana sih perasaan kamu setelah meraih kemenangan ini untuk ketiga kalinya?
1: Saya merasa sangat senang karena berhasil meraih juara, meskipun saingan kali ini cukup.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Iya, pendengar, dua versi bahasa yang kita dengarkan dalam satu lagu, Aku Pasti Kembali oleh Kartika Wang. Lagu ini merupakan lagu recycle ya, dan dirilis ulang di tahun 2016 versi Kartika Wang, yang juga menutup kebersamaan kita dengan lagu-lagu dari jalur musik Indonesia dan hiburan untuk selingan kita tadi ya. Karena sudah saatnya kita beralih dengan lagu-lagu Islami sebelum nanti kami hadirkan pengajian Al-Quran jelang azan maghrib pada pukul 18.23 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus setia bersama kami, dan untuk Anda umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, sudah saatnya untuk jeda dari segala aktivitas sejenak untuk mempersiapkan diri memasuki waktu beribadah sholat maghrib.

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Sa'id bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Sa'id bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Sa'id dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Sa'id seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Sa'id, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Sa'id. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Sa'id. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Sa'id mengambil selai kerudung dan memberikannya kepada Sa'id. Lalu Sa'id menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus. Kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Sa'id mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Umatku yang termulia ialah penghafal Al-Quran, yaitu yang memahami artinya, sekaligus mengajarkannya, dan mengamalkan isinya, dan yang selalu sholat tahajud. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah pengajian Al-Quran bersama Reza Wahid, Surah Al-Imran, ayat 130 sampai 136. Selanjutnya kita menantikan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya, jatuh pada pukul 18.23 waktu Indonesia Tengah.
1: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pendengar History di Nottingham selalu bersama, membuka kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu selingan kembali untuk tiba tepat pada pukul 19 nanti. Kurang lebih beberapa menit ini, kami akan hadirkan lagu dan juga informasi malam yang menandai peralihan program kita. Musik dan info malam untuk menantikan tepat pukul 19, lalu berlanjut lagi dari pukul 19 hingga pukul 20. Kita menantikan Warta Berita dari Pro3 Jakarta.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pendengar, rangkaian lagu-lagu ini akan kami lanjutkan kembali setelah kami menginformasikan rilis pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat. Dengan nomor 63/PDT.G/2025/PNTAR. Atas nama Jazilatul Humaira SH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 63/PDT.G/2025/PNTAR telah memberitahukan kepada Joni bertempat tinggal di Jalan Pangeran Haji Iskandar RT 019 nomor 47 Bukit Indah, Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di NKRI berstatus sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan nomor 63/PDT.G/2025/PNTAR tanggal 10 Juni 2026. Antara Rifka Helen sebagai penggugat melawan Joni sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Rifka Helen dan tergugat Joni sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6473/KW/140/1411201 tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian. 5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp737.000. Pemberitahuan ini dijalankan melalui pengumuman melalui media massa Radio Republik Indonesia Tarakan dengan memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Disiarkan pada tanggal 15 Juni 2026.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so stres sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Selamat malam pendengar, terima kasih masih memilih kami Pro 1 RRI Tarakan untuk teman Anda menghabiskan waktu di malam hari ini. Yang sudah menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Tarakan dan sekitarnya, dan kita menantikan untuk azan isya ya. Untuk malam hari ini azan isya akan berkumandang pada menit ke-37 nanti. Pendengar di manapun Anda berada, pernah tidak Anda merasa suasana hati ikut berubah setelah berada di dekat orang lain? Misalnya ketika kita berada di dekat orang-orang penuh dengan energi positif, orang-orang yang sepertinya happy, orang-orang yang ceria, kita akan ikut merasa semangat. Tapi sebaliknya ketika kita berada di sekitar orang yang lagi marah, lagi sedih, lagi galau, terikutlah suasana hati kita untuk menjadi terpengaruh gitu ya. Nah, jadi fenomena ini ada dan dikenal sebagai emotional contagion. Jadi dilansir dari rri.co.id, emotional contagion ini adalah proses ketika emosi seseorang dapat dalam tanda petik menular kepada orang lain. Jadi kalau Anda pernah dengar nguap itu menular, ternyata emosi juga bisa ya. Ini tanpa disadari, manusia itu sering meniru ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh orang di sekitarnya. Dan peniruan ini makin lama akan membuat emosi itu ikut dirasakan oleh orang lain. Sementara dalam psikologi sosial, fenomena ini kaitannya dengan kemampuan manusia untuk berempati. Ada kan ya, orang-orang yang empatinya tinggi ikut merasakan gitu loh, kalau orang ini lagi sedih, lagi pusing ya, lagi stres. Nah, otak manusia memiliki sistem yang membantu kita memahami perasaan orang lain, itu yang namanya empati. Ketika kita melihat seseorang tersenyum, otak kita juga akan memproses ekspresi itu sehingga kita ikut merasa senang. Tapi sebaliknya, ketika melihat seseorang marah atau sedih, otak kita juga merespons dengan emosi yang serupa. Nah, penelitian menunjukkan kalau fenomena ini juga berkaitan dengan mirror neurons, yaitu sel saraf di otak yang aktif ketika seseorang melakukan suatu tindakan maupun ketika melihat orang lain melakukan tindakan yang sama. Dengan adanya sistem ini, manusia itu secara alami atau alamiah ya akan meniru ekspresi dan emosi orang lain. Emotional contagion sering terjadi dalam berbagai situasi sosial. Misalnya, di tempat kerja, suasana hati seorang pemimpin atau pimpinan itu bisa mempengaruhi seluruh tim. Pimpinan yang optimis dan positif biasanya mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Fenomena ini juga terlihat dalam kelompok besar, misalnya penonton konser atau pertandingan olahraga. Kalau ada satu kelompok orang menunjukkan emosi yang kuat, emosi itu bisa menyebar dengan cepat kepada kelompok yang lain. Nah, kalau di era media sosial, emotional contagion juga dapat terjadi secara digital. Konten yang penuh emosi, baik positif maupun negatif, seringkali mempengaruhi suasana hati banyak orang yang melihatnya. Jadi gak heran kalau Anda lagi lihat konten yang sedih-sedih ikut nangis, konten yang lucu ikut tertawa terbahak-bahak, itu ternyata ya. Jadi penting untuk menyadari bahwa emosi itu tidak hanya berasal dari dalam diri kita sendiri aja, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, memahami emotional contagion ini dapat membantu seseorang lebih sadar terhadap lingkungan emosional di sekitarnya. Berada di lingkungan yang positif bisa membantu menjaga kesehatan mental dan meningkatkan semangat. Jadi sudah bisa dipilih mau gabung di kelompok yang mana atau mau masuk di suasana yang mana gitu ya. Kalau Anda berada di satu lingkungan yang terdiri dari beberapa kelompok, mungkin Anda bisa memilih kalau ingin hari ini berjalan ceria, happy ya, walaupun mungkin banyak masalah, tapi tetap aja yang kita perlihatkan adalah happy-happy-nya aja. Ya, kita bisa pilih orang-orang dengan vibes yang seperti itu gitu ya. Karena ternyata bukan hanya nguap aja yang bisa nular, tetapi juga ternyata emosi. Selamat malam semua, 15 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tak lagi rindu, kami hadirkan dari suara Melissa Hart.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan seni pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, utamanya umat Islam, kota Tarakan dan sekitarnya. Sudah masuk waktu sholat isya ya, di menit ke-37 dari pukul 19 yang sudah kami kumandangkan azan tadi sebagai penandanya. Nah, saat ini pukul 19.48 waktu Indonesia Tengah, sudah saatnya kita untuk kembali dengan lagu-lagu dan info malam ya, untuk mengisi kebersamaan kita selama kurang lebih 12 menit lagi untuk tiba tepat pada pukul 20 dan menantikan warta berita dari Pro3 Jakarta. Jangan lupa untuk makan malam ya, walaupun mungkin saat ini sudah agak sedikit telat ya, karena untuk waktu idealnya makan malam itu paling tidak 3 jam sebelum waktu tidur ya. Jadi kalau tidurnya pukul 10 malam ya paling tidak pukul 7 malam sudah makan malam ya. Jadi ini sepertinya juga adalah apa yang diterapkan oleh mereka yang ada di belahan Eropa dan Amerika sana ya. Kalau sudah makan malam itu sekitar pukul 6 sore sudah makan malam ya, masih terang sudah makan malam ya, mungkin karena mengikuti aturan main atau waktu ideal dari santap malam ya, karena makanan ini kan tentu memerlukan waktu untuk dicerna ya, di saluran cerna kita, dan 3 jam tampaknya dianggap cukup untuk kita nanti tidur dalam keadaan perut atau saluran cerna yang sudah betul-betul berhenti bekerja ya, hanya mendistribusikan saja sari-sari makanan yang baru saja dikonsumsi gitu ya. Ya tapi walau bagaimanapun makan malam masih bisa dikejar lah kalau untuk saat ini ya. Tapi dilihat-lihat jangan terlalu banyak, dan mungkin juga jenisnya juga makan malam yang terlalu berat ya. Ada orang yang menerapkan diet di malam hari ya, tidak makan malam. Ada juga yang makan malam tetapi untuk nasi sangat sedikit ya. Biasanya takarannya sangat dikurangi. Ya, apapun itu masing-masing mengenali kondisi tubuhnya dan pastinya bisa memilih mana yang terbaik. Tetapi jangan sampai tidak makan sama sekali ya. Kalaupun tidak makan malam, tentunya mungkin Anda sudah makan di awal atau sudah mempersiapkan pengganti untuk makan malam. Biasanya dari buah ya kan, atau kebutuhan-kebutuhan serat dari sumber-sumber serat lainnya. 50 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kami sudah menyiapkan kali ini ada Tito, mengapa harus jumpa?

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Mendengar kolaborasi dari Ada Band featuring Ubit, Jalan Cahaya, lagu terakhir yang akan segera mengantarkan kita untuk menuju Pro 3 Jakarta. Dan ini momen untuk saya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah mengudara sejak pukul 15 sore tadi. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selama saya Arfi Febrianti dan Mas Romanto yang di Mejo Operator menemani Anda. Kita jumpa kembali esok. Semoga dalam keadaan sehat, amin, dan dalam situasi dan kondisi yang terbaik dari kita. Ciptakan bahagia dimanapun Anda berada dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan positif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yang terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1.20 triliun.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali. Penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus diberi semakin utuh. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan. Aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
15: Salah seorang petani di Desa Terbuk di Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira kali modal.
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Ya, siap-siap dari Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 atau 2022 masih memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan beras senjata sebanyak 220 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jamaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jamaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jamaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jamaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Jika pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggal di Keruak satu orang karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian

0: Mendengar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Heni mengatakan dalam laporannya, Yaya mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni Yaya yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan buat kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Serait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam, pendengar kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mini drama pada pukul 21, dilanjutkan juga dengan Ruang Rindu pada pukul 22, dan juga rangkaian musik dalam Jazz Musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah informasi dan lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini di edisi Senin 15 Juni 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu pilihan dari The Massive dengan Natural. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: alam kembali menghantam kabupaten.
1: Ujung-ujung bencana alam kan?
2: Dia menangkan bencana alam terus ngomongnya.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Komnas HAM menyoroti sejumlah risiko pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan pihaknya telah mengkaji, memantau, dan berkoordinasi mengawasi pelaksanaan program MBG nasional. Menurut Komnas HAM, program MBG akan lebih efektif jika difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sasaran tersebut meliputi warga daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di seluruh Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti luasnya kewenangan yang dimiliki BGN, Badan Gizi Nasional, dalam penyelenggaraan program tersebut. Ia menjelaskan BGN terlibat dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, penentuan lokasi SPPG, insentif, hingga pemberian sanksi. Komnas HAM berharap temuan awal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan MBG. Langkah itu diperlukan agar

0: Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Satu lagu dari Elma tuh dengan Patah Hati. Pendengar menemani kebersamaan kita hingga pada pukul 21 lewat 2 menit. Saatnya kami hadirkan drama radio yang diproduksi oleh RRI Samarinda dengan judul Kita Enggak Sendirian. Selamat mendengarkan.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: Fer, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku gak apa-apa, padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Cerciati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Kevin and the Retros dengan menyesal pendengar telah menemani ruang dengar Anda, dan juga tadi di belakangnya ada satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Samarinda dengan judul Kita Nggak Sendirian, juga telah kita dengarkan bersama. Dan Anda dapat kembali mendengarkan drama radio setiap malam pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Akan kami hadirkan drama-drama radio yang tentunya memiliki cerita-cerita yang berbeda dari setiap RRI yang ada di seluruh Indonesia. Dan kita menuju ke informasi berikutnya, pendengar, di mana Kementerian Perindustrian terus mempercepat transformasi digital sektor manufaktur nasional. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri di tengah persaingan global yang semakin ketat. Upaya tersebut dijalankan melalui berbagai program pendampingan implementasi industri 4.0 yang terintegrasi melalui Pusat Industri Digital Indonesia 4.0. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri berbasis teknologi digital. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak bagi industri nasional. Menurutnya, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan landscape bisnis global menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri manufaktur Indonesia. Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menggelar kick-off meeting pendampingan transformasi digital 2026 untuk sektor manufaktur multisektor. Program ini difokuskan pada penyusunan strategi transformasi digital perusahaan melalui pendampingan yang komprehensif. Pendampingan dilakukan mulai dari penilaian tingkat kesiapan digital menggunakan industri Indonesia Industri 4.0, Redynes Index 4.0. Selain itu juga dilakukan identifikasi area prioritas perbaikan hingga penyusunan roadmap transformasi digital yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Kepala BPSDMI Dodi Rahadi menyebut penerapan 5 pilar Indi 4.0 konsisten membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produk. Pendampingan juga diarahkan untuk memperkuat aspek manajemen, organisasi, teknologi hingga operasional perusahaan. Pada tahun 2026, Kemenperin menetapkan 2 perusahaan sebagai penerima fasilitas pendampingan transformasi digital. Kedua perusahaan tersebut adalah PT DIC Astra Semikal dan PT Garuda Metal Utama. Dengan penambahan tersebut, jumlah perusahaan yang telah mendapatkan pendampingan transformasi digital melalui PD 4.0 sejak 2023 mencapai 15 perusahaan dari berbagai subsektor manufaktur. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier sepakat bahwa penyelesaian konflik global harus ditempuh melalui jalur perundingan. Kesepahaman tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Jerman memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya diplomasi dalam menjaga perdamaian dunia. Menurutnya, kerjasama antar negara diperlukan untuk memastikan stabilitas global tetap terjaga. Kepala negara menilai kunjungan kenegaraan Presiden Jerman memiliki arti penting bagi hubungan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menjadi sinyal semakin eratnya kemitraan strategis Indonesia dan juga Jerman. Presiden menyampaikan Indonesia membutuhkan hubungan yang kuat dengan Jerman dan kawasan Eropa. Karena itu kunjungan Presiden Steinmeier dinilai menjadi langkah penting dalam perkuat kerjasama bilateral. Presiden Prabowo juga meyakini Jerman memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas internasional. Peran tersebut dinilai semakin penting di tengah berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi dunia saat ini. Prabowo mengatakan lawatan Presiden Jerman berlangsung pada saat dunia menghadapi berbagai ketidakpastian global. Karena itu dialog dan kerjasama antar negara menjadi semakin penting untuk menjaga perdamaian. Kunjungan ini juga merupakan momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Steinmeier juga turun bahas kerjasama ekonomi, energi, klim, tenaga kerja terampil, hingga penguatan hubungan budaya kedua negara. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Satu lagu dari Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi selanjutnya di mana Komisi 10 DPR RI menyoroti pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Sejumlah daerah masih melaporkan adanya keluhan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani menyebut pihaknya akan memanggil Kemendikdasmen. Pertemuan dijadwalkan bahkan ini untuk membahas berbagai persoalan SPMB. Ia menegaskan pembahasan dilakukan untuk meminimalisir potensi kecurangan. DPR ingin memastikan proses penerimaan murid berjalan adil. Menurutnya perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjadi langkah pencegahan penting. Hal ini untuk menghindari praktik penyimpangan dalam SPMB. Ia menilai tujuan SPMB sudah baik sejak awal. Sistem ini dirancang untuk pemerataan akses pendidikan. Namun jika tidak berjalan baik, ketimpangan antar sekolah bisa terjadi. DPR menegaskan pengawasan akan diperketat. Sementara itu, Kemendikdasmen menilai pelaksanaan SPMB 2026 lebih baik. Sejumlah laporan masalah disebut menurun dibanding tahun sebelumnya. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, mengatakan persoalan masih muncul di beberapa daerah, namun skalanya tidak sebesar tahun sebelumnya. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di

Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Keljo dengan Sirna. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda dan pukul 22.03 menit saatnya kami ajakkan untuk menikmati lagu-lagu nostalgia dalam ruang rindu di malam hari ini menghadirkan lagu-lagu mancanegara ya. Akan kami hadirkan lagu-lagu dari Jet, kemudian ada Keane dengan Somewhere Only We Know, Gilofarim, kemudian ada Maroon 5 dengan She Will Be Loved, Five for Fighting, Robbie Williams, Sebia, Christina Aguilera, Mandy Moore, Blue, dan juga U2 dengan Stuck in a Moment You Can't Get Out. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut. Langsung saja, terdengarkan lagu dari Jet dengan Look What You Have Done.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Skin dengan Somewhere Only We Know baru saja menemani ruang dengar Anda, dan tentunya di belakangnya tadi ada Jet dengan Look What Shape, dan juga menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita akan membahas sedikit mengenai grup band Kin ya, atau yang dibentuk pada tahun 1997 dari Battle is Sesux ya, dan beranggotakan Thomas Oliver Chaplin sebagai vokalis, kemudian ada Timothy James Rhys Oxley sebagai pianis, Richard David Hughes sebagai drummer, Jesse Joseph Quinn sebagai bassist dan juga perkusi. Thomas Oliver Chaplin atau dikenal sebagai Tom Chaplin merupakan seorang vokalis utama dan pernah memainkan gitar di hadapan publik, seperti pada saat konser War Child ketika mengiringi Lily Allen menyanyikan lagu Everybody Changing. Timothy James Rhys Oxley atau Tim merupakan seorang komposer utama di dalam perjalanan band ini, dan dia merupakan seorang keyboardist. Kemudian Richard Davis Hughes atau Rich adalah seorang drummer yang lahir pada 8 September 1975. Jesse Quinn merupakan anggota tambahan untuk Kin dan resmi diperkenalkan kepada para penggemar Kin pada saat tour album Night Train. Sebelumnya mereka punya satu anggota yang telah keluar pada tahun 2001, yaitu Dominic Scott. Kemudian untuk album, Kin telah merilis beberapa album, di antaranya itu Hopes and Fears dirilis pada 10 Mei 2004, kemudian Under the Iron Sea dirilis pada 12 Juni 2006. Kemudian ada Perfect Symmetry 13 Oktober 2008, Night Train 10 Mei 2010, dan juga Strangerland 4 Mei 2012, serta terakhir yaitu Cause and Effect pada tahun 2019. Sampai saat ini Kin juga telah merilis 28 single, diantaranya Everybody Changing, kemudian Somewhere Only We Know, Bad Shape, kemudian ada Bend and Break, Atlantic, Try Again, dan masih banyak lainnya. Kin juga telah merilis 4 buah DVD, yaitu Hopes and Fear, Strangers, DVD dokumenter, kemudian Under the Iron Sea, dan juga Live in O2 Dome. Di dalam karir musiknya, Kin juga telah melakukan beberapa cover lagu dari beberapa artis, diantaranya With or Without You yang dipopulerkan oleh U2, That's All yang dipopulerkan oleh Genesis, Under Pressure yang dipopulerkan oleh Queen, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore yang dipopulerkan oleh The Walker Brothers, kemudian ada Seasal Sanctuary yang dipopulerkan oleh The Cult, Disco 2000 ya yang dipopulerkan oleh Pulp, dan juga Goodbye Yellow Brick Road yang dipopulerkan oleh Elton John. Untuk juga penghargaan, beberapa kali meraih penghargaan mulai tahun 2004 hingga tahun 2008, yaitu Keywords dengan album terbaik, Premios Onda dengan band internasional terbaik, Ivor Novella komposer terbaik tahun 2004 untuk tim Rhys Oxley, kemudian Bird Award album terbaik dan juga aksi dan terobosan terbaik, Geeky Award, serta Key Best of 2008 album terbaik tahun 2008. Salah satu single tersukses Kin yaitu Somewhere Only We Know termasuk ke dalam salah satu lagu di soundtrack drama televisi Amerika Grey's Anatomy, dan juga di trail film The Lighthouse yang dibintangi oleh Keanu Reeves dan juga Sandra Bullock. Lagu Put It Behind You diciptakan oleh Rhys Oxley untuk Richard Hughes. Lagu ini diakuinya bercerita tentang putusnya Hughes dengan pacarnya beberapa tahun lalu. Adik dari Rhys Oxley mempunyai nama yang sama dengan Tom Chaplin, yaitu Tom juga. Mereka berdua lahir di rumah sakit yang sama di waktu yang juga hampir bersamaan. Kemudian ada tim Rhys Oxley adalah sahabat kampus Chris Martin selaku vokalis utama band Coldplay, dan tim Rhys Oxley juga telah menikah dengan Jane Rhys Oxley pada tahun 2005 dan telah memiliki satu anak perempuan. Nah, itu dia pendengar, informasi mengenai grup band Kin yang kami kutip dari laman Wikipedia.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah

Bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Usai sudah perjumpaan kita pada Tarakan malam hari ini di edisi Senin 15 Juni 2026. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mulai dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah

0: Nah, pada malam hari ini pukul 23.59 dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta dalam pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol melawan Tanjung Verde. Selamat menyaksikan.
1: Ubas ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus, dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Okubasi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar. Even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu, jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Okubasi ini.
2: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
3: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol. Keluarlah dari sarangnya langsung ke sebelah sebelumnya. Kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi, ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Okubasi. Kreatif sejenak, dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke drak lawan. Kreatif sejenak, dia masih menggiring bola, mencari kuat yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ ataupun tarik ke belakang kepada rekannya Fabian ataupun Marc Cucurella, masih permainkan bola, nampaknya masih kutak-kutik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Verde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti, namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kamkila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya mengasihkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan, kini serangan dibangun pemain Tanjung Verde melalui penjaga gawang Fojinga. Fojinga, sorotan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan, yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatif busnak dia, tarik ke belakang lagi, Kwasi Lopez lagi, angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengamatan bola saja dan langsung saja diserbu dan hanya meninggalkan dapat pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan, lempar pendek saja, kirim ke tengah, kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini, masih kuasa sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak, kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, ada Okubasi di situ, umpan terobosan berbaik, serangan Spanyol dari sektor kiri jantung pertahanan Tanjung Verde, terjatuh. Kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor punggung 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Verde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Verde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Saudara-saudara bergar, kita nantikan bagi Tanjung Verde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini, tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Verde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih masih sangat terbuka. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Perez dengan kostum merah memasuk putih-putih mencoba menggiring bola, namun karena sekipan Spanyol kuasa sebelumnya ada Amerik Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella, tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana mencoba umpan ke dalam kotak penalti, tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Perde ini, namun lagi-lagi salah umpannya saudara, kiri kandas kiri pemain-pemain Spanyol, sodorkan bola ke depan, Marcos Llorente tarik ke belakang, oh tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Amerin Laporte, tenang-tenang saja dia, 40 tahun untuk kena kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres, tarik ke belakang dia, terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde ini, namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Perde. Kini Tanjung Perde membangun serangan dengan cepatnya menggiring bola, kirimkan kepada Larus Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia melewati garis tengah sudah, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek secepatnya berlalu melalui garis tengah sudah, mendekati dalam kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Perde, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menggasikan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Perde yang berpunggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral yang ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparnya, yang dituju adalah pemain depan ada Delon di sana, terjadi perebutan, kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan, lemparnya ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde, kirim umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebenarnya pemain-pemain Tanjung Perde di sektor bek kanan dia sendiri, bayang-bayang dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol, dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Perde. Kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan semangat sudah pendek saja salah umpannya, kandas di pemain Tanjung Perde, kini membangun serangan Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Pozinha umpan pendek saja, yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Pozinha, dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol, dan kini tekanan kembali dibangun Perde, membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan kutak kedik sebentar dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi saudara-saudara, mantan juara dunia tahun 2010 saudara-saudara, memang agak sulit tempatnya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Perde yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihatkan kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalang dari belakang saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutakan di sebentar dia, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Perde, hanya menggasikan lempar ke dalam. Spanyol kini melakukan serangan cepat yang menggiring bola, mundur ke belakang sejak kepada Gavi ataupun rekannya saudara-saudara, Gavi kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan ini, kirimkan kepada Ferran Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya saudara-saudara, pemain nomor 16 yaitu Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung pada umpan ke kotak Minatik, dibuang saja bola tadi keluar kotak Minatik oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perde nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente. Llorente teruskan ke tengah pada Rodri. Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana, menggiring bola dia mendekat di dalam kotak Minatik lawan dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Perde pada umpan ke Amos kami dihadang-halangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Perde nampaknya Spanyol. Umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke mulut kawan, berbahaya, disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Perde. Umpan terobosan, ada satu pemain di situ, tetapi dua pemain Spanyol menghadang, menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebel sebelumnya dia kutak risum, termasuk menggiring bola melalui 3 setengah sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi. Gavi mencoba ketekanan tepun kepada pemain ber-24 Marcos Gura, tetapi kali terjadi perebutan. Oh, terjatuh kami lihat pemain Tanjung Perde, namun bukan sebuah pelanggaran saudara-saudara. Bola terus bermain, kita nantikan ada Rodri. Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain ber-22 yaitu Pau Gubarsi. Gubarsi angkat lagi ke depan, mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres. Torres mencoba lakukan terobosan pendek lagi pada Marco. Ah, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Verde. Dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fozinha, ambil ancang-ancang sudah lekat melambung tinggi, terjadi cross top dual terjadi di sana. Ah, tidak ada pemain-pemain Spanyol. Ah, datang lagi serangan dari belakang, kini Tanjung Perde mencoba serangan, tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Perde tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini. Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih bermainkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera, tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol dan bermain bola-bola pendek. Kini kirimkan melebar ke sektor kanan, ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres, angkat ke mulut kawan, berbahaya kop. Ah, hampir saudara-saudara, untung saja ada pemain belakang Llorente, maksudnya pemain belakang Tanjung Perde yang mencoba menghadang bola tadi, sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Perde Pozinha, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Perde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong karena memang seluruh pencinta sepak bola khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan, kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Perde, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozinha. Pozinha teruskan ke depan dia, mengirim bola umpan maksudnya kepada Jamiro Montero, namun salah umpannya, kini dibantu dari belakang, umpan terobosan. Ah, kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento, tetapi apa daya memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol yaitu Aymeric Laporte, back kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Perde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam Ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lempar ke dalam oleh Marcos. Langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Rus. Fabian Rus kepada Gavi. Gavi tarik lagi ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan Rodri lagi. Ataupun rekannya di sana kami lihat ada Marco Cucurella. Mencoba melakukan Cucurella. Kutak ketik sebenarnya melebar kepada Marcos. Mencoba menggulung pertahanan Tanjung Perdana ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Perdana yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Perdana berada di darahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang ditunggu adalah pemain ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita perhatikan dikedepikan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Verde. Kita nantikan sehingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi. Hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Perdana ini. Kita nantikan kiri Spanyol bagus serang dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan disemdarnya ada di situ. Kami lihat pemain bola tembakan menuju sultana. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella. Namun Ostami pemain dan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Posinha. Jika demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari pemain, 4 pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya. Termasuk ketika 2 gelandang mereka, ada Giovanni Cabral dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan apa penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit, baru menit ke-14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak cepat ya, cukup lama ya. Hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari saya belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal 2 pemain. Dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral. Dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur. Jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya, kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit, bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bom.
2: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan. Dan kali ini ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte pada siapa diberikan? Ada Marco Kurela ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan. Berikan kepada Gavi, Gavi berikan kepada Pedri. Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan. Ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sisi kiri pertahanan. Ya, serangan diberikan langsung. Ada Ferran Torres. Ah, sayang sekali pendengar, umpan batang dari Ferran Torres tadi. Masih ada peluang dari Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sudah katik dia. Berikan kepada Pedri. Pedri berikan kepada Marco Kurela. Marco Kurela kembali ke Pedri, mencari rekannya. Siapakah yang akan diumpan? Ternyata masih belum bisa tadi. Sebuah umpan matang dari Ferran Torres tidak berhasil disundul satupun. Tendangan keras dilepas oleh Fabian Ruiz. Sayang sekali masih menyusur tanah dan melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Tadi Pau Cubarsí ternyata. Dan tendangan dari Pau Cubarsí menyentuh kaki dari Fabian Ruiz sehingga berbelok arah, tidak menuju shot on goal ke gawang dari Tanjung Verde. Saat ini Tanjung Verde menginisiasi serangan. Serangan berhasil dipatahkan oleh timnas Spanyol. Ada pelanggaran tampaknya. Ya, wasit tadi menunjuk ada terjadi offset ternyata. Dan kali ini mendengar tendangan bebas akan dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Sudah dilakukan Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Dua back yang mengisi jantung pertahanan dari timnas Spanyol. Masih utak-atik. Pau Cubarsí akan diberikan kepada siapa bola? Ada 7, 8, 9 pemain dari Spanyol yang saat ini memasuki area pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres lepas. Wah, sayang sekali pendengar, umpan dari Ferran Torres dari sisi kanan penyerangan Spanyol berhasil diblok oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kali ini Sidney Lopez Cabral maksudnya memberikan umpan kepada rekannya sendiri dan tadi dibuang ataupun disapu oleh Pedri. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini mulai kembali pemain-pemain Tanjung Verde menginisiasi serangan. Kiper Fosinha memberikan kepada pemain Dine Borges. Ya, Pico Lopez berikan lagi kepada Dine Borges. Ya, ada Kevin Pinya sekarang. Kevin Pinya menginisiasi serangan, diberikan kepada siapa? Dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pemain-pemain Tanjung Verde menyerang. Saat ini ada lagi, ya, dari nomor 7, Jovan Cabral mengusak-ngasik dia dari sebelah kanan pertahanan Spanyol. Masih berusaha pemain-pemain dari Tanjung Verde untuk membongkar pertahanan Spanyol yang begitu rapat. Sayang sekali kembali gagal. Dan tadi bola disapu oleh Aymeric Laporte dan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 terhadap Aymeric Laporte sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, seperti Fabian Ruiz memegang bola. Utak-atik dia melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan. Back pass sebentar ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí bermain bola, dia berikan kepada Marcos Llorente, kemudian Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan jauh ke depan, ada Marco Kurela. Marco Kurela kembali lagi back pass ke belakang. Masih mendominasi permainan pada malam hari ini timnas Spanyol. Dan kali ini Fabian Torres, bola dipindah, Fabian Torres maksud kami. Ya, dikejar oleh Gavi. Ah, sayang sekali. Dan bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan, ya, tendangan gawang. Dan saat ini ada hydration break. Dan Bung Estu, jika kita melihat sampai menit ke-22 ini, meskipun beberapa kali ataupun dalam artian timnas Spanyol berhasil mendominasi jalannya pertandingan dan pertandingan terasa hanya monoton satu arah, namun masih kesulitan para jugador ataupun penyerang dari timnas Spanyol ini menembus tangguhnya benteng yang dikawal oleh posisinya di bawah mister gawang. Apa yang menjadi pemicunya ini, Bu?
1: Iya, saya menurut saya satu komando seorang Logan Costa di belakang sebagai center back dan dia bermain di La Liga bersama Villarreal sepertinya menjadi hal yang menjadi hal yang penting atau menjadi hal yang bisa dikatakan hal yang krusial bagi pertahanan mereka. Dan saya cukup acung jempol permainan dari Dixon Burgess, Logan Costa, Steven Moreira maupun Sidney Lopez Cabral ya di empat bertahan. Tetapi saya juga memberikan kredit lebih kepada Jovan Cabral yang bermain sering ke belakang. Tetapi di menit ke-22 tadi dia mendapatkan satu kesempatan untuk menyisir di sisi kanan pertahanan Spanyol dan ternyata dia mampu. Sebenarnya itu salah satu senjata yang dimiliki Tanjung Verde dan itu sudah mulai dilakukan. Nah, ini pertanyaan kedepannya adalah apakah bisa konsisten seperti ini ataukah Spanyol nanti ada potensi untuk lengah karena mereka ini belajar dari kemarin ketika Curaçao mencetak gol ke gawang Jerman ya, dengan mereka mengurung hampir setengah lapangan tetapi tiba-tiba lawan mendapatkan bola dan cukup bagus dalam akan shooting dari luar kotak penalti dan menjadi gol. Nah, ini juga bisa menjadi senjata makan tuan bagi Spanyol ketika mereka seolah-olah bisa menyerang tetapi mereka lupa akan fokus. Walaupun memang itu kemungkinan sangat kecil karena Kubarsi sejauh ini cukup disiplin. Tetapi kita lihat juga bahwa Tanjung Verde pemain sayap kanan dan kirinya, flanknya mereka cukup bagus walaupun di sayap kanannya belum maksimal ya, yang terlihat baru Jovan Cabral, tetapi mereka sebenarnya potensinya di situ. Terus lagi di lini pertahanan sekelas Rian Mendes yang sebenarnya pemain yang lebih sebagai gelandang serang ternyata juga mampu bertahan dengan baik. Baru saja di menit ke-21 tadi ketika di sundulan dia bisa mengcover. Artinya pemain dari Tanjung Verde ini bisa saling menutup menjadi pelapis-pelapis pertahanan. Dan ini menurut saya salah satu yang akan menyulitkan Spanyol meskipun mereka mengurung hampir ya. Berapa ya?
2: 70%
1: ya, ya. Sepanjang 25 menit mereka bermain di pertahanan dari Tanjung Verde.
2: Ya, timnas Spanyol beberapa kali melepaskan tembakan namun belum ada yang benar-benar benar-benar membahayakan ya dari gawang Tanjung Verde. Dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini sementara ini Tanjung Verde masih belum mampu melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang dari Spanyol. Ya, saat ini pertandingan kembali dimulai. Fonsinya memberikan umpan jauh ke gawang depan dan terima oleh pemain dari timnas Tanjung Verde. Ya, timnas Tanjung Verde membangun serangan saat ini dari sisi kanan penyerangan mereka masih belum dapat menembus dari pertahanan dari timnas Spanyol. Mulai Sidney Burgess, kepada siapa bola akan diberikan? Utak-atik dia berikan kepada pemain nomor punggung 13 ya, dari yaitu Sidney Cabral. Sidney Cabral umpan jauh ke depan memindah serangan ke sisi kanan penyerangan dari Tanjung Verde. Ah, sayang sekali sudah dilakukan sebuah tembakan dari Dailon Livramento tadi, mendengar berhasil diblok tadi oleh Mark Cucurella. Ya, nomor punggung 22 maksud kami. Berhasil Stefan Moreira berhasil diblok oleh Mark Cucurella, sayang sekali tidak berhasil menembus pertahanan dari timnas Spanyol. Ya, kali ini bola umpan lambung ke depan di mulut gawang. Tidak ada yang menyambut dari pemain timnas Tanjung Verde, akhirnya jatuh ke Ferran Torres. Ferran Torres saat ini menggiring bola, berikan ke depan, ada Gavi di depan. Maksudnya umpan lambung kepada pemain depan dari Spanyol, namun sayang sekali bola berhasil disapu oleh timnas Tanjung Verde. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Sekarang sang kapten Rodri dia utak-atik sebentar dia, berikan kepada Pedri berikan kepada Fabian Ruiz saat ini kepada Ferran Torres yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ferran Torres berikan kepada siapa? Sayang sekali bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde. Membangun serangan Tanjung Verde kini. Ya, saat ini mulai Tanjung Verde lewat Dini Borges kepada Fosinha, kembali lagi. Kemudian ada Pico Lopez langsung Fozinha, tendangan jauh ke depan dan berhasil bola direbut tadi oleh para pemain Spanyol. Permainan masih kembali didominasi oleh Spanyol. Ya, saat ini Aymeric Laporte, bek tengah dari timnas Spanyol, maju dia memberikan bola kepada rekannya, ada Marc Cucurella yang memberikan umpan langsung tendang dari Fabian Ruiz. Ah, sayang sekali gagal Fabian Ruiz. Tadi diblok tadi tendangan kuat dari Fabian Ruiz oleh barisan pertahanan Tanjung Verde. Namun bola berhasil kembali berada di kaki-kaki para pemain Spanyol. Ya, kali ini Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri utak-atik sebentar. Kepada siapa bola akan diberikan? Ya, berikan kepada Marc Cucurella. Marc Cucurella maksudnya umpan langsung. Ah, sayang sekali Marc Cucurella. Tendangan jauh di atas mister gawang. Tadi sempat Marc Cucurella hendak melakukan umpan namun membentur kaki dari pemain Tanjung Verde. Sayangnya bola rebound yang berhasil kembali di kaki Marc Cucurella, tadi ditendang oleh Marc Cucurella dan Marc Cucurella melakukan tendangan yang cukup keras namun masih belum mengarah ke gawang dari Tanjung Verde. Ya, kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol. Marcos Llorente tampaknya akan bersiap. Sudah dilakukan, berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan diagonal saja dia. Ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri kembali lagi, back pass berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente kepada rekannya Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini berikan kepada Pedri. Pedri umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil ditangkap tadi masuknya umpan membelah dari barisan pertahanan Tanjung Verde, namun bisa dibaca oleh back-back dari Tanjung Verde yaitu Dine Borges dan Pico Lopez. Saat ini Pico Lopez mengawali serangan dari Tanjung Verde. Kembali back pass kepada Fozinha, berikan kepada Steven Moreira. Kemudian ada Pico Lopez. Ya, Pico Lopez saat ini memegang bola. Ya, berikan kepada Steven Moreira, nomor punggung 22. Kembali lagi ke belakang, ada Fozinha sekarang, berikan kepada sang kiper. Kemanakah sang kiper memberi umpan? Ya, kepada nomor punggung 3, Dine Borges. Dine Borges umpan lambung jauh, memindahkan serangan ke arah sisi kanan penyerangan. Ya, sayang sekali pendengar, jatuh ke kaki pertahanan, kaki pemain Spanyol maksud kami. Ferran Torres, Ferran Torres berikan kepada nomor 2, punggung 21. Ya, ah, saat ini utak-atik dia nomor punggung 21, pemain dari Spanyol, yaitu David Pedri tampaknya ya, yang tadi sempat sudah menembus pertahanan dari para pemain, pertahanan dari pemain Tanjung Verde, sayang sekali tidak mampu. Mikel Oyarzabal maksud kami. Ya, saat ini Marc Cucurella. Marc Cucurella memberikan kepada sang kapten Rodri. Rodri di bayang-bayangi 1-2-3 pemain berhasil dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh Rodri. Saat ini kembali jatuh ke kaki pemain Tanjung Verde. Serangan kembali Tanjung Verde dari sisi kanan penyerangan mereka. Dan kembali bola patah tadi dicuri saja oleh Fabian Ruiz. Kali ini Marcos Llorente, bek kanan dari Spanyol, akan memulai serangan. Berikan pendek dia kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melihat rekannya, siapa yang akan diberikan? Berikan kepada sang kapten. Kemudian kembali lagi ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan dorong saja ke depan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente tiki-taka dia dengan Ferran Torres. Berhasil bola direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Tanjung Verde menguasai bola, memulai serangan lagi. Tanjung Verde, ada Sidney Borges. Sidney Borges berikan kepada pemain nomor punggung 22, Moreira. Moreira kembali lagi kepada Lopez. Ya, dan kali ini Moreira umpan jauh, berikan kepada Fozinha untuk menghindari kejaran dari para pemain Spanyol. Mulai mendelay bola saat ini para pemain Tanjung Verde, tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Umpan jauh sekarang dilepaskan oleh Kevin Pinya. Dan ada nomor punggung 22, Steven Moreira. Ah, sayang sekali offside. Offside pendengar. Rian Mendes tadi sudah terjebak offside dan gagal akhirnya serangan yang dibangun oleh skuad Tanjung Verde. umpan jauh tadi dari Pico Lopez kepada nomor punggung 20 Rian Mendes. Sayang sekali Rian Mendes terjebak offset sehingga kembali saat ini Spanyol membangun serangan. Ada Marcos Llorente. Marcos Llorente dengan tenang berikan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí tidak terburu-buru. Kembali lagi dia ke belakang kepada Onesimon. Onesimon berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini maju untuk membangun serangan. Berikan kepada sang kapten. Ya, ada Marco Kurela. Ferran Torres sekarang ini, ya, mengontrol bola dia, umpan dari ini. Maksudnya diberikan kepada Marcos Llorente. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde, yaitu nomor punggung 13 dan Sydney Lopez Cabral. Dan Lopez Cabral akhirnya malah dilanggar oleh Ferran Torres yang tadi sempat kehilangan bola. Ya, kali ini pendengar, lem, maksud kami tendangan bebas akan diberikan kepada Tanjung Verde. Tanjung Verde sudah memulai. Ya, ada Sydney Lopez Cabral yang tadi dijatuhkan. Kembali lagi ada insiden antara Ferran Torres beberapa kali dengan Sydney Lopez Cabral. Lopez Cabral yang sudah mendapatkan kartu kuning pada pertandingan kali ini harus berhati-hati karena beberapa kali terlibat kontak ataupun insiden fisik dengan Ferran Torres yang menyerang dari sisi kanan penyerangan Spanyol. Iya, kali ini timnas Spanyol lewat Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Luis. Pedri sekarang. Pedri dia utak-atik sendiri. Melewati beberapa pemain lawan. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Mikel Oyarzabal. Jatuh di kaki Rodri. Ah, sayang sekali. Tendangan langsung dari jarak yang begitu jauh. Sekitar 45 meter. Yang dilakukan oleh Rian Mendes nomor punggung 20 setelah mencuri bola tadi dari sang kapten, yaitu kapten Spanyol maksud kami, Rodri, mantan pemain Manchester City ini. Tadi berhasil bolanya direbut oleh Rian Mendes dari Tanjung Verde. Kali ini kembali Spanyol membangun serangan. Ya, tidak terburu-buru. Aymeric Laporte berikan ringan saja, umpan ringan kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí saat ini ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Marcos Llorente yang berada di sisi kanan penyerangan. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Kemudian Fabian Ruiz menyodorkan bola kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte kembali dia back pass ke belakang, ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berikan kepada rekannya di sisi kanan, yaitu Marcos Llorente. Masih mendominasi permainan, mengurung pertahanan dari Tanjung Verde. Marco Kurela, sayang sekali. Gol, tidak, ternyata. Wah, berhasil diblok oleh Fozinha. Sebuah umpan matang tadi dari Marco Kurela yang berhasil tadi ya dimanfaatkan oleh salah satu pemain dari timnas Spanyol. Marco Kurela menyundul namun kemudian berhasil dibuang bola oleh Kevin Pinya dan jatuh di kaki Pedri. Sayang sekali bola berhasil diblok dan ternyata tidak hanya diblok oleh Fozinha tapi wasit menyatakan bahwa sudah berada dalam posisi offset terlebih dahulu sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Tanjung Verde.
3: Saudara-saudara, pertandingan babak pertama memasuki menit-menit akhir. Dua kesebelasan terus meningkatkan permainannya, baik Tanjung Verde maupun Spanyol. Namun kali ini terjadi tendangan bebas. Tanjung Verde sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Ketak-ketik semuanya, angkat mutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Javana Cabral. Tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon. Tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Hanya dilirik saja oleh Unai karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya. Namun di menit-menit akhir babak yang pertama ini kami lihat pemain-pemain Tanjung Verde mencoba meningkatkan serangan dan berkali-kali membahayakan gawang Spanyol. Kembali kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Verde. Tanjung Verde berikan bola ke depan, ada peran Torres di sektor bek kiri pertahanan Tanjung Verde ini, kerjasama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, kembalikan kepada Torres lagi, mundur jauh ke belakang, yang dituju adalah pemain Pau Gubarsi. Gubarsi mencoba menggiring bola dia, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan lawan, kembalikan lagi kepada Gubarsi, mencoba mereka jarak kotak penalti, melebar lagi kepada Marco Correa di sektor bek kanan, tarik ke belakang kepada Gavi ataupun kepada Rodri, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Fabian Ruiz. Lepas tembakan itu tidak jadi, hanya digeser ke kanan. Adris itu kami lihat Carlos umpan ke depan dia kepada Gavi, ataupun tarik ke belakang lagi, gratis naknya ada Rodri mundur ke belakang mencari umpan tembak, tidak jadi. Gratis naknya masih kutakan di sebentar, tarik ke belakang lagi, ada Marco Correa tarik ke belakang, tidak ada lawan pemain Tanjung Pedieden, dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan, berikan bola ke depan, cepatnya menggiring bola, ada Fabian Ruiz mendekati dari kotak penalti, teruskan kepada Rodri, gerak kotak di sebenarnya, 1-2 diberikan pada Marco Correa, skor pembukaan, lepas, sayang-sayang saudara-saudara, masih berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kozinha, dan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde yang bertubi-tubi mendapat ancaman saudara-saudara. Satu heading lepas, satu tendangan yang dilepaskan tadi oleh pemain Ferran Torres, tetapi masih tidak akurat ataupun masih membentur, sehingga dengan demikian kesempatan terakhir pun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Pozinha, hanya menghasilkan tendangan penjuru kecantikan untuk Spanyol dari sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde yang dikawal oleh Pozinha. Kecantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Spanyol berada di kotak penalti ataupun di depan gawang, cukup tegang kami lihat. Nantikan, ya, wasit sudah menyiapkan atau memberikan aba-aba agar segera tendangan penjuru dilakukan. Ada 4 pemain persis di dalam kotak penalti atau di bawah dekat mister gawang. Ya, polis sudah berbunyi langsung ke mulut gawang. Kok tidak terjadi? Oh, langsung saja ditinju oleh penjaga gawang Pozinha. Namun datang lagi serangan pemain Spanyol dari sektor sebagai berikan bola pendek di dalam kotak penalti, mencari ruang tembak, kutakan di sebelahnya, lepas tembakan. Jauh, saudara-saudara, tendangan yang dilepaskan pemain belakang Spanyol tadi hanya melambung dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Meskipun pemain-pemain Spanyol di menit-menit terakhir babak yang pertama ini mencoba memborbardir gawang kesebelasan Tanjung Verde, namun sampai saat ini nampaknya kami lihat Demi Fortuna masih bertengger di Tanjung Verde, karena berkali-kali gawang mereka terancam tetapi tetap belum berhasil menjebolkan gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba bangun serangan melalui pemain belakang, ada Carlos Marcos Llorente masuk kami, mundur ke belakang dia kepada rekan di sana, ada pemain nomor punggung 22 Pau Gubarsi. Gubarsi umpan lagi kepada Marco Correa, umpan ke sektor sebelah kanan pertahanan lawan, tapi bolanya lepas dan kandas, dan dengan demikian belum merubah, hanya menghasilkan out ataupun lempar ke dalam untuk pemain Tanjung Verde. Kecantikan sudah dilakukan pendek saja kini, namun salah umpannya. Spanyol kini membangun serangan, menggosok ke dalam kotak penalti, berikan bola pendek kepada Gavi ataupun kepada Torres. Oh, kali ini berhasil dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Kini berganti melakukan tekan serangan balik berbahaya, ada Laros turun di sana, Jamir Monteiro kita ketikundan dia mundur ke belakang kepada Giovanna Cabral. Cabral menggiring bola dia, memasuk ke dalam kotak penalti, pertahanan Spanyol kita ketikundan dia, dimain-main Korea. Oh, akhirnya kandas saudara-saudara, meskipun berjuang dan berusaha sekuat tenaga, namun memang ada beberapa pemain Spanyol di belakang yang siap menghadangnya, dan kini berganti tekanan dilakukan pemain-pemain Spanyol dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Berikan pada Gavi tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan siapa gerangan, ada Amerik Laporte di sana, mundur lagi ke belakang dia kepada Gubarsi umpan ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang lagi kepada Torres, kembalikan lagi kepada Gubarsi, masih di lingkaran tengah dia, teruskan bola pendek kepada Rodri melebar lagi ke sektor kiri, mencoba melakukan tekanan dari sebelah kanan pertahanan kesebelasan Spanyol. Kini melakukan ada Torres di situ, ketakan di sebentar dia, mendekati dari kotak penalti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain belakang
4: belakang kesebelasan Tanjung Pade turun ke bawah, kini kembali serangan dibangun lagi, ada Mikael di situ. Mikael mencoba umpan ke tengah mencari ruang tembak, sementara kami lihat pemain-pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Pade juga cukup rapi saudara, mengawal satu persatu, man to man, dia mengawal pemain-pemain depan Spanyol sehingga sulit sekali bagi Spanyol untuk mencari ruang tembak ke gawang lawannya. Kita nantikan masih memperlain bola, pemain Spanyol dengan kostum merah berkombinasi warna biru mereka tekan lagi, berikan umpan, ada Torres di situ, gerak tibus sinaknya, gerak tibus kutakan disebar, tetapi kali ini sulit saudara kami kira bagi pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang tembak karena memang begitu rapat pertahanan pemain-pemain Tanjung Verde sehingga sulit ditebus, sehingga gerak tibus atau maksud kami gerakan untuk melakukan shooting ke gawang Pozunha nampaknya agak sulit, sehingga dengan demikian lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde ini, dan belum berapa kedudukan masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berusia sekitar 43 menit saudara-saudara. Kita nantikan apakah Tanjung Verde masih kami mampu untuk mengimbangi pertahanan Spanyol sehingga saat ini masih cukup aman dan cukup membahayakan. Kini serangan dibangun oleh Tanjung Verde, nomor 13 menggiring bola di sana, ada Sydney Lopez. Lopez kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Dylan Piramento ataupun Rian Mendes di sana, tetapi sayang bola jatuh kandas dan tentu saja gagal dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Spanyol. Sudah dilakukan, langsung berikan ke tengah saja. Andres Serak melihat pemain-pemain belakang Spanyol mencoba serangan melalui Pau Kubarsi, pemain yang berusia 19 tahun ini, melebar ke sektor kanan, yang itu adalah Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, kembali kepada Kubarsi lagi, ataupun kerja sama lagi dengan Americ Laporte, cocokkan bola balik ke depan dia kepada Torres ataupun kepada Cucurulla, angkat gawang, berbahaya, lepas, tembak, satu tembakan dengan kaki kiri pemain nomor punggung 8 kami kira Fabian Ruiz tadi terlalu lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha yang harus berjibaku mati-matian menjaga atau mengawal gawangnya saudara-saudara, hingga saat ini memang berkali-kali mendapat tekanan. Kali ini satu serangan dibangun Spanyol, tetapi kali ini patah lagi tengah jalan, hanya menghasilkan tendangan gawang saudara-saudara, tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde pada menit atau tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kita nantikan, meskipun pemain-pemain Spanyol terus mengurung pertahanan Tanjung Verde, namun sampai saat ini Tanjung Verde masih bisa berjaya untuk mengawal gawangnya sehingga saat ini belum kebobolan dan kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol, ada Matu Correla. Correla teruskan dia kepada Gavi, tapi umpan paralel ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain Pau Kubarsi, melewati garis tengah sudah, umpan kepada pemain Peran Torres tadi ke belakang lagi, kerjasama dengan Americ Laporte. Laporte mencoba menekan, umpan maksudnya kepada Gavi, tadi ataupun Rodri di sana, tetapi tidak adalah kawan yang ada lawan saudara sekini. Kembali kuasa sepenuhnya pemain Spanyol, peluitan ke depan dia cepat lagi kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, masih cari kawan yang berbebas, umpan ke sektor kanan pertahanan Tanjung Verde yang dituju adalah Marco Correla ataupun kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Masih Rodri kuasa sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang pemain Javana ataupun Larus Duarte yang turun ke bawah seluruhnya pemain-pemain Tanjung Verde, umpan ke belakang, terjadi keluar di sana, tahan dengan dada, kali ini dibuang saja bola tadi, keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Tanjung Verde, dan nampaknya mengasihkan tendangan penjuru saudara-saudara karena jatuh di sebelah kiri tiang gawang Pozinha, menjaga gawang yang sangat senior dan saat ini berusia 40 tahun saudara-saudara, tentu saja merupakan salah satu pemain dari Tanjung Verde yang sangat senior. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan oleh pemain nomor 20 yaitu Pedri, langsung ke gawang, terjadi heading ke gawang, gagal saudara, meskipun tadi kami lihat Peran Torres untuk mengheading bola, menjundul bola tendangan penjuru dan jatuh di sebelah kanan karena memang sempat didorong ataupun didorong menyentuh perangan penjaga gawang Pozinha, sehingga dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde dan lagi-lagi tenaga menjuru langsung ke gawang, heading lepas, tidak ada pemain Spanyol di sana, yang ada pemain Tanjung Verde langsung sabuk keluar kotak penalti dan akhirnya bola keluar meninggalkan 8 pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Tanjung Verde dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 alias kacamata dinantikan dan para ke dalam dapat dilakukan pemain-pemain Tanjung Verde. Kami lihat di sana pemandang berunggu 4 buat menggiring bola dari sana, memainkan bola ada Pico Lopez, dikerbas umpan ke depannya dituju adalah Dylan Livramento, namun sayang tidak ada kawan yang ada lawan, diburu saja oleh penjaga gawang Simon langsung kirim kepada Marcos Llorente. Llorente melebar lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodi, oh ternyata kepada Marco Correa di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, mundur ke belakang dia jauh, kerjasama lagi dengan rekannya ada di situ Torres, kreatifus nak dia mengasak jantung pertahanan lawan, kutak ke di sebenarnya melebar ke lawan, lepas tembakan terang kop dua kemungkaran, sayang saudara, lemah lagi heading ataupun sundulan kepala pemain nomor punggung 21 yaitu Mikel Oyarzabal, sundulan kepalanya terlalu lemah sehingga dibiarkan saja oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde dan bola meluncur sendiri keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde dan hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Kita nantikan dan gawang segera dilakukan oleh Fosinta, menjaga gawang yang sangat senior dari Tanjung Verde langsung ke depan, namun bersama dengan kita lihat wasit yang memimpin pertandingan yaitu Adam Makadam dari Jordania langsung memunculkan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0.
2: Bung Estu, tampaknya untuk pertandingan babak pertama ini kita bisa memberikan kredit ataupun angka khusus kepada Fozinha ya, yang telah menyelamatkan paling enggak ada 4 penyelamatan gemilang yang dia lakukan sehingga Tanjung Verde masih steril hingga babak pertama ini, Bung.
1: Iya, kalau saya lihat selain Fozinha, Dine Burgess juga sangat luar biasa sekali, Sidney Cabral juga, tapi poin dari pertandingan ini yang paling krusial sebenarnya dari menit ke 38 mulai dari sundulan heading dari Cucurella yang ditembak oleh Ferran dan membentur Mistar tadi, lalu kemudian di rebound dari sundulan Orizabal yang ditepis oleh Fosinha. Sejak itu sebenarnya Spanyol terus melakukan tekanan, tetapi balik lagi disiplin para pemain dari Verde ini atau Tanjung Verde ini cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat, salah satu yang menjadi catatan adalah Dine Burgess ini 4 dari 5 duel dia selalu menang. Artinya ini cukup bagus. Yeah. Clearance-nya juga cukup dia melakukan di 3 kali clearance sama dengan Sidney Cabral juga melakukan 3 kali clearance. Artinya ini belakang mereka cukup bagus dan catatan dari Tanjung Verde keistimewaan adalah pertahanan yang dinamis serta pertahanan yang kokoh serta sayap kanan kiri yang dinamis. Sayap kanan Rian Mendes juga mulai hidup selain juga di Jovan Cabral di sisi kiri. Dan ini membuktikan bahwa mereka sejauh ini mampu bermain dengan sangat baik, mampu melakukan pengamanan dari serangan sporadis Spanyol yang tidak berhenti hampir 45 menit.
2: Dan menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari sisi Spanyol, meskipun kita mencatat Mikel Oyarzabal tadi sudah beberapa kali melakukan shot on goal ataupun juga beberapa kali shot yang melenceng, namun sejatinya sebenarnya Mikel Oyarzabal tidak terlalu nyaman ya bermain sebagai pemain nomor 9, dan ini yang timnas Spanyol masih belum menemukan solusi di babak pertama antara pembagian peran antara Ferran Torres dan juga Mikel Oyarzabal. Karena jika kita berkaca di Real Sociedad, sebenarnya Oyarzabal juga tidak murni pemain nomor punggung 9 sebenarnya, Bu ya.
1: Iya, ini hampir seperti di Piala Eropa 2012 ya. Yeah. Spanyol tidak punya pemain nomor 9 murni dan mereka memakai false nine. Waktu itu Cesc Fabregas, tetapi bedanya Cesc Fabregas adalah pemain yang cukup agresif. Beda dengan Rizabal ini, walaupun dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 murni, tapi dia juga perannya seharusnya di permainan ini dia menjadi pemantul sebenarnya. Yeah. Tetapi memang saya sepakat dengan yang dikatakan, dia masih sedikit rancu dengan peran seorang Ferran Torres. Nah, ini menurut saya yang harus mungkin di babak kedua diperhatikan lagi, ataupun mungkin bisa diganti pemain. Salah satu kemungkinan sih Rizabal yang akan diganti, karena ada beberapa pemain yang lebih ke striker bomber ya sebenarnya dimiliki oleh Spanyol. Tetapi balik lagi, Ferran Torres cukup bagus, tetapi disiplinnya duo Cabral ya, Sidney Cabral maupun Giovanni Cabral ini menurut saya salah satu kunci membuat Ferran Torres walaupun dia beberapa kali melakukan shoot bahkan kan ada sempat shoot on goal ya di menit 14 tadi, tetapi kenyataannya dia tidak terlalu punya ruang luas untuk melakukan tembakan, melakukan umpan dan membuka ruang yang lebih leluasa untuk membuka peluang, walaupun memang beberapa kali kotak 16 dari Keverdes dapat intervensi yang sangat luar biasa. Tetapi balik lagi, credit point lebih untuk pertahanan Keverde, terutama penjaga gawang yang memang bermain sangat cemerlang sejauh ini di 45 menit pertama.
2: Ya, di babak pertama 58% possession dimiliki oleh Spanyol ataupun penguasaan bola, sementara 32% oleh Tanjung Verde. Dan yang menariknya lagi tadi, jika kita bicara Bung Estu Santoso terkait dengan Oyarzabal yang kemungkinan bisa saja diganti,

0: justru Yamin Lamal agak nanti saja ya kalau misalnya dimainkan. Saya lebih cenderung ke Dani Olmo. Kenapa Dani Olmo? Karena Dani Olmo otomatis dengan Ferran Torres akan lebih nyetel dibandingkan dengan Yamin Lamal, karena sama-sama Barcelona mungkin. Yeah. Tapi Dani Olmo beberapa kali memang bermain sebagai dia bisa berganti peran dengan Ferran Torres. Hmm. Tetapi kalau Yamin Lamal dengan kondisi seperti ini, Yamin Lamal dibutuhkan ketika mungkin 30 menit terakhir, dibutuhkan ketika lawan juga mungkin back lawan mulai letih, kecepatan dia akan menjadi bagus. Tapi balik lagi, memang lini depan dari Spanyol rawan frustrasi dalam tanda kutip dengan cara bertahan yang cukup bagus. Walaupun sebenarnya cara bertahan dari pemain KVD ini normal-normal saja ya. Artinya dia tidak pernah ambil pemain, dia tidak pernah melakukan tackling keras, tapi mereka sangat disiplin dalam zona permainan zonanya, terutama
1: zona markingnya.
0: Zona markingnya sangat disiplin, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan mereka. Apalagi pemain-pemain tengah mereka, bahkan seorang Rian Mendes saja sampai turun ke belakang, lalu ketika serangan balik dia bisa ke depan. Ini menurut saya yang akan menjadikan Spanyol akan kesulitan lagi. Kalau catatannya, semoga KVD bisa tetap konsisten di babak kedua nanti.
1: Dan apakah Anda setuju jika misalnya saya menyatakan bahwa sebenarnya Tanjung Verde ini tim Afrika yang terkesannya aromanya lebih bermain dengan cara-cara Eropa jika dibanding dengan tim-tim Afrika yang biasanya menggunakan spirit dan juga tenaga yang memang menjadi ciri khas mereka, Bung Estu?
0: Iya, realitasnya kan mereka
1: jajahan Portugal ya, Bung?
0: Iya, Portugal sekali ya. Bahkan beberapa pemain kan di sana, beberapa pemain walaupun dilahir di KVD besar di akademinya Portugal. Dan hampir dan semua pemain mayoritas kan bermain di luar apa KVD. Di KVD ada yang di beberapa negara, terutama di Turki ya, banyak yang main di Turki. Nah, ini menurut saya yang membedakan mereka dengan Curaçao kemarin. Kalau Curaçao mungkin pemainnya bukan di top tier ya, tapi kalau di KVD banyak pemain yang berada di top tier, walaupun top tiernya di Liga Turki mereka, tapi mereka ada main di Liga Spanyol walaupun di pertandingan ini belum dimainkan. Tapi memang cara bermain dari para pemain KVD ini mengingatkan kita pada perpaduan antara Portugal bisa, Spanyol bisa, bahkan sedikit Maroko menurut saya.
1: Dan pendengar, untuk Tanjung Verde saat ini berada di peringkat ke-67 FIFA, sementara lawan mereka yaitu timnas Spanyol La Furia Roja ada di peringkat kedua dan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Meskipun terpaut cukup jauh yaitu 65 tingkat ataupun strap di peringkat dunia FIFA, tapi pada kenyataannya hingga saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril dari badai serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Spanyol. Dan salah satu yang penyelamatan gemilang dilakukan oleh Fosinha tadi, yang dua kali beruntun menyelamatkan tendangan dan juga sundulan dari Mikel Oyarzabal ya, nomor punggung 21. Kemudian untuk jika kita berbicara sosok Bupista ini, Bung Estu, di kubu Tanjung Verde, apa yang bisa dilakukan sang pelatih agar paling tidak bisalah mencuri satu poin pada pertandingan malam hari ini?
0: Iya, kalau Bubista, menurut saya Bubista masih ada harapan untuk mempertahankan dulu starting 11 mereka, karena starter ini menurut saya masih sangat apa ya, efektif bermain. Hanya saja mungkin agak sedikit bisa untuk mencoba menguasai bola lebih lama, mendelay bola lebih lama, karena memang mulai menit ke 25 tadi mereka sudah mulai berani menguasai bola. Bahkan catatan saya di menit ke 37 Giovanna Cabral itu berani menyisir dari sisi kanan atau sisi kanan pertahanan Spanyol, dan dia melakukan tendangan walaupun tendangannya melambung. Salah satu usaha yang dilakukan itu menurut saya cukup baik, dan ini menurut saya dengan penguasaan bola mereka yang belum terlalu bagus, walaupun memang Spanyol melakukan pressing yang cukup ketat ketika lawan menguasai bola, tetapi menurut saya mereka harus lebih banyak menguasai bola lagi agar bisa menguasai minimal lini

0: tengah mereka bisa bersaing dengan Spanyol, karena sejauh ini kan pemain Spanyol yang sangat leluasa menguasai lini tengah di permainan ini. Jadi mereka seolah-olah kesulitan mendapatkan bola dan melakukan build up dari tengah terutama. Kalau dari samping kanan dan kiri tadi sudah dicoba, bahkan tadi Serian Mendes di menit ke ada catatannya tadi di menit, sekitar menit ke 40-an ada sebuah umpan balik, tangan balik Kai Verde 41 tadi, Duterte, Lars Duterte masuk sampai kotak 16 walaupun berhasil ditutup oleh Kubasi. Tapi itu salah satu menurut saya sudah efektif ya, kesangan kanan kirinya. Tapi dari tengah mereka belum melakukan hal yang misalnya membuka ruang untuk memiliki tendang apa shoot ke gawang langsung, walaupun ada tadi tapi shootnya terlalu jauh gitu
1: ya. Mendengar, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan

0: 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 12 DPR RI membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027.
1: Dengan rincian sebesar 470.
2: Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi memaparkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebesar 625,14 miliar rupiah. Anggaran tersebut terdiri atas program dukungan manajemen sebesar 470,95 miliar rupiah serta program penanaman modal dan hilirisasi sebesar 154,18 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
1: Dengan rincian sebesar 470.957.046.000 rupiah untuk program dukungan manajemen dan sebesar 154.183.659.000 rupiah untuk program penanaman modal dan hilirisasi.
2: Dalam pemaparannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani menjelaskan, Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, sehingga dibutuhkan peningkatan investasi yang signifikan. Rosan melaporkan, realisasi investasi triwulan pertama 2026 mencapai 498,8 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Ini pun terbagi dalam situasi di Jawa dan luar Jawa berbeda bersama, yaitu di Jawa kontribusi 50,4% dengan capaian 251,3 triliun, sedikit melebihi investasi di Pulau Jawa yang kurang lebih adalah 49,6%.
2: Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 2,19 triliun rupiah. Sementara pagu indikatif yang diterima saat ini baru memenuhi sekitar 52% dari kebutuhan minimal kementerian. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, babak kedua jalannya pertandingan antara Spanyol melawan Tanjung Verde sudah dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke rekan-rekan kami yang ada di untuk melaporkan pandangan mata pada dini hari ini bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara, menit awal babak kedua nampaknya sudah dimulai dan kini pemain-pemain Spanyol mencoba terus merangsek dan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri buru ke belakang. Dia mengurung pertahanan Verde nomor punggung 14 di sana, mencoba mendekati Rahma kemudian lagi jauh ke belakang. Saudara sebelah kiri gerak tubuh Sinatia kepada pemain sayap kanan ataupun ada Mikael di sana, mencoba merangsek gerak tubuh Sinatia bayang-bayang di belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih di proses sepenuhnya, pemain-pemain Spanyol kini menekan pertahanan Verde ataupun Tanjung Verde. Saudara sebelah tepatnya terjadi perebutan ada pemain nomor 14 Ayer-Mike Laporte yang maju ke depan dan umpan ke depan itu langsung saja lepaskan tembakan tetapi lemah datangnya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Bosinha. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan melalui Stephen Moreira. Moreira salah umpannya, mundur ke belakang. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat terjadi perebutan duel kop. Ternyata pemain-pemain Tanjung Verde masih berhasil mulai 11 sepenuhnya, tapi kali ini bola keluar dan lemparan ke dalam untuk 11 tahun Spanyol. Segera dilakukan sudah oleh pemain Marco Corella, tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Ayam Merik Laporte. Tapi kali ini masih kuasa sepenuhnya. Porto mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde, umpan ke sektor sebelah kanan ada di sana. Kami lihat Carlos ataupun kami, maksud kami adalah pemain Marcos Llorente. Llorente salah umpannya, kembalikan kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Kotak di sebentar dia mundur jauh ke belakang, kerja sama dengan Mikael. Mikael tarik ke belakang, mencoba menggiring bola mendekati daerah lawan. Gerak tubuh sebenarnya kemudian pemain nomor punggung 5 yaitu Marcos Llorente. Gerak kotak di sebentar dia kembalikan ke belakang lagi. Yang dituju adalah Amerika Laporte, mencoba umpan ke depan. Berbahaya serangan Spanyol di dekat gawang, nanti melebar ke sektor kiri ada Mikael di situ. Nanti ataupun kemudian 20 yaitu Pedri menggunakan sebelah angkat bulu kawan. Kop 2 terjadi, lepas. Oh, ada di belakang kami lihat ada pemain Marcos Llorente. Llorente tarik belakang, lepas di belakang tuh kawan. Go! Satu tendangan keras yang dilepaskan pemain nomor 8 yaitu Fabian Ruiz, namun masih kurang akurat dan tidak membahayakan gawang kesebelasan Tanjung Verde ini. Dan segala demikian saudara-saudara, belum merebah kedudukan, masih tetap 0-0 meskipun tadi tembakannya mengarah ke gawang namun tidak membahayakan, dapat diselamatkan dengan baik oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde. Kini kembali lagi Spanyol mencoba menekan pertahanan Tanjung Verde melalui Rodri. Rodri tarik ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Marcos Llorente. Llorente gerak tubuh sendaknya bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Tanjung Verde. Masih kuasa sebenarnya ada di sana. Kami lihat pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi hentikan dengan kaki ini, mundur lagi ke belakang dia kepada Gavi. Umpan terobos, berbahaya. Gavi bebas sendiri dia. Kali ini bolanya lepas, kembali di kuasa punya pemain Tanjung Verde, berganti tekanan menggiring bola dia. Tetapi kali ini serangannya gagal lagi dipatahkan pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat Batu Kurela. Kurela dikirimkan tengah kepada Gavi, disikat telingkaran tegas, tarik ke belakang dia kepada Rodri ataupun kepada rekannya yang mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Rodri kembali ke depan dia kepada Carlos, maksud kami Marcos Llorente. Marcos Llorente tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan pemain nomor 22 yaitu Pau Kubasi. Kubasi menggiring bola, angkat lagi kepada Amerika Laporte. Laporte mencoba dekat kelab ini, berikan kepada Cucurella, tetapi kali ini bola berikan kepada Pedri. Pedri umpan ke kawan, berbahaya, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Yang kedua kalinya, kali ini patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain-pemain belakang. Langsung saja Tanjung Verde keluar, tendangannya keluar kotak penalti maksud kami. Yang dituju adalah pemain depan. Kini bagus serangan, umpan terobosan, berbahaya serangan dari Tanjung Verde. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 19 Dailon Livra Mamento sudah pada posisi offside mungkin karena memang tadi dia jauh sekali dengan pemain-pemain belakang dari kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba bagus serangan cepat yang menggiring bola. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 8 yaitu main Spanyol, namun kali ini salah umpannya diserobot dari belakang. Serangan balik dibangun kini oleh pemain Tanjung Verde, mendekati daerah lawan, tetapi kali Spanyol berganti tekanan, melakukan tekanan dari center sebelah, lepas tembakan gawang. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Fabian Ruiz ternyata memang tidak begitu membahayakan, dan namanya memang Spanyol di babak yang kedua ini mencoba melakukan tembakan-tembakan dari jarak yang cukup jauh atau dari luar kotak penalti, karena memang sangat sulit untuk mendekati kotak penalti karena pertahanan Tanjung Verde yang begitu rapat dan begitu disiplin mengawal daerahnya, sehingga pemain-pemain Spanyol sedikit agak frustrasi saudara-saudara untuk mencari ruang tembak ke gawang Tanjung Verde. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 5 menit. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Spanyol. Sektor lingkaran tengah, ada Ferdi di situ. Tadi ke belakang dia, yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente teruskan pendek lagi kepada Gavi ataupun kepada Rodri. Balikan lagi bola pendek kepada Pedri lagi. Mencoba merangsang di jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat ke gawang. Yang ditunggu adalah Gavi, tetapi kali ini bola lebih dekat ke arah penjaga gawang Posinha, dengan demikian dengan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde ini. Kini permainan dilakukan lagi atau serangan dibangun oleh pemain Tanjung Verde melalui pemain belakang, kirimkan kepada penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan, dan itu adalah Dailon ataupun Rian Mendes di sana. Terlalu salah umpannya, kuasa sebenarnya pemain-pemain Spanyol di dekat lingkaran tengah daerah keselawan, terjadi perebutan dan kini terjatuh pemain Spanyol. Namun kali ini bukan pelanggaran untuk Spanyol, tetapi justru pelanggaran untuk Tanjung Verde, dan tendangan bebas pun nampaknya segera akan dilakukan karena tadi dianggap pemain Spanyol yang melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Tanjung Verde di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Kita nantikan. Ya, bola dihadapi sudah oleh pemain belakang nomor punggung 4 dari Tanjung Verde, yaitu Pico Lopez. Lepas kirimkan pendek lagi kepada Dina Borges. Borges kembalikan ke depan dia. Dari tujuh pergerakan di sana, kotak kanan sementara kembalikan lagi kepada Lopez. Asal tiba suara penjaga gawang Posinha. Posinha tendang sudah ke depan, masuk ke daerah lawan. Maksudnya yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Giovanna Cabral ataupun Laras Dorte atau juga Rian Mendes. Terjadi perebutan, salah umpannya, kini Spanyol melakukan tekanan, angkat bergawang. Oh sayang, tendangan spekulasi dilepaskan pemain depan dari Spanyol tadi nampaknya masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Posinha, dan tentu saja saudara-saudaranya menghasilkan out gawang dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Satu tendangan spekulasi tadi yang dilepaskan pemain Spanyol ke melihat penjaga gawang Posinha yang sudah keluar dari sarangnya, namun sekali lagi bola tadi masih melambung dan melenceng di sebelah kanan tiang gawang Tanjung Verde, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Tanjung Verde mencoba membangun serangan dari bawah, namun salah umpannya, kembali lagi dibangun oleh pemain Spanyol, namun berhasil dihadapkan oleh Pico Lopez. Tendang sudah ke depan, dan tujuh adalah pemain depan di sana, kena cepat mengirim bola, tapi kali ini tidak berhasil, karena walaupun Rian Mendes mencoba berusaha, namun bola tadi sudah melihatkan lapan pertandingan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dari sektor tusuk kiri, jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirimkan ke tengah, namun kali bola dikasihnya pemain-pemain Spanyol. Ada di sana kami lihat pemain Marcos Llorente. Llorente kuasa bola sepenuhnya. Bek kanan yang maju ke depan ini tarik lagi dia ke belakang, kerjasama lagi dengan siapa gerangan di sana, terjadi lagi perebutan. Oh, ternyata dibantu dari belakang oleh Aymeric Laporte. Laporte mencapkan tekanan, kotak kanan sebentar dia mencari kawan yang berjebas, mundur lagi jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Kubasi. Kubasi masih merangsek mencoba menekan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Angkat bulu gawang, berbahaya. Oh, satu tendangan menyusur tanah dilepaskan tadi oleh Ferran Torres, hanya dengan mudah diselamatkan penjaga gawang Posinha, dan lagi-lagi gagal serangan dari kesebelasan Spanyol ini untuk meraih gol ataupun untuk merubah kedudukan. Sampai saat ini kedudukan masih imbang saudara-saudara, 0-0, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan. Kita lihat wasit masih belum memberikan aba-aba untuk lakukan lemparan karena pemain Tanjung Verde masih mendapat perhatian dari wasit untuk segera keluar, ya, keluar lapangan, karena memang pada Piala Dunia kali ini tidak boleh ada pemain yang kendati pun cedera berada di dalam lapangan, harus cepat keluar dan kita lanjutkan. Kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Tanjung Pandai. Oh, kali ini lebih dulu penjaga ke gawang Unai Simon keluar dari serangnya dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Spanyol. Kini Spanyol mencoba melakukan tekanan dari sektor skin jantung pertahanan Antepede mencoba melakukan tekanan dia kutak kali sebentar masih Tanjung Verde masih umpan ke dalam kotak penalti ada di sana kami lihat Pak Kukurela kutak kali sebentar dia tarik ke belakang lagi kerja sama dengan Ferdi angkat ke gawang ada dua pemain gol ke gawang. Terlalu lemah saudara-saudara, lemah sekali Fabian sundulan kepalanya sehingga dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozina. Meskipun peluang emas tadi sebenarnya cukup besar, tetapi sayang sundulan kepala dari pemain depan kesebelasan Spanyol ini gagal menjebolkan gawang lawan dan dengan demikian gagallah serangan Spanyol dan belum merubah kedudukan masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Spanyol melalui pemain belakang penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon ya masih kirimkan bola belakang ke depan dia. Ada di sana kami lihat pemain Gavi ataupun rekannya Rodri melebar ke sektor kanan. Ada Marcos Llorente bek kanan dia maju ke depan dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Umpan tarik lagi ke belakang. Datang lagi kami lihat pemain Leporte langsung ke depan cepat menggiring bola. Tetapi kali ini ada tiga pemain Tanjung Verde yang menyelamatkan bola dan langsung memberikan tindakan penyelamatan pada penjaga gawang Pozina. Selamatlah gawang Tanjung Verde. Namun lagi-lagi serangan dibangun oleh pemain-pemain Spanyol. Ada Ferdi di situ, mundur ke belakang dia. Kerja sama dengan Rodri. Rodri tarik ke belakang dia. Masih kutak adik sebentar dia. Kebesaran dikirimkan kepada Merrick Laporte. Langsung ke gawang. Satu tendangan yang sangat-sangat jauh saudara-saudara dari jarak yang sangat jauh dan mungkin ini bisa dikatakan tendangan spekulasi saudara-saudara, namun untung saja kami lihat penjaga gawang Pozinha melihat bola tadi melambung hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Tanjung Verde. Dan saudara-saudara pelajar, sementara ini kami lihat kembali Tanjung Verde melakukan tekanan namun sambil mengulur waktu mencari kawan yang berbebas, tarik lagi ke belakang, umpan ke sektor kiri, tidak ada kawan salah yang ada lawan kiri berkati tekanan Spanyol melakukan tekanan, angkat bulu gawang coba di heading ataupun dihadang dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun di sana kami lihat ada Teran Torres, tetapi bola tadi lebih dulu keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira dengan penjuru untuk kesebelasan Spanyol untuk kesekian kalinya dari sektor sebelah kanan, ya sebelah kiri atau kanan ya kita nantikan. Belancang ancang sebelah kiri tiang gawang Tanjung Verde sudah dilakukan langsung tidak jadi. Tarik saja ke belakang umpan ke gawang. Oh, kali ini di heading saja lepas main belakang kesebelasan Tanjung Verde berganti tekanan. Melakukan tekanan kini kembali Spanyol mengurung pertahanan berada di garis tengah lapangan dan sudah merangsek jantung pertahanan lawan. Ya, hampir seluruh pemain Spanyol berada di daerah Tanjung Verde. Kutak kali sebentar dia ada di situ kami lihat Amerik Laporte, tetapi kali ini patah di tiga jalan serangan Spanyol dan lagi-lagi hanya mencari kawan yang berdiri bebas langsung kirimkan kepada pemain berpunggung 22 Pau Kubasi yang umpan ke depan. Kini Spanyol mencoba kontrol angkat bulu gawang, gol sudah terjadi. Oh, lagi-lagi saudara-saudara dengan mudah bola tadi diselamatkan oleh penjaga gawang Pozina dan tentu saja para pendukung fanatik dari Tanjung Verde ini bersorak-sorai melihat penampilan Pozina yang pada pertandingan malam hari ini waktu Indonesia Barat atau memasuki dini hari memang masih tetap cemerlang dan disiplin jaga gawangnya. Ini tekanan dibangun oleh pemain Barat masuk ke dalam kotak penalti kesebelasan Spanyol, tetapi kali ini patah di tiga jalan dan lagi-lagi serangan dari Tanjung Verde juga kegagalan. Kini kembali terang Spanyol mencoba melakukan tekanan tetapi berhasil dihadang oleh pemain belakang Tanjung Verde nomor punggung 3 yaitu Dinei Borges bek kanan yang rajin kurang ini dan akhirnya bola keluar meninggalkan pertandingan dan pada saat ini kedudukan masih tetap 0-0 sementara pertandingan Babak yang kedua sudah berlangsung 15 menit 11 detik dan kami lihat bersama dengan itu terjadi pergantian pemain di kubu Tanjung Perde, pemain nomor 7 yaitu
2: Ufan Cabral.
1: Ufan Cabral ya keluar ya dari lapangan pertandingan.
2: Dan mendengar pelatih Bubista melakukan 3 pergantian sekaligus pada malam hari ini ataupun dini hari ini. Larus Duarte, Jovan Cabral, dan Daylon Livramento yang juga bermain cukup baik pada malam hari ini diganti. Ada 3 pemain yang masuk yaitu Deroy Duarte, kemudian juga Billy Semedo, dan ada satu lagi pemain saat ini. Tendangan bebas sudah dilakukan. Ah, sayang sekali ditinju bola tadi oleh Fosinha dan kembali selamat Tanjung Verde dari ancaman serangan timnas Spanyol. Dan kali ini Tanjung Verde memulai serangan. Rebut bola tadi, ada perebutan bola. Kembali bola dikuasai oleh timnas Spanyol. Tidak terburu-buru, Rodri mencari rekannya. 1, 2, 3. Pemain timnas Spanyol mulai merangsek ke pertahanan dari Tanjung Verde. Rodri, kepada siapa akan diberikan? Melihat rekan-rekannya beralih ke sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Kembali Rodri, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Marco Cucurella. Marco Cucurella melakukan perebutan bola dan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Rodri dan tiki-taka dia. Ada Pedri, 1, 2, 3 pemain berhasil dilewati. Ah, sayang sekali bola kembali dipotong dan kali ini berada di kaki para pemain Tanjung Verde dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Pendengar, di kubu Tanjung Verde sudah 3 pergantian pemain, namun saat ini pelatih De La Fuente masih belum memikirkan siapakah yang akan masuk untuk memberikan motivasi dan juga suntikan segar bagi timnas Spanyol. Ya, kali ini timnas Spanyol mulai membangun serangan. Ada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí beri saja kepada Rodri. Rodri, lihat-lihat dia ada Fabian Ruiz. Umpan mendatar kepada Fabian Ruiz. Dan Fabian Ruiz saat ini melihat siapakah yang akan diberikan umpan. 1, 2, 3 pemain membayang-bayangi dari Fabian Ruiz. Berikan kepada Pedri. Pedri umpan mendatar jauh kepada Gavi. Gavi berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente maksudnya menarik, umpan tarik, sayang sekali. Ah, berhasil disapu tadi oleh pemain Tanjung Verde. Namun bola kembali berada di kaki para pemain timnas Spanyol. Melakukan serangan, berbahaya dong. Pendengar, ya saat ini kembali kombinasi bola berada di timnas Spanyol. Marco Cucurella dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola kembali disapu tadi. Maksudnya umpan mendatar, namun tidak ada pemain Spanyol yang menyambut. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh skuad La Furia Roja. Sudah berkali-kali timnas Tanjung Verde diancam oleh serangan-serangan yang mematikan dari timnas Spanyol. Namun sayang belum ada gol yang bersarang di gawang Fosinha. Kali ini Pedri memberikan kepada Marcos Llorente di sisi kanan penyerangan dari Spanyol. Marcos Llorente utak-atik dia kerjasama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz berikan kepada Gavi. Gavi berikan kepada Pedri. Pedri, 1, 2, 3 pemain dari Tanjung Verde membayang-bayangi Pedri. Berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Sayang sekali Aymeric Laporte. Umpan sodoran tadi ke depan, namun gagal dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal. Tadi umpan yang cukup, sebenarnya cukup matang, umpan menyusur tanah tadi, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh Mikel Oyarzabal dan bola akhirnya keluar lapangan. Menit 64 pertandingan sudah berjalan saat ini dan skor masih kacamata 0-0 antara timnas Spanyol yang menduduki peringkat kedua FIFA menghadapi Tanjung Verde yang saat ini berada di posisi ke-67. Dan cukup luar biasa pertahanan ataupun solidnya lini pertahanan dari Tanjung Verde. Mereka bahu-membahu seluruh pemain Tanjung Verde untuk menjadi benteng yang kokoh, tak tertembus hingga menit ke-65 ini. Meskipun berkali-kali serangan dari timnas Spanyol, dan kita nantikan saja pendengar siapa yang akan dimasukkan oleh De La Fuente agar pertandingan kali ini dapat berubah. masih ada Lamine Yamal, masih ada Nico Williams, masih ada Dani Olmo dan beberapa pemain bintang lainnya di kubu Spanyol yang bisa dimasukkan untuk merubah situasi. Kali ini kembali Pedri maksudnya memberikan umpan lambung kepada Marco Cucurella, sayang sekali dipotong, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini Pedri berikan kepada rekannya Pau Cubarsí, sesama pemain Barcelona. Umpan mendatar saja, Pau Cubarsí berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Rodri, sang kapten pada malam hari ini. Ya, berikan lagi kepada umpan back pass ke belakang kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodoran ke depan maksudnya, namun berhasil dipotong tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Pemain Tanjung Verde Sidney Borges melakukan umpan lambung ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan kembali gagal serangan yang dibangun oleh secara sporadis oleh timnas Tanjung Verde. Kali ini Spanyol kembali menginisiasi serangan, perlahan-lahan berikan kepada sektor kiri serangan, ada Marco Cucurella. Marco Cucurella bekerja sama dengan Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kemudian berikan kepada Rodri. Rodri melihat rekannya, siapa yang akan menjadi partnernya, diberikan lagi bola kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí berpindah serangan ke sisi kanan dari pertahanan, sisi kanan dari penyerangan Spanyol. Kembali lagi back pass ke belakang, masih sulit timnas Spanyol menembus rapatnya barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Rodri ada Marco Cucurella. Marco Cucurella apakah melakukan umpan tarik? Sayang sekali bola kembali dibalikan ke belakang. Kali ini Rodri bermain bersama dengan Gavi, masih dominan timnas Spanyol, menguasai sepertiga pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Kali ini Marcos Llorente menusuk dari sisi kanan pertahanan. Ya, apakah akan sayang sekali berhasil direbut tadi bola oleh nomor punggung 13 dari Tanjung Verde yang pada babak pertama mendapatkan kartu kuning, yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi timnas Spanyol. Kesekian kalinya tendangan penjuru, kali ini akan kembali dieksekusi oleh Pedri. Sudah dilakukan, umpan jauh ke depan, berhasil dipetik tadi bola dengan baik sekali oleh Fozinha. Dan tadi sempat ada insiden, sekali lagi insiden antara Fozinha dengan Rodri, kapten dari timnas Spanyol. Dan dari pinggir lapangan, seperti yang tadi sudah kita ungkapkan ya Bung Estu ya, Lamine Yamal disiapkan untuk memberikan perubahan pada pertandingan malam hari ini. Gimana Bung Estu?
3: Iya, mungkin Lamine dengan kecepatannya akan dimanfaatkan, tetapi kita tahu bahwa ya, kita lihat di awal babak kedua tadi, dari menit ke 47 sampai menit 57 ya, sebenarnya ini memperlihatkan bahwa Spanyol ingin melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Sayangnya ada 3 tendangan yang harus ternyata melambung, dari Fabian Ruiz 2 kali dan sekali dari tadi di menit 57 dari Laporte. Tapi overall sebenarnya kita lihat pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde, setiap bola memasuki, bola masih ada sekitar jarak 3 atau 2 meter dari kotak 16, selalu ada 5 pemain di dalam kotak, pemain bertahan di dalam kotak. Lalu ketika bola mendekati kotak 16, ada 2 tambahan pemain yang lain. Nah, ini menurut saya salah satu cara yang efektif dan ini selalu konsisten dilakukan oleh pemain Tanjung Verde. Sekali lagi, ini bisa membuat lawan frustasi ataupun kecolongan dengan counter attack. Karena kalau kita lihat di babak kedua hampir sampai dressing break ini, para pemain Spanyol itu berada di sepertiga lapangan terakhir pertahanan dari Cape Verde. Bahkan seorang Cubarsí maupun Laporte yang merupakan back tengah itu sampai mengatur umpan dari sisi tengah ya. Ini menurut saya sampai mereka sejauh itu ingin mencetak golnya, ingin menguasai pertandingan dan menempatkan pemain-pemain bahkan di posisi yang seharusnya di belakang striker, mereka bergerak terus dan di posisi tengah diisi 2 center back. Ini memang kenyataannya seperti ini, tapi ini juga riskan bagi Spanyol kalau tiba-tiba ada bola liar dan kecepatan dimaksimalkan oleh para pemain dari Cape Verde, apalagi masuknya Nuno Nuno da Costa ini adalah pemain yang sebenarnya punya cara bertahan bagus, tetapi dia seorang winger juga. Dan nyaris tidak ada pemain nomor 9 murni ya setelah diganti kayaknya Livramento tadi. Jadi sama-sama menggunakan ini, sama-sama menggunakan false nine sebenarnya kedua tim ini akhirnya gitu. Nah, saat ini menyiapkan Lamine Yamal untuk pergantian pemain.
2: Iya, dan ternyata tidak hanya Lamine Yamal pendengar. Telefonte juga menarik pemain untuk memasukkan Mikel Merino ini. Yang menarik adalah Gavi dan Ruiz. Ya, Gavi dan Fabian Ruiz keluar digantikan Yamal, Lamine Yamal dan juga Mikel Merino. Dua pergantian telah dilakukan oleh De La Fuente pada Luis De La Fuente pada malam hari ini. Apakah akan mengubah peruntungan bagi timnas Spanyol yang masih kesulitan hingga menit ke-70 ini untuk menjebol gawang dari Tanjung Verde. Ya, pendengar, saat ini bola sudah kembali dimainkan, jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Marco Cucurella, Marco Cucurella, berikan saja back pass mundur kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan jauh, dia melambung ke depan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dikawal 1-2 pemain dari Tanjung Verde, berhasil direbut bola tadi kembali oleh para pemain timnas Spanyol. Lamine Yamal saat ini menusuk dari sisi kanan pertahanan, berikan kepada pemain nomor punggung 20 Pedri. Pedri kembali mengarahkan bola kepada Marco Cucurella, bekerja sama dia. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde dan kembali steril pertahanan dari Tanjung Verde dari ancaman timnas Spanyol. Kali ini bola lemparan ke dalam sudah dilakukan bagi timnas Spanyol dan permainan kembali dilanjutkan. Mikel Merino, Mikel Merino berikan kepada Marco Cucurella. Marco Cucurella dari sisi kiri kembali lagi kepada nomor punggung 14 Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Dua jantung pertahanan dari timnas Spanyol sudah berada di sepertiga pertahanan dari Tanjung Verde. Kali ini Lamine Yamal, Lamine Yamal utak-atik dia dibayang-bayangi 1-2 pemain, berusaha untuk mencuri bola dari Lamine Yamal. Lamine Yamal mengumpan kembali ke belakang, ada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Rodri, Rodri berikan kepada Lamine Yamal. Satu sebuah serangan, sayang sekali, sayang sekali Marcos Llorente tadi memberikan umpan matang kepada Mikel Oyarzabal tampaknya, dan berhasil tadi tendangan dilakukan Mikel Oyarzabal namun hanya lemah, tendangan menyusur tanah dan diselamatkan oleh Fuzinya yang pada malam hari ini hingga menit ke-73 berkali-kali telah melakukan penyelamatan gemilang untuk membuat gawang dari Tanjung Verde masih belum kebobolan. Ya, kembali Spanyol menguasai ataupun mendominasi penguasaan bola. Ada Pedri, Pedri berikan kepada Mikel Merino, Mikel Merino berikan kepada sang kapten Rodri, Rodri ada Lamine Yamal, berikan lagi kepada Marcos Llorente, Marcos Llorente kembali kepada Rodri, umpan jauh kepada Marco Cucurella maksudnya. Marco Cucurella menyambutnya dengan sundulan, kembali back pass ke belakang, ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Pau Cubarsí. Kepada siapa Pau Cubarsí memberikan bola? Langsung pada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik, sayang sekali berhasil disapu lagi oleh timnas Tanjung Verde dan timnas jatuh kembali ke para pemain Spanyol. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal berikan kepada Rodri, Rodri utak-atik dia tiki-taka antara Pedri bersama dengan Marcos Llorente. Sayang sekali bola kembali dibuang saja, disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde untuk mengamankan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Saat ini Marcos Llorente, Marcos Llorente masih bersama rekan-rekannya mengurung pertahanan dari Tanjung Verde, berikan kepada sang kapten Rodri. Ada peluang dari Ferran Torres, Ferran Torres tendang, sayang sekali diblok tadi tendangan Ferran Torres oleh para pemain Tanjung Verde. Saat ini kembali bola berada di kaki para pemain Spanyol. Berkali-kali timnas Spanyol melakukan ataupun membangun serangan, namun rapatnya tembok dari Tanjung Verde tidak berhasil menembus pertahanan Tanjung Verde sehingga timnas Spanyol masih bermain kacamata 0-0 hingga menit ke-75 babak kedua malam hari ini. Ya, tadi ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Pedri. Dan kali ini pendengar, Ubista, pelatih dari Tanjung Verde, akan segera memasukkan satu lagi pemain baru pada kesempatan kali ini. Dengan ini sudah ada 4 pemain yang dimasukkan. Sidney Lopez Cabral yang mendapatkan kartu kuning di babak pertama diganti oleh João Paulo. Dan kali ini permainan kembali dimulai. Ah, sayang sekali tadi bola jauh meninggalkan lapangan dari timnas Spanyol, hanya menghasilkan tendangan gawang. Unai Simon sudah melakukan tendangan datar, berikan saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí umpan sodoran ringan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan sisi penyerangan dari Spanyol. Kembali lagi bola back pass, berikan langsung kepada sektor depan penyerangan dari Spanyol, Mikel Oyarzabal maksudnya. Sayang sekali bola tadi berhasil disundul, dibuang saja oleh para pemain Tanjung Verde. Kali ini Marco Cucurella menyisir dari sebelah kanan pertahanan Tanjung Verde. Ada Aymeric Laporte ya, dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 dari Tanjung Verde. Dan kembali lagi bola berhasil direbut oleh Pedri. Pedri berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri berikan kepada Marco Cucurella. Tiki taka dia, umpan tiki taka kepada Ferran Torres. Ferran Torres dan Cucurella. Kembali bola dibuang saja melambung tinggi oleh para pemain Tanjung Verde. Dan tampaknya seluruh pemain Tanjung Verde lebih memilih untuk bertahan di garis pertahanan mereka sendiri untuk menjaga tidak kebobolan. Tinggal 15 menit lagi waktu normal. Dan kali ini memang taktik yang diberikan oleh Ubista, pelatih dari timnas Tanjung Verde ini, adalah bertahan total untuk merebut satu poin paling setidaknya. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Spanyol. Tendangan dilakukan oleh Pedri. Asal sekali diblok, kembali lagi diblok pendengar oleh para pemain bertahan dari Tanjung Verde. Sidney Borges tampaknya sudah mati-matian dia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Kali ini bola masih berada di kaki pemain Spanyol, Rodri. Rodri utak-atik dia, kepada siapa bola akan diberikan. Melihat dia rekan-rekannya, berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja ringan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte berikan kepada Marc Cucurella. Apakah hendak melakukan umpan tarik? Sayang sekali kembali bola berhasil direbut oleh para pemain Tanjung Verde. Tanjung Verde saat ini berusaha untuk kembali melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Kali ini ada Pedri, Pedri nomor punggung 20. Kepada siapa dia bola mengganti? Titik serangan berada di sisi kanan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berbahaya rekan-rekan pendengar. Ya, Lamine Yamal, 1-2 pemain berhasil di sayang sekali Lamine Yamal tadi melewati 1-2 pemain dan memberikan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Namun sekali lagi sikap pemain dari Tanjung Verde untuk membuang bola dan menyelamatkan gawang mereka dari ancaman timnas Spanyol. Ya, pendengar, Jamiro Monteiro ditarik keluar oleh Ubista dan dimasukkan Temo Murchenko. Dengan ini berarti sudah 5 pergantian yang dilakukan oleh Ubista di kubu Tanjung Verde. Ya, bola sudah dilakukan. Lamine Yamal menendang, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain Tanjung Verde. Kembali bola berada di udara dan kembali disapu lagi oleh Fosinha. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik bagus sekali tadi dari Mikel Oyarzabal. Tidak ada satupun pemain dari Spanyol yang menyambutnya. Bola kembali dibuang oleh pemain Tanjung Verde, Marc Cucurella saat ini. Lemparan ke dalam, berikan kepada Rodri. Rodri berikan kepada Pedri. Dan kali ini Pedri berikan kepada nomor punggung 5, Marcos Llorente. Dan kembali saat ini Marcos Llorente memberi umpan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal bergerak dari sisi kanan penyerangan dari timnas Spanyol. Mundur dia ke belakang, berikan kepada Marcos Llorente. Marcos Llorente umpan mendatar saja, berikan kepada Marc Cucurella. Marc Cucurella, kepada siapa bola akan diberikan? Masih kesulitan timnas Spanyol untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Tanjung Verde. Umpan lambung saja tadi dilakukan, namun sayang sekali umpan dari Ferran Torres tidak menemui hasil. Ya, kali ini Pedri, kepada siapa bola akan diberikan? Ada Malamin, yang Malamin main menusuk di sebelah kanan pertahanan. Ah, sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Maksudnya melakukan umpan tarik, namun berhasil bola tadi disapu oleh Joao Paulo, pemain nomor punggung 8 yang baru saja tadi masuk di babak kedua. Pergantian pemain dilakukan oleh De La Fuente di menit ke-80. Ferran Torres keluar digantikan Dani Olmo. Sesama pemain Barcelona mengganti pada permainan ataupun pada malam hari ini. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang tadi ternyata. Wasit memutuskan tidak ada tendangan penjuru. Dan pendengar, kali ini akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
4: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang kedua, nampaknya Spanyol terus berupaya untuk menggempur pertahanan Tanjung Verde. Tapi sampai saat ini, tembok yang begitu kuat ataupun pertahanan yang begitu berlapis-lapis dari Tanjung Verde nampaknya sulit ditembus oleh pemain-pemain depan Spanyol. Kini mencoba babak serangan dari sektor lingkaran tengah, masih permainkan bola. Umpan ke depan ini telah Jamin Yamal di sana, terjadi perbincangan pemain belakang Tanjung Verde. Sapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Borges dan keluar, terjadi lemparan ke dalam untuk Spanyol. Si rusuk kanan, selusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Kali ini ada Marco Correa tarik ke belakang lagi, dia kerja sama dengan Rodri. Rodri mundur ke belakang, dia yang dituju adalah pemain Marcos Llorente. Llorente kepada Lamine Yamal, angkat mundur gawang, heading top goal terjadi, ada Correa mundur gawang. Lemah-lemah sayang saudara-saudara, layu sebelum berkembang sundulan kepala Marco Correa, agak demikian mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Tanjung Verde, yaitu Bozinha ataupun ya. Dan tergantikan selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Verde. Kini kembali Tanjung Verde dengan kostum putih-putih mencoba melakukan tekanan. Sodorkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, atau Rian Mendes. Kali ini terjatuh, kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Spanyol terhadap Joao Paulo yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan tindakan bebas ini nampaknya akan segera dilakukan dari sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Sudah lakukan menyusur tanah, berikan panik saja ke depan. Kita ketik sebentar, dia dibayang-bayang dari belakang oleh Carlo Bacole, Marcos Llorente. Masuk proses pemain-pemain mau tidak mau, kami lihat penjaga gawang Unai Simon keluar dari serangnya karena ada dua pemain depan dari kesebelasan Tanjung Verde yang mencoba menghalau bola ataupun mengeksekusi tendangan tadi. Gak ada bicara, selamatlah gawang Spanyol. Kini Spanyol melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia menggiring bola. Kutak di sebentar, dia berada 3.5 sudah. Umpan ke depan kepada Marco Correa. Kukurlah di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Mundur ke belakang lagi, jauh dia. Kerjasama lagi dengan Amerik Laporte. Reporter ataupun report mencoba lakukan tekanan dia. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente. Llorente tarik ke belakang, dia kerja sambil dengan Ferdi ataupun kepada pemain lainnya mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti. Ada Yamin Lama di sana, terjadi perebutan. Oh, kali ini bola jatuh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat ada Marcos Llorente yang mencoba mengambil bola, tetapi bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya berhasilkan lemparan ke dalam. Kami lihat lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Verde sudah dilakukan melambung tinggi dan terjadi perebutan. Akhirnya bola lepas dan kandas lagi ataupun lempar ke dalam untuk Spanyol. Sekarang kirimkan bola pendek ke depan dia, Rodri terang-terang saja, dia masih di garis tengah, dia masih mencari kawan yang berdiribas. Mundur ke belakang lagi, dia coba kembalikan lagi pendek kepada pemain Kubasi. Kubasi umpan ke dalam kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan. Datang lagi serangan dari belakang, ada Amerik Laporte mencoba melakukan tekanan, dia dibayang-bayangi belakang, kerja sambil dengan Rodri. Rodri umpan kepada Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde, tetapi kali ini dibuang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh Joao Paulo, pemain dari kesebelasan Tanjung Verde ini. Lempar ke dalam, silakan berikan pada Rodri. Rodri melempar kepada Marco Correa, angkat bulu gawang, berbahaya. Satu lepas tembakan bulu gawang, tapi sayang saudara, tembakannya tidak akurat dan melenceng di sebelah kiri tiang gawang Bozina dari Tanjung Pardede ini dan hanya dilirik saja karena memang hanya menghasilkan out gawang dan belum berapa kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata. Susah sekali tampaknya kami lihat pemain-pemain Spanyol untuk mencari ruang tembak yang bebas, namun juga peluang emas berkali-kali dimiliki dari Spanyol ini juga gagal dimanfaatkan karena tendangannya selalu lemah dan bisa diselamatkan oleh penjaga gawang kesebelasan Tanjung Pardede. Kini Spanyol mencoba kembali melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pardede. Berikan bola pendek ke depan kepada Rodri. Rodri mundur ke belakang dia bersama dengan Porte. Leporte umpan ke sektor kiri yang dituju adalah nomor 10 yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Umpan ke depan lagi kepada Rodri. Rodri mundur lagi jauh ke belakang dia, mencoba kepada bola gerak aktif sejenak. Kembali akan dikirimkan melerak dari ke kanan ke kiri, berikan kepada Marco Correa. Bola tarik belakang lagi kepada Aymeric Laporte ataupun Jeremy Carvalho, silakan waktunya mencoba melakukan tekanan, angkat lagi kepada Pedri. Terjadi perebutan di sektor kiri, ada yang menjamal di situ, melakukan kontak kedik sebentar dibayangi dua pemain. Oh, akhirnya kandas lagi bola tadi, kandas tamu datang lagi serang dari belakang, mencoba menggiring bola, angkat ke dalam kotak penalti atau berpuasa Brody di sana, tetapi kali ini berganti tekanan, kali ini Tanjung Pardede yang melakukan tekanan dengan cepat menggiring bola, mencoba dari kita, tetapi kali ini bolanya dibuang saja keluar lapangan pertandingan oleh Marcos Llorente. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan bersama dengan itu kami terjadi pergantian pemain. Nomor punggung 16 Rodri digantikan oleh pemain nomor punggung 17 William, sementara nomor 6 ya tadi Rodri keluar digantikan oleh pemain William nomor punggung 17 ya. Apakah ini strategi untuk menambah serangan ke gawang kesebelasan Tanjung Pardede? Ya, di sisa waktu yang memang tinggal hanya beberapa menit saja, karena saat ini waktu normal sudah berlangsung 87 menit. Apakah ada pertambahan waktu? Kita nantikan. Kini Tanjung Pardede mencoba melakukan serangan dan melihat serangan yang sudah begitu dikurung habis oleh pemain-pemain Spanyol, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozina. Pozina langsung kirimkan ke tengah, salah umpannya kalah sedikit pemain-pemain Spanyol. Kini melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, ada Yami-Yami Su, umpan ke gawang, berbahaya saudara-saudara, ada Omah, lepas tembakan gol. Satu tembakan keras dengan poli tadi dilepaskan oleh pemain nomor 21 Mikel Oyarzabal, tetapi lagi-lagi tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Tanjung Pardede dan akhirnya bola tadi melambung di atas mister gawang Pozina. Dengan demikian selamatlah gawang Tanjung Pardede dan belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja, berikan pendek gratis sedaknya kepada pemain Kubasi, angkat kemulut gawang, terjadi kemulut di situ, dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Tanjung Pardede. Namun datang lagi serangan Spanyol, tetapi kali ini di heading keluar kotak penalti. Ternyata serangan-serangan bang adalah gagal lagi, dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Tanjung Pardede. Namun patah di tengah jalan, ada Marcos Llorente di situ, menggiring bola dia di lingkar tengah, masih kembali akan dikirimkan kotak di sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Sayang, salah umpannya, tidak satu pun ada pemain-pemain Spanyol di situ. Akhirnya bola meluncur sendirian keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Pardede. Sudah dilakukan, tapi kali ini Spanyol mencoba melakukan tekanan sehingga dengan demikian kami lihat serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Spanyol begitu bertubi-tubi mengancam gawang Tanjung Pardede, namun lagi-lagi belum berhasil mencetakkan gol. Dan kini kembali tekanan dilakukan oleh pemain Spanyol, kutak ketik jembar berikan kepada pemain Yamin Jamal di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Pardede. Mundur ke belakang lagi dia kepada rekannya, tapi kali patah tiga jalan. Tanjung Pardede berikan melakukan tekanan, umpan terobosan ke sektor bekanan pertahanan kesebelasan Spanyol, berhasil menghentikan bola dia, mencoba 1, 2, 3, 4, 5 pemain Pardede berakotan nanti, tarik ke belakang, datang lagi bantuan, lepas tembakan kulit kawan. Jauh sekali tendangan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari Tanjung Pardede ini, ya Kevin, tendangannya melambung di atas dan di sebelah kiri, kami kira sebelah kiri tiang gawang Spanyol. Namun setidaknya pemain-pemain Tanjung Pardede sudah menunjukkan keberaniannya untuk melakukan penetrasi menekan pertahanan Spanyol dan juga memiliki kesempatan untuk melakukan tendangan dari jarak yang cukup jauh, dan kini terjadi tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari kesebelasan. Yakob Dukalipa hampir-hampir, saudara-saudara, hampir-hampir sundulan kepala yang begitu keras dilepaskan pemain Tanjung Pada untuk saja penjaga gawang Unai Simon Balompesi yang sangat bebas memanfaatkan serangan tadi sehingga dapat menyelamatkan gawang Spanyol dan belum merubah kedudukan. Masih tetap saudara-saudara, 0-0. Waktu berjalan saat ini hanya tinggal menunggu 5 menit terakhir tambahan waktu dari waktu normal. Kita nantikan apakah Tanjung Verde ataukah Spanyol, tim yang diunggulkan pada pertandingan pagi hari ini atau dini hari waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini belum berhasil. Ada kukurela mereka sektor sebagi berikan pada nomor 17 pada William, angkat ke gawang. Kali ini umpan tarik William langsung saja di tendang dengan keras oleh pemain depan dari Spanyol, tetapi sayang sekali lagi tendangannya tidak akurat, melenceng, dan dengan demikian hanya menghasilkan out gawang atau tendangan penjuru, saudara-saudara. Ya, ternyata tendangan penjuru karena tadi sempat membentuk pemain belakang dari Tanjung Pada langsung ke mulut gawang. Terjadi kop dua di sana, kali ini patah tiga jalan, ada di situ Kukurela tarik ke belakang dia kepada Marcos Llorente. Marcos Gaktibus sedang dia mencoba mencari kondek berdiri bebas, melebar ke sektor kiri, ada di situ kami lihat pemain Perdi melebar, kembalikan lagi bola pendek, dia cepat menggiring bola, merasuk ke jantung pertahanan lawan, ada di sana Jamil Abang, angkat mulut gawang, lepas tembakan, sayang tendangannya dapat mudah dihadang oleh pemain belakang Tanjung Pada. Kini Tanjung Pada mencoba menggus serangan, tetapi sayang seribu sayang, apa hendak dikata, bola tadi justru beralih ataupun dikuasai sepenuhnya oleh pemain Spanyol. Kembali Spanyol menekan pertahanan Tanjung Pada dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Pada, tarik ke belakang dia, ada di sana Marcos Llorente teruskan melebar sektor kiri yang ditunjukkan sama Kukure, bebas dia, kutakan di sebentar dia masuk ke kotak penalti, tarik ke belakang lagi Spanyol mencoba melakukan tekanan, melakukan penetrasi ke gawang lawan, tetapi kali ini bola jadi datang di kuasa sepenuhnya, ada Perdi di situ melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain Kubasi umpan kepada Yamin, kutakan di sebentar dia masih menggiring bola masuk ke kotak penalti, mencoba mencari kondor bebas, mencari ruang tembak, saudara-saudara, karena memang sulitnya pemain Tanjung Pada mencoba mengawalnya dan akhirnya berhasil. Lagi-lagi serangan Spanyol patah di tengah jalan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Spanyol nomor punggung 20 yaitu Ferdi mendapat kartu kuning, ya karena tadi menggait kaki pemain Tanjung Pada, yaitu pemain yang cukup berbahaya, pemain dengan nomor 21 yaitu Da Costa, mendapat pengawalan yang cukup ketat, dan tentu saja kartu kuning diberikan kepada pemain Spanyol. Yang demikian hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tanjung Pada, sudah dilakukan melambung tinggi tendangannya, tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kini berkaca di kanan, dilanjutkan Yamin Yamla mencoba menggiring bola, teruskan lagi dia kepada Marcos Llorente, masuk ke daerah lawan pertahanan kesebelasan Tanjung Pada, namun kali ini patah di tiga jalan, dibayang-bayangi di belakang. Kini pemain Tanjung Pada mencoba ke sebelah sepenuhnya, kirimkan ke depan umpan terobosan, yang dituju adalah pemain depan di sana Rian Mendes atau mendekat lainnya, kuasa belakangnya masih menggiring bola dia, memasuki dalam pertahanan lawan, berbahaya serangan dari Tanjung Pada, memasuki dalam kotak penalti, lepas tembakan dari jarak jauh. Tendangan shooting yang sangat jauh, saudara-saudara, yang sangat jauh dari luar kotak penalti, dilakukan oleh Rian Mendes, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dari Spanyol, Unai Simon, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini Spanyol mencoba serangan melalui William dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Pada. Kali ini umpannya salah, dipotong saja oleh pemain belakang dari Tanjung Pada, disabut keluar lapangan oleh Pico Lopez, dan kini kuasa sepenuhnya lagi pemain Spanyol, 11.

0: Spanyol juga masih melenceng ataupun belum akurat, saudara. Dan kedemikian bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Adam Makadami, membunyikan peluit panjang wasit dari Jordania ini, dengan akhir pertandingan adalah 0-0, baik Spanyol maupun kesebelasan Tanjung Perde tidak berhasil menjebolkan jala gawang lawan. Namun secara keseluruhan pertandingan ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung fanatik dari kesebelasan Tanjung Perde, karena sebelum pertandingan tentu saja banyak orang menilai, atau masyarakat sepak bola dunia, pencinta sepak bola dunia lebih mengunggulkan Spanyol ketimbang Tanjung Perde. Tetapi jawaban yang sangat luar biasa, Tanjung Perde malam sampai pagi hari ini waktu Indonesia Barat bermain 2x45 menit, berhasil menunjukkan kualitasnya dan mampu menahan juara Piala Dunia 2010 yaitu Spanyol dengan skor tanpa gol 0-0.
1: Menariknya Bung Estu, jika kita berkaca dari hasil imbang ini, berarti ini hasil imbang ini sepertinya merupakan hasil imbang rasa kemenangan kelihatannya Bung Tanjung Verde. Dan kita harus beri lagi kredit untuk ataupun angka khusus ya, spesial apresiasi kita kepada Fozinya yang kiper terbaik pada malam hari ini.
2: Betul.
1: Kalau kita bicara terkait Unai Simon lebih kebanyakan ngopi kelihatannya, yeah. Tidak terlalu banyak bekerja. Menurut Anda seperti apa ini, Bung?
2: Iya, yeah, kalau di rating semua, hampir semua statistik rating pertama Fusina ya, dengan 7 kali save, yeah. Ini luar biasa. Walaupun saya kalau suruh memilih nomor 1 Fusina, nomor 2 Borges ya. Dua ini tanpa mengecilkan tipe pemain yang lain, tapi dua pemain ini cukup luar biasa. Tapi khusus untuk Fusina, dengan dia dia melakukan 7 save dari 2 dari semua save yang dilakukan semua berhasil, yeah. Artinya ini dia adalah penjaga gawang yang bermain sangat cemerlang. Even memang serangan memang bertubi-tubi ya, dan wajar saja dia melakukan banyak save, tapi akurasi passing dia juga cukup lumayan, nyampe 69% dengan tingkat umpan sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan pertahanan. Tapi dari awal memang opta analis mengatakan bahwa kiper senior ini adalah kiper yang sudah sering melakukan save krusial, okay. Dan itu terbukti di pertandingan ini, ternyata seorang Fozinha mampu memaksimalkan hal itu.
1: Bung Esto, yang menarik bahwa jika kita lihat pertandingan tadi hingga usai tadi pertandingan, pada kesempatan pagi hari ini yang sangat menarik adalah tadi kita sempat membahas ya, Dani Olmo, kemudian Nico Williams, dan juga satu lagi Lamine Yamal kemungkinan akan dimasukkan, dan ternyata benar ya, semuanya akan dimasukkan pada malam hari ini oleh pelatih Luis de la Fuente. Namun sayang sekali, 3 pemain yang memiliki daya serang yang cukup tinggi ini masih belum bisa menjebol gawang dari Tanjung Verde. Menurut Anda seperti apa ini, Bung Estu?
2: Iya, yang pasti pergantian Spanyol itu menit 70 yang pertama, yeah. Ya. Jadi Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Gavi diganti oleh Mikel Merino. Yeah. Tapi catatannya adalah pelatih dari Cape Verde ini 10 menit sebelumnya sudah membaca situasi itu.
1: Siap.
2: Dia menggantikan Giovanni Cabral, sisi kiri semua ya, Giovanni, yeah. Cabral dan juga dengan William Semedo, lalu ada Rolas Duarte. Tapi poin pentingnya adalah dia memasukkan Willy Semedo, dan juga dia memasukkan João Paulo di menit ke-75 menggantikan Sin Lopez. Dua pemain ini yang membuat Yamin Lamal tidak bisa bergerak sama sekali ketika bola lepas dari Willy di belakang João Paulo, lalu Borges menyapu bola. Jadi Yamin Lamal nyaris tidak berperan sebenarnya,
1: okay.
2: Justru kredit poinnya di Dani Olmo sebenarnya, yeah. Dia memodifikasi permainan dengan beberapa kali berganti posisi atau luker dengan Cucurella,
1: yeah.
2: Itu sebenarnya beberapa kali membuka peluang atau membuka ruang untuk melakukan tembakan. Ini sebenarnya lebih efektif. Justru Yamin Lamal di sisi kiri dia hanya bergerak sendiri saja, dan itu dengan mudah dimatikan oleh Semedo.
1: Dan Anda melihat untuk pertandingan ataupun dua pertandingan Spanyol ke depan akan seperti apa? Karena dengan hasil imbang ini sebenarnya

0: sebenarnya mengekspos bagi lawan-lawan dari timnas Spanyol berikutnya bahwa model pertahanan low block yang dilakukan oleh Tanjung Verde ini bisa menjadi kunci untuk mengambil poin ya, paling nggak dari timnas Spanyol. Dan ini bisa membahayakan timnas Spanyol karena mungkin bisa terekspos kelemahannya, karena jika bertahan rapat menumpuk semua permainan di pertahanan sendiri dan membuat mereka frustasi, kita bisa mencuri poin dari timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bu?
1: Iya, lawan berikutnya adalah ada Uruguay dan juga Arab Saudi.
0: Iya.
1: Kalau Arab Saudi mungkin tanpa mengasih nanti Arab Saudi mungkin akan lebih mudah secara prediksi dikalahkan oleh Spanyol, tetapi Uruguay dengan gaya bermain mereka Amerika Latin yang cukup cepat ya, ini juga akan menyulitkan Spanyol. Pastinya dengan hasil imbang ini, secara mentalitas kan Spanyol kan agak terbebani dengan kondisi ini. Beda dengan Keverde tentu dengan lebih santai karena mereka kan debutan. Tapi dilihat dari pertandingan ini, memang cara mengatasi masalah atau solusi bagi Spanyol memang hari ini masih kalah dibandingkan Keverde. Menit ke 70 mereka memasukkan Yamal, tapi sebelumnya menit ke 60 Keverde memasukkan Semedo, menit 75 Joao Paulo dimasukkan, dan ternyata itu efektif untuk meredam yang kemungkinan diciptakan oleh Yamin Lama, ledakan Yamin Lama. Sebenarnya Nico Williams cukup baik, tetapi menurut saya agak terlambat dimasukkan. Dan mempertahankan Odi Isabel ini menurut saya juga agak kurang efektif menurut saya, karena sebenarnya ketika dia mungkin ditarik lebih dulu tanpa mengganti Rodri, mempertahankan Rodri, dan yang diganti ada pemain ini dan yang dimasukkan Nico Williams, itu mungkin akan ceritakan sedikit berbeda, karena apapun Rodri di tengah cukup efektif sebenarnya membuka ruang, karena memang sejauh ini hampir 80% ya dari 90 menit ini penguasaan bola, penguasaan serangan itu dimiliki Spanyol, dan itu menurut saya yang agak keputusan yang agak kurang pas ya dibandingkan keputusan dari Keverde yang mengganti pemain dengan cukup efektif.
0: Ya, terima kasih Bung Estu atas komentatornya, dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bung Yanto Prawironegoro. Dan pendengar, nanti juga kita akan mendengarkan langsung siaran langsung terkait dengan pertandingan Piala Dunia, ada Belgia melawan Mesir pada pukul 2 hari nanti, dan kita kembali untuk

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

Ya, selamat Dini Hari Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pro 3 RRI akan menemani Anda di kesempatan yang istimewa ini, masih dalam rangkaian Piala Dunia 2026. Sesaat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga timnas Belgia menghadapi timnas Mesir pada pertandingan perdana grup G Piala Dunia 2026. Duel ini akan berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat. Belgia datang dengan satu sunggulan karena materi-materi pemainnya lebih kinclong, lebih mentereng, punya banyak pengalaman di level internasional maupun liga-liga Eropa, liga-liga bergengsi dunia, tidak hanya Eropa ya. Namun Mesir bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Performa menjanjikan akan disuguhkan juga tentu oleh Mesir. Mungkin kalau di atas kertas tadi ya, antara pertandingan yang tadi antara Spanyol melawan Verde itu sudah pasti diunggulkan Spanyol. Tapi lagi-lagi, kalau kata pendengar kemarin itu, pertandingan sayangnya bukan di atas kertas, di lapangan gitu ya. Dan ini mengejutkan, Verde mencetak sejarah, pertama kali berlaga di Piala Dunia, pertama kali berlaga langsung meraih poin satu, langsung menahan negara favorit juara, bahkan Spanyol beberapa kali sering disebut oleh banyak pencinta sepak bola, pengamat sepak bola dan lain sebagainya. Sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai, itu prediksinya itu banyak yang mengunggulkan Spanyol karena dari materi pemainnya luar biasa. Tapi kita lihat malam tadi, Tanjung Verde berhasil ya mencetak sejarah, menahan imbang 1-1, dengan poin 1 bagi sama ya, 1-1 untuk Spanyol dan juga Verde. Begitupun Belgia melawan Mesir. Dari deretan materi pemain, mungkin dari atas kertas mungkin Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Tapi lagi-lagi ini bisa saja menjadi sebuah kejutan lagi. Kita akan mencari tahu bagaimana jalannya pertandingan nanti dan juga menganalisisnya bersama pengamat sepak bola di nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, komentar dan opini Anda tentang jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Kalau di Mesir itu yang terkenal pastilah Mohamed Salah, pemain yang sering kali membuat pembeda dari tim Mesir, dari penetrasi ke kotak penalti, tendangan jarak jauhnya, asisnya begitu luar biasa, body balance-nya juga sangat luar biasa. Sementara di Belgia itu banyak juga, tidak kalah mentereng juga. Ada Thibaut Courtois di Mister Gawang yang sudah berlaga di Liga Eropa ya, dan juga Kevin De Bruyne, lalu juga ada Jeremy Doku dan masih banyak lagi lainnya. Nanti kita coba analisis tentang bagaimana kekuatan kedua belah tim ini.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sepak bola Pro 3 RRI, saya Tom Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke,
0: setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudy Zain.
1: Rudy Garcia dong.
0: Ya,
1: nggak kenal aja gitu.
0: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung membawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
1: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
0: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
1: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas, mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
0: Ya, dan kalau bicara

0: depan di 2026 ini,
1: yep.
0: Serta jadi awal dari era baru The Red Devil.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhelatan Piala Dunia kembali membawa dampak positif bagi pelaku usaha perlengkapan olahraga khususnya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Salah satunya dirasakan oleh JL Sport Purwokerto yang mencatat adanya peningkatan minat masyarakat terhadap pembelian jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Momentum Piala Dunia memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan jersey. Jika sebelumnya pembeli jersey datang dalam jumlah terbatas, kini minat masyarakat meningkat cukup tajam seiring berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seberapa besar dampak penyelenggaraan Piala Dunia 2026 terhadap peningkatan penjualan jersey di Purwokerto? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama pemilik JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Mas Afri, aduh sudah batuk-batuk ini Mas Afri ya, tampaknya sudah juga tadi ini baru saja memberikan keterangan untuk penjualan jersinya di tokonya ini betul, ya Mas betul. Afri ya.
2: Betul, Mbak.
1: Mas Afri, ini kalau dampak Piala Dunia sendiri terhadap penjualan jersey di toko Mas Afri seperti apa ini Mas?
2: Oke, kalau untuk penjualan jersey sendiri di tempat kami jelas ada kenaikan Mbak. Kenaikan yang cukup signifikan, kurang lebih ya 30-40% penjualan kami naik dari hari-hari biasa. Tapi memang kalau dibandingkan dengan gelaran Piala Dunia sebelum-sebelumnya, terutama mungkin 12 tahun lalu atau yang 8 tahun lalu, memang animo dari pembeli untuk yang tahun ini lebih berkurang, Mbak. Seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk peningkatan penjualannya mulai terasa kapan ini, Mas Afri?
2: Nah, kalau untuk yang pagelaran Piala Dunia 2026 kali ini cukup agak mendekati event, Mbak. Jadi kami mulai agak ada peningkatan penjualan di 2 minggu sebelum pagelaran World Cup, seperti itu.
1: Baik, berarti mulai dari 2 minggu itu ya, Mas Afri ya?
2: Iya, betul-betul, Mbak, betul.
1: Baik, tapi kalau untuk momentum Piala Dunia ini dapat disebut sebagai berkah-kah juga ini, Mas Afri. Jadi setiap Piala Dunia merasakan keberkahannya juga ini di Mas Afri.
2: Oh betul Mbak, betul. Jadi memang kalau untuk seperti kami ya, para pedagang-pedagang atribut yang berkaitan dengan sepak bola ini memang sangat-sangat terasa Mbak. Sangat-sangat terasa dampaknya ya, ketimbang hari-hari biasa apabila tidak ada event sama sekali seperti itu.
1: Nah kalau untuk jersey tim ini, negara mana yang paling banyak diminati konsumen saat ini Mas Afri?
2: Oh iya, untuk saat ini sih yang masih penjualan terbanyak di kami ada di negara Jerman yang pertama, lalu kedua Argentina dan Portugal Mbak. Itu yang teratasnya itu.
1: Jerman, Argentina, Portugal, teratas.
2: Portugal, betul. Iya. Okay.
1: Nah produknya selain jersey yang ikut meningkat penjualannya itu ada apa saja Mas Afri?
2: Macam-macam ya Mbak, kita ada tas juga, tas yang memang ada logo-logo sepak bolanya atau tim-tim nasional, terus juga ada shawl, terus juga ada bola juga yang memang ya masing-masing mungkin ada gambar-gambar dari logo peserta Piala Dunia ya Mbak, seperti itu sih.
1: Oke, nah segmen pembeli terbesarnya ini siapa Mas Afri? Masih didominasi anak muda kah, dewasa, komunitas bola, atau memang semuanya ketiganya menyerbu toko Mas Afri?
2: Oh jelas, kalau untuk sampai mungkin kalau saya lihat dari konsumen yang datang ke toko kami memang tetap mayoritas di usia rentang dari 20 sampai 30 tahun ya Mbak. Itu yang memang mayoritas datang ya. Ada beberapa paling orang-orang yang sudah agak mungkin agak senior gitu ya, usia di atas 40 ya ada, tapi mungkin tidak banyak seperti itu. Tetap dominannya usia 20 sampai 30 tahun sih, seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri nih kisaran berapa Mas? Kalau untuk jersey?
2: Kalau untuk jersey ya, jersey di kami itu kalau yang mungkin kualitasnya lokalan ya mungkin di range harga 50 ribu ya, 50 sampai sekitar 80 ribu lah Mbak, kalau untuk yang kualitas lokal gitu.
1: 50 sampai 80 ribu kualitas lokal. Betul. Begitu ya Mas Afri.
2: Iya.
1: Ada kualitas
2: betul
1: yang lainnya Mas Afri yang dijual?
2: Ya mungkin kalau kualitas impor saat ini sudah di atas 150 ribu sih Mbak, kalau untuk jersey ya.
1: Itu laris juga Mas Afri?
2: Ya lumayan laris, memang sebenarnya gini Mbak, kalau memang untuk segmentasi konsumen yang menengah ke atas, memang mereka mencarinya yang di atas 150 ribu Mbak. Tapi kalau untuk yang konsumen menengah dan cenderung ke bawah itu lebih yang kualitas lokal saja sudah cukup sih bagi mereka begitu.
1: Oke. Nah, Mas Afri, kalau untuk tantangan dalam memenuhi lonjakan permintaan, seperti apa ini Mas Afri? Semisal ada stoknya yang terbatas begitu?
2: Jadi gini, kalau untuk yang saat ini kan memang kami mempersiapkan sebelum pagelaran, kami sudah ini ya Mbak, kami sudah membuat sebanyak mungkin yang kami sanggup ya. Tapi memang pada kenyataannya untuk yang pagelaran Piala Dunia kali ini masih bisa terukur Mbak penjualannya. Yaitu dia tadi kalau kita perbandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, oh sangat-sangat jauh Mbak. Mungkin kalau yang Piala Dunia kali ini ya paling penjualan di sekitar 10 sampai 20 pieces per hari. Masih terukur lah, masih bisa kita handle gitu Mbak. Tapi kalau yang Piala Dunia yang terdahulu itu bisa satu hari bisa 100 bahkan 150 pieces Mbak. Seperti
1: itu. Oke, kalau sekarang 10 sampai 20 pieces. Tapi di sana itu kalau nonton bareng juga ramai juga atau bagaimana ini Mas?
2: Ya, itu sih ya, kalau untuk nonton bareng ya kan mungkin karena saya tidak membuka lapak di ini ya Mbak, di tempat nonton-nonton bareng ya. Jadi, iya, jadi tetap sih kalau memang malamnya ada nonton bareng dan memang itu yang bertanding timnasnya memang lumayan ini ya, lumayan favorit, itu memang lebih ada lonjakan lagi Mbak.
1: Oh lebih lonjakan, jadi per negara-negara mana begitu ya langsung membeli begitu ke tokonya Mas Afri.
2: Tergantung ini Mbak, misalkan yang main adalah timnas memang kategori favorit ya, contoh Brazil dengan Portugal misalnya, itu dipastikan akan ada lonjakan penjualan lagi Mbak begitu.
1: Oke, jadi memang lonjakan penjualannya selalu ada perharinya begitu ya Mas Afri ya?
2: Betul, kalau rata-ratanya sih ada.
1: Oke, Mas Afri, ini JL Sport ada online-nya juga atau bagaimana?
2: Ya, seperti untuk sementara sih kami memang ada toko offline di daerah sekitar ini ya, Universitas Jenderal Sudirman. Tapi kalau untuk online-nya kami juga ada Instagram sih di jlsport.id ya.
1: Nah, kalau untuk permintaannya lebih banyak online atau offline ini Mas?
2: Untuk saat ini karena kami belum membuka ini ya Mbak di marketplace ya, jadi so far lebih banyak offline sih Mbak, orang yang datang ke toko kami sih.
1: Oh oke, okay. Lebih ke offline begitu ya. Atau memang juga sudah ada yang langganan begitu di tokonya Mas Afri ini?
2: Oh itu sudah, kalau pelanggan loyal kami memang sudah ada beberapa Mbak, bahkan dari luar kota pun ada beberapa yang dari Purbalingga, dari Cilacap, bahkan dari Kebumen itu juga datang ke toko kami. Kalau memang mereka sudah berlangganan tetap dari beberapa tahun yang lalu, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, harapannya terhadap keberlanjutan penjualan setelah Piala Dunia selesai ini bagaimana Mas?
2: Ya kalau saya sih jelas harapannya sebagai pedagang ya Mbak, itu memang kami harap tetap stabil, terutama sih gini sebenarnya walaupun tidak ada pagelaran Piala Dunia sekalipun Mbak, asalkan memang timnas kita sendiri yaitu timnas Indonesia itu performanya sedang baik, itu pun alhamdulillah memang berdampak positif bagi kami juga gitu Mbak.
1: Berarti juga selain menjual jersey tim-tim dari Piala Dunia, memang sudah terkenal juga dengan jersey timnas Indonesia, begitu ya?
2: Betul Mbak. Jadi kan kita tidak monoton hanya untuk peserta Piala Dunia ya Mbak, tapi dulu juga pada saat timnas menunjukkan performa yang sangat baik pada saat dikualifikasi Piala Dunia, walaupun tidak lolos ya ujungnya ya. Itu kami sangat-sangat tinggi itu Mbak penjualannya. Mungkin satu hari bisa sampai 300 pieces itu Mbak. Pada saat itu ya.
1: 300 pieces untuk jersey timnas Indonesia sendiri begitu ya?
2: Betul, ya karena mungkin kan terkaitnya dengan nasionalisme ya Mbak, mungkin ya kalau untuk jersey timnas Indonesia ya, gitu sih.
1: Oke, nah Mas Afri, strategi dari Mas Afri sendiri supaya memang tren positif ini dapat bertahan lebih lama seperti apa ini Mas yang dilakukan?
2: Iya, yang penting sih gini sih Mbak ya, kalau untuk agar trennya bertahan ya, sebenarnya kan gini Mbak, jersey itu kan nggak hanya berbicara timnas saja ya, timnas yang berlaga di Piala Dunia, tapi juga setelah adanya Piala Dunia kan nanti kan ada pagelaran ini ya, kompetisinya Pak Bola ya Mbak, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol dan sebagainya. Itu pun juga sebenarnya tetap mendongkrak penjualan kami Mbak, walaupun memang tidak se-hype pada saat di Piala Dunia, seperti itu.
1: Oke, Mas Afri, ini terima kasih telah memberikan update terkininya ya. Semoga memang usahanya selalu laris ini Mas Afri. Lalu
2: siap,
1: juga
2: amin,
1: nanti
2: amin.
1: Nobar-nobarnya tidak lebih lah ya dari 20 pieces per harinya seperti yang
2: siap, amin, terima kasih
1: Mbak. Edisi-edisi sebelumnya 100 hingga 200. Terima kasih Mas Afri. Owner JL Sport Purwokerto, Afri Putra Ramdhani, berbicara terkait berkah Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Purwokerto meningkat. Disebutkan penjualannya meningkat signifikan 30 hingga 40%. Jadi perharinya laris dengan 10 hingga 20 pieces per jersey-nya.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Sergiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
5: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
4: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
5: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
4: Peluang berparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
5: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
4: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
5: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
4: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin De Paro siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
5: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana pun Anda berada, kita akan mendengarkan siaran pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir yang akan kick off pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengulasnya pada dini hari ini di studio Pro 3 RRI telah hadir pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovani, selamat dini hari.
1: Dini hari.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ini termasuk big match nggak ya?
1: Iya, seharusnya ini termasuk big match.
0: Termasuk big match. Saya tadi sebelum Bung Tovani datang, saya sampaikan kepada pendengar juga nama-nama seperti Muhammad Salah ya. Lalu juga ada Omar Marmus, lalu juga ada Trezeguet. Ini bukan Trezeguet yang Prancis ya, namanya Muhammad Hassan Trezeguet. Trezeguet gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan juga ada di Belgia tuh Kevin De Bruyne, di bawah Mister Gawang ada Thibaut Courtois, lalu ada Doku ya, Jeremy Doku dan lain sebagainya. Jadi bintang bertebaran pada malam hari ini di kedua belah tim. Tapi bagaimana nih analisis jalannya pertandingan ini di babak pertama minimal, Bung Tovani?
1: Oke, terima kasih. Jadi kalau dibilang big match, ya jelas karena di grup D ini bisa jadi hasil dari pertandingan ini akan menentukan tim yang nantinya akan menjadi juara grup, karena kita tahu di grup G itu selain Belgia dan Mesir ada Iran dan Selandia Baru.
0: Iya.
1: Yang di atas kertas tentu saja Belgia dan Mesir lebih diunggulkan ketimbang dua tim lainnya.
0: Oke. Okay. Nah, dua tim lainnya tapi kalau ini big match dari peringkat FIFA, dari hasil pertandingan 5 pertandingan sebelumnya Belgia tidak pernah kalah. Sementara Mesir 5 pertandingan terakhir 1 kali kalah, itu pun kalahnya lawan Brazil. Ya. Lawan Brazil, selebihnya Mesir menang. Cukup menjanjikan juga sebenarnya. Nah ini kalau dari kacamata Bung Tovani, mana yang lebih diunggulkan oleh Bung Tovani pada malam hari ini? Seri, imbang, atau ada kemungkinan ada yang menang nih?
1: Kalau prediksi dari saya sendiri, pertandingan cukup berimbang, tapi Belgia sedikit lebih diunggulkan.
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita lihat di atas kertas Belgia punya pemain yang lebih matang. Selain itu Mesir juga masih dalam proses transisi sebenarnya, karena jika dilihat dari susunan pemain yang akan diturunkan sejak awal pada dini hari ini, pemain seperti Trezeguet aja dibangkucanangkan.
0: Dibangkucanangkan ya?
1: Iya, karena di bawah pelatih Osem Hasan ini sedang dipadukan pemain-pemain senior dan pemain muda, dan permainannya memang cukup baik. Seperti yang tadi disinggung, kalah lawan Brazil itu pun hanya kalah 1 gol. Artinya mereka bisa merepotkan dengan skor akhir 2-1.
0: Oke, okay. Meskipun kalau Belgia memang jumawa di 5 pertandingan terakhir, tapi lawannya ya bisa dikatakan yang terberat itu mungkin Kroasia 0-2, Belgia menang. Itu termasuk sebuah hal yang catatan positif banget ya, di raportnya bagus banget. Selebihnya lawan Amerika, lawan Tunisia, lawan Leicester ya, dan juga dan Meksiko aja seri 1-1. Tapi kalau Mesir lawan Brazil, lawan Rusia, lawan Spanyol ditahan imbang. Lawan Spanyol ditahan imbang tuh. Bayangkan. Lalu Arab Saudi, Mesir begitu perkasa 0-4 lawan Arab Saudi. Dan terakhir lawan Nigeria itu pun harus perpanjangan waktu adu penalti. 2-4 ya skornya. Baik, ada pendengar dulu, saya coba terima dulu, ada Pak Achtong. Pak Achtong, selamat dini hari, Pak Achtong.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, selamat dini hari. Gimana nih prediksinya, Pak Achtong?
2: Ini malah jagokan Mesir ini kan. Di depan Omar Marmus dengan.
0: Iya, betul.
2: Dengan betul benar tapi salah.
0: Omar Marmus, betul itu. Iya. Dan ada juga Muhammad Salah, ya betul, benar tapi salah.
2: Iya, jadi itu kalau tadi itu yang tadi itu yang paling seru dan miris Tanjung Verde itu. Lepas Tanjung Verde itu baru tahu negara baru. Jadi rasa-rasanya itu dan itu yang main bukan dari bumi, dari planet lain.
0: Oke, baik. Makasih. Kalau Pak Akhtung jagoin ya. Siapa? Malam ini, pagi ini jagoin siapa?
2: Mesir ya. Kalau Patong timnya udah mengajar 71.
0: Oh, Jerman. Oke, baik Patong, terima kasih. Baik, sebelum saya ke Bung Fatoni, ada dari Palembang Pak Dian. Pak Dian, halo, selamat dini, Pak. Pak Dian.
3: Iya, assalamualaikum
0: ya. Iya, salam olahraga Jaya. Silakan Pak Dian.
3: Iya. Ini saya ada sedikit kecewa dengan pertandingan pertama tadi ya.
0: Kenapa? Jagoannya Spanyol.
3: Dukung Spanyol.
0: Iya.
3: Bagaimana
0: ini ya?
3: Kok bisa ditanggung sama negara kecil seperti itu?
0: Iya. Kalau sekarang gimana nih?
3: Iya. Untuk pertandingan kedua nanti Spanyol lebih baik lagi lah daripada yang tadi ya.
0: Iya.
3: Untuk Belgia lawan Mesir ini kayak jago ke Belgia.
0: Jago Belgia, kenapa?
3: Karena ini mayoritas sudah ada pengalaman lah. Kalau Mesir kayak ada di Liverpool saja ya. Apa di negara ini selain Liverpool ada ya?
0: Kalau siapa Mesir?
3: Iya,
0: mau masalah. Tapi ada beberapa pemain yang merumput juga di Liga Eropa ya, Bung Patoni.
3: Iya. Ya, pemain-pemainnya kalau di Mesir itu ya, selain di Musa Masalah itu ya.
0: Iya, termasuk kayak Omar Marmus juga terkenal itu.
3: Iya, itu cuma dua kan yang saya tahu itu juga.
0: Oke, baik. Ya, jadi lebih mengunggulkan
3: bisa imbang juga itu udah bagus.
0: Oke, baik. Oke, baik. Makasih Pak Dian. Yo. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Ya. Waduh, baru bangun nih kayaknya nih. Gimana nih Pak Caswa nih?
4: Enggak lah, oh, enggak mendengar.
0: Oh, mendengarkan. Gimana nih kalau Mesir lawan Belgia nih gimana nih?
4: Ya saya sih mendukung Mesir lah.
0: Kenapa? Kok pakai lah nih? Kayak terpaksa gitu?
4: Iya, karena meskipun dulu pernah itu ya satu kali ya. Pemainnya sih itulah udah apa ya? Bagus lah.
0: Bagus. Oke, baik. Makasih Mas Aswa. Yo, selamat ini hari. Juga. Ya. Meyakinkan Mesir karena ketika 5 pertandingan terakhirnya itu melawan negara-negara besar. Brazil, Rusia, Spanyol, Arab Saudi, Nigeria. Itu bukan kaleng-kaleng lawannya. Dan hanya kalah lawan Brazil. Skornya 2-1 ya kalau enggak salah.
1: Iya,
0: skor 2-1. Artinya apa? Artinya dari sisi taktikal pelatihnya sudah membaca melihat kekuatan setiap individu pemainnya cocoknya di mana dan lain sebagainya pasti seperti itu ya Pak Bung Fatoni. Waduh, ini sebelum saya ke Bung Fatoni saya terima dulu ya pendengar, ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Ya, halo.
0: Ya, selamat dini hari, salam olahraga. Silakan nih Pak Andi.
5: Jaya.
0: Wajar. Pak Andi, silakan.
5: Kalau melihat starter yang diturunkan Belgia dini hari ini, ya rata-rata gaya main seperti Spanyol juga gitu ya.
0: Iya.
5: Lagi dilatih oleh Rudi Garcia gitu ya.
0: Rudi Garcia.
5: Jadi saya ini memprediksikan dari head to headnya aja gitu, Bung Fajar ya.
0: Head to head.
5: Secara head to head ini istilahnya Belgia kalah sama Mesir gitu. Jadi kemungkinan ya Mesir bisa mengatasi
0: perlawanan dari Belgia. Oh, jadi menjauhkan Mesir ya. Oke, baik.
5: Betul.
0: Makasih Fadi. Wah, ini menarik nih. Padahal di Sorong. Waduh. Pagi. Pak Daniel.
6: Selamat pagi, Bung Lukman.
0: Dengan Fajar, Pak Daniel. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Silakan, Pak Daniel.
6: Jadi, menurut saya begini. Kalau Belgia ini tetap menang karena dia dari back sampai ke strikernya semua bisa gol seperti Belanda begitu.
0: Merata.
6: Soalnya kalau Mesir bukan apa, tapi mereka terlalu fokus kepada Mohamed Salah, jadi bisa di...
0: Kalau dimatikan Mohamed Salahnya, bisa-bisa bola nggak mengalir ke depan gitu, kalau nggak salah.
6: Itu karena mereka pakai sistem target man gitu.
0: Sementara di Belgia banyak targetnya, pemainnya bisa.
6: Dari back sampai ke striker bisa cetak gol seperti kemarin Belanda.
0: Baik, Pak Daniel. Makasih. Wah, ini menarik juga nih analisisnya. Lebih merata kalau Belgia. Sementara kalau di Mesir mungkin target bisa di dikurung satu atau dua pemain, ditempel satu dua pemain, masalahnya mungkin bola tidak terlalu banyak mengalir gitu. Tanggapannya gimana, Bang Fadli?
1: Iya, kalau terkait yang tadi sudah disinggung soal Belgia, memang di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia itu lebih mengedepankan kolektivitas tim. Terbukti dari starting yang diturunkan nanti saja, Rudi Garcia tidak memainkan striker murni. Di depan dia mengandalkan Trossard, Doku, dan De Ketelaere yang padahal di bangku cadangan kita tahu ada Romelu.
0: Lukaku juga ada di bangku cadangan.
1: Iya.
0: Tapi karena faktor usia atau apa, Bung?
1: Saya melihatnya Rudi Garcia ini lebih suka bermain yang mengalir. Jadi ketiga pemain yang diandalkan di depan itu bisa terus mobile, saling berganti posisi satu sama lain, ketimbang mengandalkan seorang target man.
0: Nah, ya, sementara kalau dari segi usia saja Lukaku 33 tahun, sementara De Bruyne 34 tahun. Tidak bisa dibilang usianya sudah tidak produktif lagi, tapi justru ini masih prime-nya kedua orang ini. Lukaku kita tahu bahwa Piala Dunia kemarin itu impresif banget penampilannya, tapi kenapa dijebak kucak-kenakan ini, Bung?
1: Nah, itu dia, kalau bicara soal ketajaman, Lukaku sendiri itu sebenarnya berstatus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia.
0: Iya.
1: Dia udah cetak sampai 90 gol dari 126 penampilan.
0: Wow.
1: Jadi kalau di...
0: ketajamannya nggak perlu dipertanyakan lah.
1: Perlu dipertanyakan.
0: Ya, kenapa dicadangkan malam ini?
1: Kalau saya lihat kenapa dicadangkan, karena lebih... kembali lagi pemainan kolektif yang dipilih pemain-pemain yang memang sedang naik daun.
0: Atau dari analisis Pak Daniel, jadi target man Lukaku tidak dikunci satu atau dua pemain gitu.
1: Ya, jadi yang lain masih bisa bergerak. Lebih lagi yang diandalkan sekarang Doku dan Trossard itu kan memang lagi
0: prime-prime-nya ya.
1: Prime-prime-nya di Liga Inggris, yang satu bersama Manchester City, satu lagi dengan Arsenal yang baru merasakan juara.
0: Oke, ada pendengar dulu, saya terima Pak Opu di Wajo, Sulawesi Selatan. Pak Opu.
7: Iya, selamat malam.
0: Selamat ini hari, Pak Opu. Pagi nih kayaknya kalau di Sulawesi, Pak.
7: Pagi sekarang kalau di Wajo, Makassar ini.
0: Iya.
7: Loyo gara-gara tadi
0: ditahan imbang juara jagoannya.
7: Imbang karena di ini yang tidak terkenal ternyata. Aduh, salah prediksi nih ya.
0: Iya.
7: Ada yang teman bilang 5, ada yang bilang 7.
0: Iya. Oke. Kalau sekarang nih gimana nih yang Mesir, Belgia?
7: Iya, Spanyol tadi jago sekali, pokoknya banyaknya.
0: Iya, itu Spanyol. Kalau yang sekarang nih, pertandingan antara Mesir lawan Belgia nih, sesaat lagi.
7: Saya ini tetap Belgia saya.
0: Belgia?
7: Iya, walaupun misalnya jagoan Mesir, tapi pengalaman dari tadi ini, ya, ternyata saya efek lagi nih.
0: Oke, baik, makasih.
7: Salam olahraga
0: Jaya. Wah, ini masih belum move on ternyata dari Spanyol dan Verde yang ditahan imbang. Verde mencetak sejarah pertama kali tampil di Piala Dunia, langsung mendapatkan poin 1, memaksa kandidat juara. Saya sebut kandidat juara karena sebelum pertandingan atau perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung, banyak prediksi-prediksi dari pecinta sepak bola maupun pengamat sepak bola yang menyebutkan nama Spanyol beberapa kali. Bahkan terbanyak disebut Spanyol itu ketimbang juara tahun kemarin Argentina. Jadi justru Spanyol itu sedang di apa ya, di agung-agungkan nih, karena dari materi pemainnya, dari performa beberapa kali bermain, hampir 30 kali pertandingan itu tak terkalahkan kalau nggak salah catatan saya. Tapi kemudian di atas kertas memang diunggulkan Spanyol, lagi-lagi main bola bukan di atas kertas. Ternyata Verdi luar biasa. Ini apakah juga akan ada kejutan malam ini antara Mesir melawan Belgia kalau menurut Bung Fatoni?
1: Ya, sedikit menghibur para supporter Spanyol. Kalau kita lihat dari fakta menariknya itu, jangan bersedih dulu karena edisi terakhir Piala Dunia tim yang juara pun di pertandingan pertamanya mengalami
0: kekalahan. Oh iya, benar.
1: Ada para supporter Spanyol.
0: Kita ingat Argentina tertatih-tatih. Iya.
1: Lawan Arab Saudi.
0: Itu tertatih-tatih, tidak mulus jalannya. Tapi jangan khawatir, optimis. Oke, ada kejutan enggak kira-kira nih kalau pagi ini
1: balik ke
0: Mesir Belgia?
1: Mesir, saya rasa sih Mesir bisa memberikan perlawanan kuat dan kedua tim saya rasa bakal main saling berbalas serangan, tidak
0: apakah akan terjadi permainan yang keras dalam tanda kutip atau banyak kartu yang akan keluar, minimal kuning lah. Dengan komposisi grup G ini kan dua-duanya unggulan ketimbang yang dua tim lainnya itu. Gimana tuh, Bu?
1: Ya bukan tidak mungkin, karena dengan tingginya intensitas serangan, pelanggaran tidak terelakkan lagi. Apalagi kalau kita lihat sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini kan udah banyak kartu yang keluar.
0: Apalagi waktu Meksiko ya kemarin ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada Pak Samsuri di Lombok. Pak Samsuri, halo. Wah, terputus sayang sekali. Satu lagi pendengar ya, mungkin bisa Anda sampaikan juga nih tanggapan Anda, juga prediksi Anda jelang pertandingan babak pertama antara Mesir melawan Belgia. Kalau dari situs FIFA Piala Dunia 2026, betul ya, ternyata di bangku cadangan itu ada Romelu Lukaku yang sangat mungkin disimpan atau tidak cedera, tapi kan ya.
1: Cedera tidak.
0: Tidak ya.
1: Kalau disimpan ada kemungkinan.
0: Ada kemungkinan. Oke.
1: Okay. Mengalami deadlock saatnya Lukaku.
0: Oh gitu. Jadi sebagai kartu as ya. Baik, ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat dini hari, salam olahraga.
8: Ah. Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya. Ya, jaya. Pak Tanjung gimana kalau Pak Tanjung nih?
8: Oh, di Pekanbaru ini panasnya.
0: Kalo, oh, panas.
8: Oh, pusat enggak ya.
0: Tapi enggak ini ya. Enggak ada karhut lah ya. Maksudnya kemarau ini ya?
8: Alhamdulillah, sekarang ada mungkin ketegasan oleh aparat-aparat yang...
0: Oke, okay, alhamdulillah. Jadi cuacanya segar ya. Pak Tanjung silakan nih, komentarnya atau prediksinya.
8: Saya kayaknya tidak mau kecewa lagi kayak Spanyol tadi ya.
0: Jadi apa?
8: Kayak siapa kemarin juga, Brazil kebobolan dulu. Yang diunggulkan, berhasil mengangkat itu Jerman.
0: Jerman, berkasa ya. Jadi karena gak mau kecewa, jadi Pak Tanjung gak milih nih.
8: Saya milih Mesir, 2-1 kalau permainan ya.
0: jadi banyak yang menjagokan Belgia, ya udahlah. Kayaknya yang apa, negara-negara jagoannya keok semua, mungkin Mesir di saatnya bersinar gitu ya Pak Tanjung ya.
8: Iya, itu kata Bung Fatoni tuh yang di studio itu kan. meraih juara tuh bukan harus mulus jalannya di luar rumah.
0: Oh, siap. Ada Bung Fatoni malam hari ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Pak Samsuri di Lombok. Halo Pak Samsuri.
9: Ya, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga dari Lombok ya. Silakan nih, Pak Samsuri.
9: Prediksi saya tadi Mas Fajar dapat 0.
0: Iya.
9: Baik. Saya pilih ini Mas Fajar, Belgium ya.
0: Tetap Belgia nih.
9: Iya.
0: Kenapa?
9: Ya lebih banyak itu pemainnya yang
0: bagus-bagus.
9: Iya. Okay. Kalau dibilang yang
0: Oke, okay, okay, baik pagi. Ternyata untuk striker murni ya Belgia itu ya. Apa si
1: Doku?
0: Ketelaer. De Ketelaer.
1: Iya.
0: Itu sebagai striker murni memang. Atau false nine juga nih, jangan-jangan.
1: Bisa jadi dia lebih ke false nine sebenarnya. Ketiga pemain yang ditaruh di depan ini.
0: Oh, Doku ditaruh di sayap ya. Trossard juga di sayap. Ya, sementara playmakernya itu di De Bruyne ya. Itu second striker juga bisa mungkin ya. Tapi itu ini dari line up yang dipost oleh FIFA. Tapi kita juga akan lihat juga bagaimana Marmus juga ditaruh di depan. Lalu juga ada Salah di kanan dan Zico di kiri. Belakang dari Marmus adalah Ashor. Dari komposisi pemain depan dari para dari tim Belgia dan juga Mesir nih, silakan nih, Bung. Dari ada Ketelaer, ada Trossard, ada De Bruyne, ada Doku untuk di Belgia. Lalu untuk di Mesir ada Salah, ada Ashor, ada Zico di gelandang, dan di depannya itu ada Marmus.
1: Kalau saya lihat Belgia bakal bisa lebih mendominasi dengan susunan pemain seperti ini. Sementara Mesir bisa mengancam dengan serangan-serangan cepatnya yang tentu saja mengandalkan Mo Salah di depan.
0: Oke, dan jangan lupa juga di bawah Mister Gawang ada kiper yang sudah pengalamannya begitu luar biasa, Courtois ya.
1: Iya.
0: Dari Belgia. Sementara dari Mesir ini gimana pemain belakangnya nih, Bung Fatani?
1: Kalau dari Mesir sendiri ini kan di atas kertas sebenarnya 3-5-2, tapi bisa jadi ketika bermain nanti ada 5 pemain belakang yang berdiri sejajar untuk menahan gempuran dari Belgia. Tapi di sisi lain begitu menguasai bola dari sisi terluar akan naik ke depan gitu. Jadi
0: overlap.
1: Ya, jadi menjadi sayap. Ketika bertahan dia bisa pakai 5 back.
0: Oke, apakah ini lebih akan memilih untuk lebih defense atau mengandalkan counter attack dari Mesir? Dari ball position kira-kira nih siapa nih yang megang nih?
1: Kalau ball position saya menjagokan Belgia, mm-hmm, yang bisa megang bola lebih banyak karena kita tahu banyak pemain-pemain yang sudah lebih berpengalaman, ada De Bruyne, Tielemans. Dia bisa mengontrol permainan, tapi tentu saja harus berhati-hati dengan Mesir yang bisa jadi memang cenderung menunggu. Begitu ada celah, mereka akan melancarkan serangan balik cepat.
0: Nah, yang tidak kalah krusialnya ada Atia. Atia itu beberapa kali pertandingan itu cukup kinclong, cukup bersinar, mendapatkan spotlight. Pemain gelandang dari Mesir, Matia ini. Ini juga menjadi salah satu kunci mungkin dari apa namanya strategi yang diterapkan oleh pelatih Mesir ini, Bung.
1: Ya, Marwan Atia kita tahu di pengalamannya itu dari 35 pertandingan yang udah dijalani bersama timnas Mesir, dia bisa menciptakan 4 assist. Artinya dia punya umpan jauh yang mendukung para penyerang-penyerang cepat yang diandalkan seperti Mo Salah dan Marmus yang malam ini dipercaya untuk bermain.
0: Oke, untuk babak pertama ini kira-kira gimana nih prediksinya nih, Bung? Apakah sudah ada gol yang tercipta atau gimana kalau menurut
1: prediksi saya, kedua tim nggak akan segan untuk melancarkan serangan dan kemungkinan besar bakal terjadi gol.
0: Bakal terjadi gol untuk?
1: Untuk Belgia.
0: Untuk Belgia. Oke, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari ini. Saat ini di lapangan hijau sedang berlangsung pembukaan atau jelang pertandingan. Biasanya itu menyanyikan lagu kebangsaan setiap negara, baik itu Mesir maupun Belgia. Dan juga ada, oh iya, di Mesir itu ada

0: bangku cadangan. Sementara Mesir juga punya di bangku cadangan itu ada Zizo yang juga cukup impresif beberapa kali pertandingan melawan Mesir ini, Bung. Catatannya gimana tuh?
1: Ya, Zizo kita tahu salah satu pemain yang sudah banyak mengumpulkan caps bersama timnas Mesir dan dia sudah mengoleksi 5 gol dan 8 assist. Tapi jika bicara bangku cadangan Mesir, sebenarnya ada satu pemain yang cukup menyita perhatian saya, itu Hamzah Abdel Karim.
0: Oh iya,
1: karena dia pemain termuda yang dipanggil 18 tahun dan sebenarnya dia bermain di Eropa di Barcelona.
0: Itu striker murni ya?
1: Ya, cuma dia masih di tim U19 Barcelona karena usianya memang 18 tahun dan dia baru dipromosikan dari timnas Mesir U17 langsung naik ke senior.
0: Oke, nah ini berarti sama dengan Qatar kemarin ya, usia 18 yang tampil impresif juga kalau tidak salah.
1: Iya, Maroko.
0: Maroko. Namanya cukup bersinar itu. Saya sampai lupa tapi namanya. Itu sempat disebut-sebut ya waktu itu ya. Karena berhasil membuat Brazil itu enggak berkutik. Usia 18 tahun dan ternyata ada juga pemain usia 18 tahun dari Mesir, striker ya, nomor 9 kalau enggak salah. Hamzah Abdul Karim ya.
1: Iya, nomor
0: 9. Berarti striker murni ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Apa justru malah di bangku cadangan emang sengaja untuk jadi kartu as juga seperti Zizo dan juga Abdul Karim ini.
1: Karena melihat usianya yang
0: masih muda,
1: kemungkinan untuk starter mungkin lebih beresiko. Jadi bisa jadi dia diberikan menit bermain sebagai pemain pengganti nantinya.
0: Oke, kita akan lihat saja. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1:58 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa starter yang sudah diumumkan. Kita langsung saja ya bergabung bersama rekan-rekan Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Pihil Hamzah yang akan menyampaikan beberapa nama pemain yang sudah resmi diumumkan pada malam hari ini antara Belgia melawan Mesir.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Beberapa saat lagi pertandingan Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Belgia menghadapi Mesir akan segera dimulai, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Seattle di kota Washington, Amerika Serikat. Saat ini, saudara pendengar, dapat kami laporkan bahwa pertandingan antara Belgia menghadapi Mesir dipimpin oleh wasit Ramon Abati asal Brazil. Dan saat ini, saudara pendengar, kedua kesebelasan bersiap-siap akan melakukan kick-off tanda dimulainya babak yang pertama. Mesir pada pertandingan pagi hari ini turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki berwarna putih. Sementara Belgia saat ini turun dengan jersey berwarna merah dengan celana hitam dan kaos kaki hitam. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat yang lalu baru saja dimulai kick off babak yang pertama, di mana Belgia langsung mengambil inisiatif serangan. Namun gagal tadi serangan yang coba dilakukan oleh Mesir kali ini. Maksud kami tadi Belgia, namun saudara pendengar, terjatuh salah seorang pemain dari Mesir. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, baik, saat ini di pinggir lapangan pelatih Belgia Rudi Garcia tampak serius untuk merancang strategi agar meraih hasil maksimal di penampilan perdana mereka di grup G Piala Dunia 2026. Ya, baik, saudara pendengar, saat ini Mesir di barisan pertahanan mencoba memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Ada Ibrahim kali ini menguasai bola. Masih Ibrahim melebar ke sisi sebelah kiri, ada rekannya di sana, Fatih. Masih Fati, umpan bola jauh ke

0: depan ke sisi sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 3 dari Mesir berusaha mencoba membangun serangan, namun berhasil dipatahkan dan dibuang saja tadi bola oleh pemain dari Belgia, yakni Kastanje tadi. Terjadi perebutan bola, kali ini bola berhasil direbut tadi oleh Jeremy Ndoku, namun penguasaan bola yang tidak akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Masih Belgia di barisan pertahanan menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang kepada kiper Courtois. Berikan bola pendek kepada rekannya Nathan Ngoy. Umpan jauh ke depan maksudnya kepada Charles Tataler. Masih Charles menguasai bola. Oh, umpan yang tidak begitu akurat. Ya, baik saudara pendengar. Sementara di pinggir lapangan juga pelatih dari Mesir Hossam Hassan juga nampak memberikan instruksi kepada para pemain. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Mesir Mostafa Ahmed. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan. Oh, Mohamed Salah terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini terjadi perebutan bola. Bola jatuh di kaki pemain Mesir dengan nomor punggung 8 dan ada Ashor di sana. Masih Mesir menguasai bola kali ini. Masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Dihalau saja bola oleh para pemain Belgia dan kini bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan Kastanje mencoba melakukan lemparan ke dalam. Masih Kastanje lempar bola jauh ke depan maksudnya kepada Jeremy Doku, namun kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah membentur tadi. Oh, nampaknya membentur tadi salah seorang pemain Belgia hingga menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Masih Mesir di barisan pertahanan. Fati menguasai bola, pendek saja kepada Ibrahim. Masih Ibrahim memancing para pemain Belgia untuk maju ke depan. Sodorkan bola ke belakang kepada Fati lagi. Masih Fati. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun berhasil disundur. Kali ini Jeremy Ndoku, terjadi perebutan bola. Masih Jeremy Ndoku menguasai bola. Umpan pendek kepada pemain dengan nomor punggung 24, Amado Onana. Namun bola berhasil direbut. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Masih Mesir kali ini. Sang kapten Mohamed Salah menguasai bola. Pendek saja kepada rekannya Zico di sana. Sodorkan bola ke belakang kepada Fati. Masih Fati menguasai bola. Pendek saja kepada Fatoh, pemain dengan nomor punggung 13. Kali ini masih Fatoh dari sisi sebelah kiri penyerangan Mesir. Berikan back pass saja ke belakang untuk memperlambat tempo pertandingan. Masih Mesir menguasai bola. Fati kali ini sodorkan pendek kepada Ibrahim. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Hani ada di sana. Ke depan kepada Mohamed Salah. Kali ini pemain Mesir dengan nomor punggung 11, Zico tadi, mencoba untuk membangun serangan, namun bola dihalau saja meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Kastanje tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 19 detik dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sementara saat ini Stadion Seattle di kota Washington yang berkapasitas 66.925 kursi tampak penuh oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Ya, baik saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Kevin De Bruyne. Berikan pendek kepada rekannya Leandro Trossard tadi. Masih Trossard. Berikan pendek kepada Tielemans. Masih kali ini Belgia mencoba untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir. Umpan jauh ke belakang. Masih mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Belgia. Jeremy Doku, pemain dari Manchester City. Masih Belgia menguasai bola. di dalam kotak penalti. Delemans kali ini ada Kevin De Bruyne, tendang langsung. Hampir saja Kevin De Bruyne, pemain yang salah satu pemain veteran yang diturunkan oleh Belgia pada pertandingan pagi hari ini, nyaris saja tadi tendangan kaki kanannya namun masih melenceng di tiang sebelah kanan dari Mesir. Beruntung saat ini masih belum membuahkan gol tadi upaya dari Kevin De Bruyne. Terjadi perebutan bola, terjatuh tadi Omar Marmus, striker dari Mesir, nampak mengerang kesakitan namun bisa bangkit kembali. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bertahan dari Belgia, Nathan Ngoy tadi. Masih kita nantikan. Ya baik, laporan berikutnya akan disampaikan oleh Bung Senpi Hilamsa. Silakan Bung.
1: Ya, memasuki menit ke-7 babak pertama, saat ini skor masih 0-0 bagi Belgia, baik juga Mesir. Satu peluang tadi oleh Kevin De Bruyne tapi masih belum membuahkan hasil. Kali ini build up serangan dilakukan oleh para pemain Mesir dari belakang, mulai Fatih kali ini masih mengeker para pemain dari Mesir untuk lebih menggerakkan lagi. Fatih kali ini masih dari belakang, masih di kotak penalti dari Mesir. Sodorkan ke sebelah kanan Yasser Ibrahim, bermain 1-2 kali ini bersama Mohamed Lassen. Dicuri kali ini hampir tadi oleh para pemain Belgia, tetapi masih jatuh kali ini kepada Onana. Belgia dari tengah, balikan lagi ke belakang, tujuh tadi Ngoy, tetapi pelanggaran yang dilakukan tadi terhadap Doku, pemain ataupun tadi pemain maksud kami Amadou Onana di tengah, membuat Amadou Onana harus terjungkal setelah tadi dijegal pergerakannya oleh Muhammad. Salah satu peluang tadi Bung Tovani didapatkan oleh tim dari Belgia, tapi Mesir juga masih nampaknya masih mikir-mikir juga nih Bung.
2: Ya, kita lihat Belgia sebenarnya mengambil inisiatif serangan lebih dulu saat pertandingan dimulai, tapi mereka seolah terkejut dengan respon dari timnas Mesir yang melakukan tekanan. Jadi setiap pemain Belgia menguasai bola langsung diberikan tekanan. Namun perlahan Belgia dengan mentalitas yang dimilikinya bisa keluar dari tekanan dan langsung menciptakan peluang berbahaya melalui salah satu pemain veterannya Kevin De Bruyne.
1: Bola kali ini dikuasai penuh oleh kiper Mesir Sober. Mesir berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna putih, sedangkan Belgia berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna merah. Kali ini satu aksi tadi di sebelah kiri oleh Fatu, ternyata bolanya terlebih dahulu keluar, rempalan ke dalam cepat dilakukan kepada Kateler. Kali ini 1-2 di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tapi masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan Mesir. Pemain nomor 10 Leon Tosad tadi hampir saja menusuk melalui sektor sebelah kanan, namun penjagaan yang baik dari Fatih membuat Tosar sedikit ataupun kontrolnya tidak bisa menguasai bola. Hasilkan saja tendangan gawang bagi tim dari Mesir. Kita nantikan hampir memasuki menit 10 namun baru satu peluang yang memang matang. Sober kali ini sudah dilakukan jauh melambung, jatuh kepada sektor sebelah kiri dari penyerangan tim Mesir. Oh baik sekali kali ini, alirkan ke sebelah kanan para pemain Mesir kali ini dari tengah lagi ataupun pemain lainnya. Zakit umpan lagi ke dalam kotak penalti, hampir tadi tapi lagi-lagi diamankan oleh Thomas Munir. Oh, sebuah serangan Doku kali ini dari sebelah kiri berhasil ataupun tidak jadi tadi melewati satu pemain dari Mesir. Arahkan lagi ke depan, terlalu cepat para pemain Mesir mendistribusikan bola sehingga lebih dekat kepada kiper Thibaut Courtois. Kali ini Onana dari tengah menggiring bola. Belgia kali ini coba membangun serangan, lagi-lagi salah umpan sehingga diambil lagi oleh para pemain dari Mesir. Zaki kali ini Abdullah, apakah satu pemain lagi? Kita lihat Mesir masih para pemain jersey berwarna putih, ada 4 pemain. Umpan cop kali ini ke dalam sebelah kanan, kali ini umpan lagi tidak jadi. Oh, sebuah pelanggaran kah karena terjatuh, tetapi baik sekali tadi Onana mampu menjaga pergerakan dari tim pemain-pemain Mesir. Oh, dicuri lagi kali ini, lagi-lagi dari sebelah tengah kali ini kepada Marmos. Oh, tidak jadi lagi karena memang lagi-lagi ataupun permainan yang baik dilakukan oleh lini pertahanan dari tim Belgia. Mampu kali ini Belgia melalui Keteler. Oh, kali ini loloskah satu pemain yang di Keteler tadi terjatuh. tapi wasit tidak bergeming, tidak pelanggaran, hanya saja Yasser Ibrahim tadi tidak mengaku ataupun merasa dirinya mengenai bola, namun wasit yang menunjuk ataupun Ramon Abati asal Brazil ini menunjuk sudut atau ya tendangan sudut di sebelah kanan kawang dari Sober. Akankah menjadi gol-gol di menit awal hingga menit ke-11 ini, ataukah tidak jadi tendangan sudutnya? Kita nantikan. Ya, tidak ada call ataupun nampaknya sudah direview juga. Tidak ada tendangan sudut, hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat kali ini. Sober ke sebelah kiri, tetapi bola yang terlalu melambung tidak bisa dikuasai tadi oleh para pemain Mesir kali ini dari sebelah kanan Thomas Menir. Pemain Belgia masih mencari kawan. Coba lagi ke ini, sodorkan ke depan. Satu lagi pemain dari Belgia. Kebalik lagi kepada tadi Ngoy. Masih Onana kali ini, geser lagi ke sebelah kanan Thomas Menir, bermain 1-2 bersama tadi Onana. Baik sekali Noy, lewati dua pemain kali ini. Jegalan yang sangat kencang, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning untuk pemain dari tim tadi Mesir. Hampir saja memang pergerakan dari Noy melewati tadi pemain nomor 19 Marwan Atia yang sangat memang eksplosif tadi. Pemain nomor 25 Nathan Ngoy membuat wasit langsung memberikan kartu kuning pertama di babak kick pertama ini terhadap pemain Mesir. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Onana ataupun Ngoy. Bermain lagi bersama Mekel tadi, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kastane, balik lagi kepada Ngoy, dorong ke sebelah kanan kali ini pemain Belgia. Masih juga terlalu rapat pertahanan dari Mesir sehingga pemain Belgia juga menunggu bagaimana para pemain Mesir untuk keluar. Sebelah kanan Thomas Menir ancang-ancang lambung jauh ke sebelah kiri yang dituju oleh Doku, tetapi dipotong dengan baik tadi oleh Zaki. Kali ini para pemain lagi dari Mesir dorong lagi kali ini dari sebelah kiri. Ada masih pemain Belgia maksud kami. Doku mencoba melewati pemain nomor 3 Muhammad Hani, dorong ke sebelah kanan kali ini dicuri dengan baik oleh para pemain dari Mesir. Kali ini serangan balik oleh Muhammad Salah atau bukan, tetapi pelanggaran lagi-lagi yang dilakukan ya terhadap Muhammad Salah menyebabkan kartu kuning lagi untuk tim Belgia nomor 21 Timothy Castagne, yang membuat juga Belgia harus mendapatkan kartu kuning di babak pertama ini terhadap kapten kesebelasan timnas Mesir tadi Muhammad Salah. Membuat tadi memang professional fault karena serangan balik dilakukan tadi oleh tim dari Mesir. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Kali ini dorong lagi. Oh, pemain dari Mesir masih lolos, tapi dicocor saja tadi dengan kaki kirinya oleh Timothy Castagne. Umpan ataupun lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Penguasaan dari tim Mesir ataupun serangan dari tim Mesir di sektor sebelah kanan. Lempar saja tadi nomor 3 Hani ke belakang lagi kepada Ibrahim. Kali ini para pemain Mesir menunggu para pemain Belgia keluar terlebih dahulu. Ahmad Fatuh dari sebelah kiri umpan lambung kali ini ke kawang penalti, apakah Brazil? Tetapi lagi-lagi pemain ataupun kiper dari Madrid Thibaut Courtois langsung menggapai bola di udara, menenangkan para pemain bertahan dari tim Belgia. Dari belakang lagi kali ini Belgia coba lagi dicuri oleh anak-anak dari Mesir. Arahkan kepada Kastan. Kali ini Kastan umpan ke depan, masih bermain 1-2 tadi bersama satu pemain dari Belgia. Oh, cepat dilakukan kepada Doku, lemparan ke dalam. Kali ini terjatuh dari Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali pergerakan tadi oleh Muhammad Hani. Masih terjatuh Doku, kesakitan namanya di kaki kirinya. Dan agak sedikit tempo meningkat juga ini Bung Tovani di hampir 15 menit awal.
2: Ya, kita lihat Belgia secara perlahan mulai bisa mengendalikan permainan. Jika sebelumnya mereka merasakan tertekan dengan agresifnya permainan Mesir, dia mulai bisa menguasai bola, mencoba membuka celah. Namun timnas Mesir terlihat dengan daya juang yang tinggi, mereka tidak mau menyerah sehingga pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke-15 ini.
0: Iya, baik Bung Tovani, nampaknya kedua kesebelasan saat ini masih bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol-gol di menit awal pertandingan. Saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit ke 16 detik 18, sementara belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Kastani, terjadi duel bola udara, berusaha kali ini Onana menguasai bola dari depan kotak penalti dari Mesir, sodorkan bola saja ke belakang kepada Ngoy, berikan pendek kepada Brandon Marshall tadi, kali ini ke depan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada pemain The Cattler tadi. Terjadi duel-duel di lapangan tengah, terjatuh Mohamed Salah, kapten dari Mesir Mohamed Salah, yang kembali menjadi tumpuan bagi tim Mesir pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini masih kita nantikan. Bola kali ini berada di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kiri ada Fato, pendek saja ke belakang kepada Hani, berikan pendek lagi kepada rekannya. Ada Hani di sana, masih Hani, umpan jauh ke depan ke sisi sebelah kanan ada Zico tadi maksudnya, namun berhasil dicuri. Kali ini bola berada di kaki Jeremy Doku, umpan ke belakang kepada Cileman, sodorkan lagi kepada Kevin De Bruyne. Masih kali ini terjadi duel di lapangan tengah, masih bola berada di kaki Kevin De Bruyne, sodorkan bola ke tengah, berikan bola back pass ke belakang kepada Michel, pendek saja kepada Onana, berikan bola di sektor sebelah kanan Kevin De Bruyne, berikan umpan terobosan, berhasil dihalau tadi oleh para pemain dari Mesir. Terjadi duel, dibuang saja tadi bola oleh pemain Mesir, namun mengenai tubuh dari pemain Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Mesir. Fatuh bersiap-siap lempar bola ke depan kepada rekannya, berhasil direbut oleh pemain Belgia, namun wasit meniupkan peluitnya karena pemain Belgia tadi tertangkap handsball tadi. Kali ini bola berada di lapangan tengah, Mohamed Salah sodorkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Zico di sana. Masih Zico menguasai bola dari sektor sebelah kanan penyerangan daripada Mesir. Umpan bola ke tengah kepada Mohamed Salah. Berikan bola tendangan langsung. Langsung menggebrak pemain dari Mesir. Memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah. Ashour tadi, pemain dengan nomor punggung 8, Imam Ashour dari Mesir, mengagetkan kiper Thibaut Courtois yang tidak mampu menjangkau bola. Tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti Belgia berhasil membobol gawang dari Belgia dan merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-19 babak yang pertama. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa gol yang tercipta dari pemain Imam Ashour tadi, Bung Tovani?
2: Ya, kita tahu Salah tetaplah Salah. Ketika dia memegang bola, pemain langsung berfokus kepada dirinya. Ternyata Ashour bisa menemukan celah dari luar kotak penalti dan langsung menembak, melakukan tembakan keras yang tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois, yang golnya begitu dirayakan dengan luar biasa sujud syukur, karena ini merupakan gol perdana dia untuk timnas Mesir dari penampilannya yang ke-30.
0: Ya. Imam Ashour. Imam Ashour, pemain yang kini memperkuat Al Ahli di Liga Arab Saudi, berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah membuat gol pada menit ke-19 babak yang pertama. Maksud kami pada menit ke-20 babak yang pertama ini. Kali ini Belgia mencoba langsung menggebrak untuk menusuk jantung pertahanan pemain dengan nomor punggung 17, Cattler tadi. Masih Cattler menguasai bola, pendek ke belakang kepada Tillemans, berikan bola kepada Michel. Kali ini Ngoy kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Leandro. Berikan bola lagi ke belakang kepada Onana. Masih Onana. Berikan bola ke belakang kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia. Masih Belgia. Tilman menguasai bola. Maksudnya tadi umpan ke dalam kotak penalti. Namun bola berhasil dicuri. Ada Marmos di sana. Dihalau saja. Beruntung barisan pertahanan dari Belgia yang nampaknya cukup kaget dengan umpan ataupun dengan serangan-serangan balik cepat yang dilakukan oleh para pemain Mesir yang mengandalkan kecepatan di pertandingan pada pagi hari ini. Ya baik, bertepatan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati asal Brasil meniupkan fluid untuk memberikan waktu hydration break atau water break bagi kedua kesebelasan. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan Belgia? Mereka sejak menit-menit awal langsung menggebrak pertahanan ataupun langsung melakukan inisiatif serangan, namun justru Mesir yang berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama ini.
2: Ya, untuk permainan Belgia kita lihat De Ketelaere yang sejatinya merupakan gelandang serang diplot sebagai striker. Jadi kita melihat Belgia seolah tidak, dari pola permainan yang dilakukannya, seolah tidak menemukan tujuan pasti bola akan dikirimkan kemana, karena De Ketelaere kita lihat sendiri sering bergerak melebar untuk membuka ruang karena memang sejatinya dia merupakan pemain gelandang serang. Sebaliknya di sisi Mesir kita melihat Magis Mo Salah memang benar-benar sangat besar. Begitu Mo Salah memegang bola, langsung ada pemain dari Belgia yang dalam tanda kutip menghantamnya. Bahkan saat proses terjadinya gol pun beberapa pemain Belgia terlihat terlalu fokus melihat bola yang sedang berada di kaki Mo Salah, yang pada akhirnya Mo Salah malah memberikan ke pemain lain yang ditunjuknya malah menjadi sebagai eksekutor melakukan tembakan keras yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh Thibaut Courtois.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, masih kita nantikan kembali babak yang pertama dilanjutkan. Dan sementara itu, Bung Tovani, kalau saya melihat ini penampilan dari Ketelaere ini masih belum. Jadi dia di pertandingan pagi hari ini dia diplot sebagai pemantul begitu ya,
2: yeah.
0: Atau false nine.
2: Yeah.
0: Namun perannya masih belum begitu maksimal di 20 menit awal babak pertama tadi.
2: Iya, yeah, saya melihat apa yang diinginkan Rudy Garcia itu sebenarnya belum begitu berjalan, karena Ketelaere kita lihat pergerakannya belum bisa melebur dengan penyerang sayap yang seharusnya bisa saling bahu membahu dengan dia. Yaitu ada Doku dan Tosart. Mereka malah seperti kehilangan komunikasi. Kadang dua di antara tiga pemain itu berdiri terlalu dekat atau bahkan malah kebingungan. Bola harus dipindahkan kemana ketika sudah ada di depan gawang. Buktinya satu peluang matang yang didapatkan Belgia sendiri malah didapatkan oleh pemain tengah yang juga pemain senior mereka, Kevin De Bruyne, yang ciamik melihat ruang lalu melepaskan tembakan, namun sayang tembakannya masih tipis sedikit di sisi kiri gawang.
0: Ya, kemudian penampilan dari Mohamed Salah yang masih cukup mobile, masih cukup prima, aktif melakukan serangan-serangan, membangun serangan di lapangan tengah. Anda melihat penampilan Salah seperti apa tadi?
2: Ya, saya melihat penampilan Salah di pertandingan ini seolah menjadi bukti kalau Mo Salah belum habis, walaupun dia kita tahu sudah berpisah dengan Liverpool, tapi dia masih dianggap sebagai pemain bintang yang mencuri perhatian timnas Belgia sehingga sampai kecolongan gol di menit ke-20 tadi.
0: Ya, baik. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Kali ini Castagne dari Belgia melakukan lemparan ke dalam kepada Doku, berikan pendek ke belakang kepada Onana. Onana ke belakang lagi kepada Ngoy. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 15 ada Munir. Kembali bola back pass ke belakang kepada Brandon Michel. Berikan bola pendek kepada Ngoy. Pendek lagi kepada Onana di lapangan tengah pertandingan. Masih Onana mencari rekannya Onana. Ada Mohamed Salah yang berusaha merebut bola. Pindahkan bola lagi ke kanan kepada Ngoy. pendek saja kepada Onana, berikan bola ke tengah kepada Prosa tadi. Prosa kali ini di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir tadi, Kastanya tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Tilman terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berhasil dicuri. Kembali terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan oleh sang pencetak gol di babak yang pertama ini. Kali ini bola kembali berada di kaki para pemain Belgia di lapangan tengah. Michel kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Jeremy Doku, kembalikan ke bola kepada Michel. Masih Michel menguasai bola, pendek saja berikan kepada Ngoy. Maju ke depan Ngoy, pendek kepada Tilman, kembali pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, Jeremy Doku. Ada pemain Mesir yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan penuh Doku. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya Tilman. Oh, terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Carles de Cataler tadi di dalam kotak penalti dari Mesir kepada pemain Mesir nomor punggung 8, Emam Ashour tadi. Sebuah pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain Belgia. Ada Thomas Munir tadi. Kali ini bola berada di kaki pemain Mesir, mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, namun bola berhasil dicuri. Terjadi duel bola udara. Kembali bola di lapangan tengah, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dikuasai oleh Onana. Pindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Doku di sana. Masih Doku, pindahkan bola ke belakang kepada Munir tadi. Masih terjadi duel tadi, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Kali ini bola berada di kaki Brandon Michel. Pindahkan bola lagi ke sebelah kiri Doku. Dibuang lagi bola oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam, pendek saja Doku. Kali ini Belgia mencoba kembali membangun serangan dari lapangan tengah. Masih Michel menguasai bola kepada Tilman, mendekati kotak penalti dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh Ashour. Maju ke depan dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Masih Ashour menguasai bola di lapangan tengah, dibuang saja oleh Tilman tadi. Kapten dari Belgia meninggalkan lapangan pertandingan bola. Terjadi lemparan ke dalam, bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir. Pendek saja ke belakang kepada Hani. Hani berikan kepada Ibrahim. Pindahkan bola kepada Lashin tadi. Kirim bola kepada kiper dari Mesir, Mohamed Sober. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, namun cukup tinggi tadi umpan ataupun tendangan yang dilakukan oleh kiper dari Mesir dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini bola dikuasai oleh pemain belakang Belgia dari sisi sebelah kanan, mencoba membangun serangan. Thomas Munir ke depan maksudnya kepada Cataler, dibuang saja. Dihalau tadi, sliding yang bersih dilakukan oleh pemain Mesir, Fatih tadi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Belgia. Tilman kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne maksudnya, namun dihalau saja bola untuk menjauhi kotak penalti dari Mesir. Kali ini bola kembali berhasil direbut oleh para pemain Belgia dari sisi sebelah kiri. Jeremy Doku, masih Jeremy Doku. Ada dua pemain Mesir yang berusaha merebut bola. Kirimkan umpan crossing, ada Tilman di sana. Oh, hampir saja Tilman tadi, kapten dari Belgia, memanfaatkan umpan crossing dari pemain Belgia dengan nomor punggung 21 Kastanye tadi, Celeman, sambil terjatuh berusaha menyundul bola, namun sayang belum mengenai bola, ataupun bola hanya berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Selvi Hilhamsah.
1: Memasuki menit ke-31, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari tim Mesir. Kali ini serangan justru dilakukan oleh tim Belgia dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah. Masih tadi Michel mendorong, kali ini cukup jauh keluar, geser ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini disergap satu atau dua pemain bahkan dari Mesir. Tadi Doku tadi lolos, hampir mengirim umpan tetapi diblok dengan baik tadi oleh Hani. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini ke belakang lagi pada Ngoy ataupun Onana. Masih Onana menguasai bola dari tengah. Kali ini Onana geser lagi ke sebelah kanan kepada Ngoy. Ngoy kali ini semua pemain dari Belgia memasuki kiri pertahanan dari tim Mesir dari sebelah kiri. Masih tadi pemain nomor 10 Lionel Torsat kali ini bermain 1-2 kali. Lionel Torsat dan Rob Kolar penalti tadi hampir saja mampu mendorong bola dengan tendangannya, tetapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Back pass jauh kepada Thibaut Courtois, kontrol sebentar kali ini Thibaut Courtois ke depan lagi yang dituju satu pemain dari Belgia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Mesir. Jatuh lagi kepada penguasaan dari kapten kesebelasan Mohamed Salah, geser ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Zaki, dan ini Zaki masuk ke dalam kotak penalti, umpan ke kanan. Tadi menyusur tanah, bahkan hampir saja mencebol lagi gawang dari Thibaut Courtois, tapi tendangan kaki kanannya sangat keras dan mampu ditepis dengan baik oleh Thibaut Courtois. Tidak memang menyangka aliran bola akan langsung karena posisinya berada di sebelah kiri, tetapi kali ini peluang didapatkan lagi oleh Mesir melalui tendangan sudut di sebelah kanan Thibaut Courtois, dilakukan oleh Assur kali ini. Oh, dekat, dibaca dengan baik tadi oleh Doku. Kali ini Doku berlari dengan kecepatan yang tinggi, masih Doku terus menggiring bola. Tersliding tadi kakinya oleh pemain nomor 13 Fatal. Apakah pelanggaran atau tidak? Ya, wasit sudah mengocek ataupun mengambil kartu kuning untuk Fatah, karena memang tadi dengan kecepatan tinggi Jeremy Doku hampir melewati tiga pemain bahkan dari tim Mesir. Mampu kali ini, tapi sekali lagi hadangan terakhirnya menyebabkan wasit Ramon Abati memberikan kartu kuning. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan cepat. Onana kali ini di sebelah kiri, dorong ke sebelah kanan kepada Ndoy ataupun satu pemain lainnya, ke sebelah kanan lagi kepada Menir, masih geser lagi kepada Michel. Para pemain Belgia kali ini sebelah kiri, mampu kali ini Tosat yang beralih ke sebelah kiri. Kali ini coba tadi melewati pergerakan dari Hani, tetapi diusir lagi, dicocor tadi nggak keluar lapangan, dan lemparan ke dalam justru untuk Hani ataupun dari Mesir. Back kanan dari tim Mesir ini ancang-ancang kali ini melempar. Kali ini Hani, siapa akan yang tuju? Dekat saja, sudah dilakukan sapuan kali ini, masuk ke depan ke Marmos, diambil lagi oleh para pemain Belgia, masih di tengah kali berkotak kutik bola. Oh, kali ini Mohamed Salah, kali ini Mohamed Salah dengan umpan lagi ke dalam, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh pergerakan dari Michel tadi. Santai-santai, kali ini para pemain Belgia umpan ke depan. Menit 34, dorong lagi-lagi dicuri oleh Zaki tadi. Alirkan ke sebelah kanan, Zaki kali ini coba melewati tadi hadangan dari Timothy Kastanje, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh Kastanje. Lemparan ke dalam kali ini, Hani ke belakang lagi pada Ibrahim kali ini, kuasai penuh dari belakang oleh para pemain dari Mesir. Pendengar, bagi Anda yang baru bergabung, skor masih 1-0 untuk keunggulan dari Mesir. Gol dicetak oleh Imam Assur. Kali ini dari belakang lagi, kiper dari Mesir Sober alihkan ke sebelah kanan kepada Ibrahim. Masih kali ini para pemain Mesir bermain-main terus di dalam kotak penalti. Sangat berani kali ini, didekati hampir 5 pemain dari Belgia. Sober tapi umpan ke depan jauh, melambung ke sebelah kanan kepada Hani. Bolanya terlalu jauh sehingga lemparan ke dalam untuk tim Belgia dari sebelah kiri cepat dilakukan tadi. Kali ini kepada Michel, arahkan lagi ke tengah. Siapa yang ketujuh tadi? Ada Tielemans kali ini. Sebelah kanan Thomas Menir masih mencari kawan, seperti agak kebingungan kali ini para pemain dari Belgia. Yori Tielemans coba mengalihkan bola ke tengah kali ini, dorong lagi, sodorkan ke sebelah kanan kepada Ngoy, membantu serangan jauh kali ini. Ngoy coba tadi membelah serangannya kepada Onana, lagi-lagi di kanan. Oh, satu pemain tadi dari Mesir cedera nampaknya, terkena hadangan dari pemain nomor 8 Tielemans yang menyebabkan wasit langsung memberikan pelanggaran. Oh, terinjak tadi satu pemain dari Mesir. Sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin ini kedua tim, karena memang Belgia memang dari sayap-sayapnya ini juga agak sedikit terkungkung nih Bung.
2: Iya, terlepas dari kebingungan yang sedang dialami oleh timnas Belgia, kita patut mengapresiasi bagaimana para pemain timnas Mesir yang terus berjuang, bagaimana dia menahan gempuran yang coba dilayangkan oleh timnas Belgia. Dia terus mencoba untuk merebut bola, memutus alur serangan yang dilancarkan oleh Belgia.
1: Memasuki menit 37, skor masih 1-0. Tadi bola berada di penguasaan Belgia. Sebelah kanan kali ini Menir, back pass jauh kepada Nathan Ngoy, masih menggiring bola. Sebelah kiri kepada Michel, kali ini Michel melirik kali ini sebelah kanan, coba lagi arahkan kepada Tielemans. Kali ini Tielemans kapten kesebelasan pada nomor 17 tadi, kata Lier. Bermain 1-2, dicuri lagi oleh pemain dari Mesir. Baik sekali tadi Marmus, tapi lagi-lagi kali ini dicuri di sebelah kiri pada pemain Belgia. Masuk di kotak penalti. Kali ini coba tendangan, arahkan ke sebelah kanan, ada Onana. Onana tidak jadi, geser lagi ke sebelah kiri. Kita nantikan, masih ada pemain. Lagi-lagi lolos Ndoku dalam kotak penalti. Terkena lagi para pemain Mesir, arahkan lagi, masih belum berhenti di situ. Serangan kali ini dari Ngoy. Ngoy back pass lagi kepada Michel kampanye. Bermain lagi, sabar lagi anak-anak dari tim Mesir ini. Menir kali ini dari sebelah kanan, coba lagi arahkan, bermain kali ini bersama Doku. Doku masih disergap oleh dua pemain dari Mesir, arahkan kepada Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy dorong ke sebelah kanan, lolos kali ini dari sebelah kanan ada Menir, umpan ke dalam kotak penalti, melambung jauh, masih ada headingan, jatuh kepada kaki pemain Tarik yang kali ini. Lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh para pemain Mesir, tidak henti di situ. Menit 38 kali ini serangan justru dilakukan oleh pemain Mesir. Oh, dicuri tadi, bukan sebuah pelanggaran, oh pelanggaran kah terhadap pemain lainnya tadi, pada pemain Belgia yang memang agak cukup membuat wasit memberikan pelanggaran. Leonardo Tosard kali ini berada di tengah bidang pertandingan nomor 15. Tadi hampir saja memang menjadi gol, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Belgia. Coba lagi dari tengah para pemain Belgia. Kevin De Bruyne, membelah kali ini dari sebelah kiri, umpan dengan penalti dengan kaki kirinya, hampir tadi mengenai Doku, tetapi diusir oleh para pemain dari Mesir. Dari tengah lagi, kali ini Assor, kali ini masih Assor tadi, maksudnya mencoba melewati satu pemain dari Belgia, namun lagi-lagi harus terjatuh Assor. Menit-menit terakhir ataupun menit 5 menit terakhir akan menjadi konsentrasi tinggi bagi kedua tim. Sementara itu skor 1-0 masih untuk Mesir, masih belum menemui kebuntuan tadi ataupun belum menciptakan gol dari Belgia sendiri. Tendangan bebas kali ini dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Fatih ataupun Fato. Dorong lagi kali ini, masih para pemain Mesir, umpan lambung ke depan yang dituju adalah Marmus kali ini. Duel tadi satu pemain, tetapi kontrol yang cukup baik tadi oleh Thibaut Courtois yang keluar sarangnya. Tenang saja pemain asal Real Madrid tersebut, Nathan Ngoy kali ini masih menggiring bola dengan santai, arahkan ke depan pada Kevin De Bruyne. Umpan yang baik tadi sebelah kiri kali ini, coba didekati oleh pemain lainnya ataupun pemain nomor 10 yakni Leandro Tosad, mampu dijaga dengan baik oleh Hani yang sedari tadi memang mampu mencegah serangan-serangan dari sayap Hani, baik dari Doku maupun juga Tosad yang sekarang berpindah ke sektor kiri penyerangan dari Mesir. Menit 40, masih belum ada yang berubah, skor masih 1-0 untuk Mesir. Sudah dilakukan tendangan gawang, jatuh kali ini kepada Onana. kontrol dengan baik tadi. Tielemans, baik pas lagi kepada Nathan Ngoi, sebelah kiri Kadim kepada Michel, giring bola Michel, arahkan lagi ke depan kepada Onana, mencoba lagi membangun serangan Ngoi dari belakang kali ini, geser ke sebelah kanan kepada Tielemans, masih kapten kesebelasan. Menit 41 kali ini, geser kepada Michel sebelah kiri, giring kali ini dengan agak cepat, dorong lagi para pemain dari tim Belgia ini kepada Onana ke tengah. Oh, Doku kali ini Doku menghadapi dua pemain dari Mesir, dicocor tadi oleh pemain Asor. Tahan di situ dan salah pengertian dilakukan oleh para pemain Belgia sehingga dicuri oleh kali ini oleh pemain Mesir. Oh, cepat kali ini berhasil membangun serangan. Mohamed Salaga coba lagi mengontrol terlebih dahulu bola. Tidak terlalu cepat-cepat Mohamed Salah, membuat tempo juga agak sulit diatur oleh Belgia. Dari belakang kali ini Fatih kepada Fatoh dari sebelah kiri, salah pengertian lagi Fatoh dan Fatih. Agak sedikit juga tadi marah-marah para pemain dari Mesir karena memang salah umpan. Kevin De Bruyne dari tengah kepada Ngoi, kali ini tepat di bidang pertandingan di tengah. Ngoi coba mencari kawan, melirik ke sebelah kanan Ngoi, nampaknya memberi ke sebelah kiri kali ini. Masih Michel, umpan lagi kali ini 1-2 Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti, tenangan kaki kanan mengenai rekannya sendiri Katelier, tapi serangan balik lagi Asor dengan tenangannya. Oh, dipotong tadi oleh Ngoi, tapi kali ini Kevin De Bruyne Belgia kali ini sadarkan kesalahan kepada Doku, masuki kotak penalti, terjatuh Doku, bukan sebuah pelanggaran. Baik sekali penjagaan dilakukan oleh Asor. Bermain cantik memang para pemain dari Mesir ini, menghalau bahkan meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini memasuki menit 43. Akankah dilakukan cepat? Ya, cepat kali ini dari sebelah kanan. Coba lagi geser kepada Ngoi. Masih kali ini pemain Belgia. Coba lagi Michel sebelah kini kepada Kastan. Kastan kali ini berduel ataupun membantu serangan pemain nomor 17 ya ini Keteler. Umpan cap kali ini bermain 1-2 lagi para pemain Belgia. Coba lagi ke dalam kotak penalti. Oh, dengan tenang tadi agak sedikit meninju bola Mustafa Sober, tapi lagi-lagi serangan yang dilakukan, serangan balik kali ini dari Mesir. Dua pemain harus menjaga Mohamed Salah. Cepat kali dilakukan loh melalui Mohamed Salah, dicuri lagi oleh para pemain Belgia. Masuk lagi kali ini kepada Mormos, arahkan ke sebelah kiri kepada Asor. Pemain Mesir kali ini berlari cepat membantu serangan kali ini Asor. Siapa yang ketuju masih mendelay bola, arahkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi lebih membantu serangan dari sebelah kiri. Alfato bermain lagi, dicop tadi, maksudnya dihadang oleh pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada para pemain dari Mesir. Dari sebelah kiri, umpan ke tengah lagi kepada Marmus, ke belakang lagi, arahkan ke sebelah kanan kepada Zaki. Zaki kali ini tendangan kaki kanan, maksudnya tadi langsung, tapi dikuasai lagi penuh oleh para pemain Mesir, dan pelanggaran bagi tim Belgia.
0: Iya, baik. Gempuran-gempuran yang dilakukan pemain Belgia hingga kini belum membuahkan hasil dan Belgia masih tertinggal 1-0 dari Mesir melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20 di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat sejauh ini bagaimana barisan pertahanan dari Mesir yang mampu meredam serangan-serangan cepat yang dilakukan oleh para pemain depan Belgia?
2: Ya, Mesir bermain sangat solid, disiplin, terutama saya menyoroti ada dua pemain itu, Fatih dan Hani, yang begitu kokoh membuat para pemain Belgia seolah buntu dan kebingungan apa yang harus dilakukan, karena kedua pemain itu bisa menjegal upaya-upaya yang dilakukan oleh timnas Belgia.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, saat ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Kevin De Bruyne mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir, dibuang saja oleh Mohamed Lassin tadi, hanya menyebabkan lemparan ke dalam bagi Belgia dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Mesir. Siapakah dia? Kastanye bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, lempar bola jauh melambung tinggi, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jeremy Doku, tendangan. Jeremy Doku memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Mesir. Sayang sekali, masih melambung tinggi di atas gawang Mesir yang dijaga oleh Mustafa Ahmed Abdul Aziz Muhammad Sober. Masih belum merubah kedudukan, masih 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama ini. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa penampilan dari Doku ini? Yang saya lihat tadi dia mobile ya, berpindah posisi dari kanan ke kiri, balik lagi ke kanan, ke kiri lagi. Seperti apa?
2: Ya, saya melihat pergerakan Doku dan Trossard itu sebenarnya sudah menemukan chemistry di mana mereka sering bertukar posisi, hanya saja masih kurang dengan pemain yang diplot sebagai penyerang tengah, De Ketelaere, masih ada gap di antara keduanya sehingga masih kesulitan untuk bisa menghasilkan gol.
0: Ya, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan Belgia mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke belakang. Kali ini dari tengah Munir pada Kataler, pendek saja kepada Kevin De Bruyne, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Munir kepada pemain dari Mesir, Fatuh tadi. Hanya pelanggaran, namun tidak membuahkan kartu nampaknya. Hanya pelanggaran biasa. Bersiap-siap saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki extra time di babak yang pertama, di mana wasit memberikan extra time 4 menit. Tendangan bola jauh ke depan dilakukan oleh Sober, kiper dari Mesir. Bola jatuh. Oh, terjadi kemelut. Bola berhasil diambil oleh Marmos. Tendangan langsung. Oh. Masih beruntung Cibor Kotoa tadi setelah memanfaatkan blunder yang dilakukan oleh Ngoy tadi, nampaknya masih beruntung tadi tendangannya masih mampu dibendung oleh kiper dari Belgia, Thibaut Courtois. Ngoy tadi nampaknya yang melakukan blunder, maksudnya mengirimkan umpan dengan kepala kepada kiper Thibaut Courtois. Namun tadi hampir saja mampu dimanfaatkan oleh Marmos, hanya menjadikan tendangan sudut langsung Asor. Kali ini Mohamed Salah dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan lambung, masih terjatuh, tendang langsung. Pemain dengan nomor punggung 7 dari Mesir tadi nyaris, atau nomor punggung 17 tadi, Mohamed Lashin tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti yang beruntung masih membentur pemain Belgia dan hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri pertahanan Belgia. Siapakah yang akan melakukan? Mohamed Salah, bersiap-siap dia. Ada 4 hingga 5 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Teririmkan umpan lambung. Oh! Dibuang saja tadi, hampir saja kemelut terjadi tadi di dalam kotak penalti Belgia. Berawal dari tendangan sudut yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Namun lagi-lagi Mesir nyaris menggandakan keunggulan mereka, namun bersamaan dengan momen tersebut wasit Ramon Abati dari Brasil meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan keunggulan Mesir 1-0 atas Belgia melalui gol yang dicetak oleh Emam Asyor pada menit ke-20. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan Mesir? Kita bahas Mesir terlebih dahulu di babak yang pertama ini.
2: Saya melihat permainan Mesir, para pemain berhasil menerapkan strategi yang diinginkan oleh Hossam Hassan. di mana para pemain ini timnas Mesir ini melakukan tekanan ketika Belgia menguasai bola, dan ketika mereka berhasil unggul, mereka menumpuk pemain di belakang, bermain begitu rapat dan mengandalkan serangan balik dengan menaruh Mo Salah sedikit lebih ke belakang, yang akhirnya memberi kebingungan kepada Belgia ketika harus mengantisipasi serangan balik dari timnas Mesir.
0: Ya, kalau Anda melihat dari Mesir di babak yang pertama, siapakah pemain yang paling menonjol nih?
2: Terlepas dari tentunya Emma Nasur selaku pencetak gol satu-satunya di babak pertama, saya menyoroti ada Fatih yang main begitu spartan di lini tengah. Dia rajin membantu pertahanan, dia juga gigih mencoba merebut bola, memutus serangan yang digalang oleh Kevin De Bruyne dan kawan-kawan.
0: Ya, kalau kita melihat tadi gol di babak yang pertama yang dicetak oleh Emam Asyor tadi, berawal dari gagalnya Onana, kemudian Yori Telemans untuk setidaknya mempressing dari Mohamed Salah, sehingga mampu mengirimkan umpan tadi yang cukup cantik kepada Emam Asyor tadi. Anda melihat penampilan barisan gelandang bertahan dan juga back-back dari Belgia ini seperti apa di babak pertama tadi, Bu?
2: Kalau saya lebih melihat kepada mereka kebingungan, karena kita tahu sendiri Mo Salah adalah pemain penyerang yang biasa diplot di barisan serang, entah itu di kiri, tengah atau kanan. Tapi dalam pertandingan ini Mo Salah berdiri sedikit lebih ke belakang, yang memberi kebingungan ketika dia mendapatkan bola. Seolah-olah para pemain Belgia kebingungan siapa yang harus menekan, siapa yang harus mengantisipasi gerakan selanjutnya yang bisa dilakukan oleh The Egyptian King tersebut.
0: Iya, kalau kita melihat di sini ada beberapa pemain veteran. Jadi Belgia ini kan gabungan antara pemain muda dan pemain-pemain yang sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Kevin De Bruyne, Anda melihat seperti apa penampilannya di babak yang pertama tadi?
2: Saya melihat Kevin De Bruyne sebenarnya tampil cukup baik. Dia seolah-olah memotori permainan dan memecah kebuntuan, mengisi piece yang kosong dari barisan serang yang seolah-olah ada ruang di sana. Kevin De Bruyne mengisi kekosongan tersebut. Namun satu sisi, begitu dia terlalu fokus menyerang, ketika mendapat serangan balik dia tidak bisa membantu barisan yang lain. Telemans sendiri kita melihat dia ikut larut membantu serangan, karena balik lagi ketiga pemain yang diplot sebagai penyerang kurang maksimal penampilannya, sehingga para gelandang timnas Belgia ikut kerepotan dalam tanda kutip membantu serangan, yang akhirnya kesulitan ketika timnas Mesir mendapatkan momentum menyerang balik.
0: Ya, kita lihat juga di babak pertama nyaris pemain yang diplot sebagai striker dari Belgia, Carles de Catelerni, belum memiliki peluang-peluang yang cukup cantik di depan gawang Mesir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Catelerni?
2: Ya, kita lihat de Catelerni malah mendapatkan bola di sisi sayap. Dia ada satu momen dia di dalam kotak penalti, bola mengarah ke dia, namun itu dipotong oleh Telemans yang akhirnya tidak mengarah ke gawang. De Catelerni ini menurut saya masih kurang efektif untuk menjalankan peran sebagai false nine, karena dia masih terbawa untuk lebih bisa mengatur permainan ketimbang menjadi penyerang.
0: Iya. Kemudian Bung Tovani, ini apa yang harus dilakukan oleh Rudi Garcia nih dari pelatih Belgia nih untuk setidaknya bisa menyamakan skor atau bahkan bisa unggul di babak yang kedua nanti, Bung?
2: Ya, kita tahu Rudi Garcia ini memiliki skuad yang mewah, dan di bangku cadangan masih ada Romelu Lukaku yang tentu bisa menjadi kartu as pemecah kebuntuan timnas Belgia. Dan di jalannya babak pertama sendiri terdapat dua peluang di mana Belgia akhirnya melepaskan umpan silang, dan karena ketiadaan striker murni akhirnya bola tidak menemui sasaran, dan bisa saja di babak kedua Rudi Garcia mengandalkan Lukaku untuk bisa memanfaatkan umpan silang.
0: Iya, baik Bung Tovani, jika kita melihat ball possession atau penguasaan bola, ini Belgia sebenarnya unggul cukup tinggi ya, 53%, sementara Mesir 38%. Artinya Belgia lebih banyak menguasai bola, namun mereka gagal untuk mencetak gol di babak yang pertama. Anda melihat seperti apa?
2: Iya, karena kita tahu dari menit ke-20 setelah timnas Mesir unggul, inisiatif mereka adalah bertahan, mengutamakan rapatnya pertahanan, sehingga Belgia seolah diberi ruang untuk bisa menguasai bola, namun untuk masuk ke dalam kotak penalti untuk menciptakan peluang-peluang berbahaya itu masih kesulitan, karena pemain Mesir menumpuk hingga 9 pemain di barisan pertahanannya sendiri.
0: Iya, kalau Anda melihat dari Belgia nih, selain Romelu Lukaku, siapa lagi pemain yang kira-kira layak

0: Bung Tovani atas ulasannya di pertandingan babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kita jeda sementara untuk warta berita dan kita serahkan kepada Bung Fajar. Silakan Bung.
1: Oke, terima kasih Bung Erik. Dan juga terima kasih. Mari kita balik lagi ya di babak yang kedua. Terima kasih banyak ya Bung Fatani. Dan pendengar, kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi hidden masyarakat kita.
2: Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini dinilai penting untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, menilai program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu,

0: perhatian terhadap keberlanjutan program tersebut. Selain mendorong penguatan IBM, Edi juga menyoroti masih besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Ia berharap pemerintah dan DPR dapat bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi backlog pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
1: Kita lihat juga bagaimana terjadi penurunan IBM yang itu menjadi guidance masyarakat kita, termasuk daerah hari ini merasakan kerepotan untuk membangun infrastruktur karena TKD mereka juga sedang dipangkas sedemikian rupa. Harapan kami kepada Pak Menteri agar betul-betul mempertimbangkan wilayah, karena sekali lagi tanpa bantuan kita daerah kasihan, Pak.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan program IBM. Ia menyebut Kementerian PU juga akan melakukan pembahasan lanjutan terkait program tersebut.
2: Untuk yang IBM kami akan maksimalkan, Pak, sesuai tadi arahan dari Pak Ketua yang diketok tadi. Kami akan diskusikan ulang sesuai komitmen saya kemarin juga 2026 kan sama, kemudian kami top up lagi kan, Pak, walaupun sudah di ini, teman, kami minta bantuannya agar aksinya tidak terlambat, Pak, karena kan 2026 kemarin beberapa IBM yang sudah kita sepakati ternyata readiness kriterianya tuh sangat-sangat terlambat, Pak. Jadi saya berharap di 2027 tidak terjadi lagi, Pak.
0: Pemerintah berharap penguatan program infrastruktur berbasis masyarakat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Kurnia Yulianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus

0: Ya, pendengar, kesebelasan Mesir dan juga Belgia, keduanya sudah memasuki lapangan hijau dan bersiap untuk melakukan kick-off di babak yang kedua ini. Untuk sementara skor masih unggul Mesir 0-1 atas Belgia. Asis dari Mohamed Salah dan pencetak skornya adalah Asur ya. Dan kita akan lihat bagaimana strategi kedua belah tim, strategi dari para pelatih. Apakah ada perubahan atau ada pergantian pemain dan lain sebagainya. Kita langsung saja menuju ke rekan saya Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Fajar. Saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir baru saja dimulai. Kick off dilakukan oleh Mesir. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico tadi maksudnya, namun dihalau saja tadi oleh Castellier tadi. Menjadikan lemparan ke dalam, pendek saja Zico tadi. Kali ini Atia. Kembali lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Mesir. Pendek saja Atia kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri oleh pemain dari Belgia. Masih kita nantikan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan setelah berhasil merebut bola tadi. Dihalau saja upaya serangan yang dilakukan oleh pemain dari Mesir tadi. Buang bola jauh ke depan, jatuh di kaki dari Jeremy Doku, namun dilanggar Jeremy Doku. Tendangan bebas langsung dilakukan oleh Kapten Tielemans. Pendek ke belakang kepada Ngoy, melebar ke sisi sebelah kiri kepada Michel. Kali ini Kastanye berusaha mengelabui dua pemain dari Mesir, namun berhasil dicuri oleh pemain Mesir. Kirim umpan ke belakang kepada Hani, kepada kiper Sober. Tendang bola jauh ke depan di garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja oleh pemain Belgia. Jatuh di kaki Kastanye, namun bola halauan tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja. Bola jatuh di kaki Jeremy Doku, namun terjatuh Jeremy Doku, namun bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kembali mencoba membangun serangan Mesir melalui kaki Asur di sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Mesir, masih Asur, maksudnya ke depan kepada Zico tadi. Terjadi kemelut, masih ditendang. Oh, masih membentur rapatnya barisan pertahanan dari Belgia. Dihalau saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Fatih kali ini menguasai bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Fatoh tadi ke depan kepada Zico, maksudnya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Belgia. Ya, baik saudara pendengar, beberapa peluang langsung diciptakan oleh para pemain Mesir, namun beruntung rapatnya barisan pertahanan Belgia masih belum membuahkan gol bagi Mesir di babak yang pertama. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih belum berubah, 1-0 untuk keunggulan Mesir di babak yang pertama tadi melalui gol yang dicetak oleh Emam Asor pada menit ke-20. Kali ini Belgia menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan, pindahkan lagi bola ke belakang kepada kiper Courtois. Masih mencari rekannya Courtois, pendek saja kepada Ngoy. Masih Ngoy menguasai bola, berjalan pelan. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Courtois, kepada Michel. Kali ini menguasai bola, pendek saja kepada Onana. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Ngoy ataupun Jeremy Doku. Masih pindahkan bola lagi ke kanan, masih bermain-main di lapangan tengah. Ada Jeremy Doku terjatuh. Upaya tusukan yang dilakukan oleh Jeremy Doku tadi di depan kotak penalti dari Mesir membuahkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 22, Omar Marmoush. Bersiap-siap, Kevin De Bruyne lakukan tendangan bebas dari depan kotak penalti Mesir. Pemain veteran yang pernah memperkuat beberapa klub elit Eropa, salah satunya adalah Manchester City. Nampaknya tendangan pelan saja. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Trossard. Masih Trossard menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih bawa bola, mundur ke belakang, berhasil dicuri. Kali ini Belgia kembali menguasai bola, kali ini melalui Doku di dalam kotak penalti. Tendangan langsung, masih ada 4 pemain Mesir maksud kami yang berusaha untuk menghalangi upaya tendangan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan melalui kaki Ashour, kali ini di sisi sebelah kiri. Tendangan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada kaki Thibaut Courtois. Langsung kirimkan bola ke depan Courtois. Kali ini Tielemans menguasai bola, dilanggar saja Tielemans. Tendangan bebas dilakukan oleh Kataler, pendek saja kepada Tielemans, berikan ke tengah kepada Michel, pindahkan bola kepada Onana, masih mencari rekannya Onana di tengah lapangan pertandingan, masih menguasai bola, pindahkan bola ke kanan kepada Ngoy, pindahkan ke depan kepada Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, pindahkan bola lagi ke sebelah kiri, masih Jeremy Doku, kali ini menguasai bola, terjadi lagi-lagi pelanggaran, Jeremy Doku lagi-lagi dilanggar oleh pemain dari Mesir. Siapakah tadi? Ada Atia tadi yang melakukan pelanggaran tepat di depan kotak penalti dari Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas yang kedua di babak yang pertama ini bagi kesebelasan Belgia yang saat ini masih tertinggal 1-0 melalui gol di babak pertama tadi. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Kali ini masih bersiap-siap di depan kotak penalti dari Mesir. Kali ini lagi-lagi Kevin De Bruyne yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara ada pagar betis yang sudah dibuat oleh para pemain Mesir. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain dari Mesir yang melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Kevin De Bruyne. Bersiap-siap juga kiper Mohamed Sober untuk mengamankan gawangnya. Masih kita nantikan konsentrasi Kevin De Bruyne. Bersiap-siap Kevin De Bruyne, apakah mampu berbuah gol tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Tendang bola langsung, oh, masih membentur tiang sebelah kanan dari Mesir. Nampaknya tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja saudara pendengar, tendangan bebas dari Kevin De Bruyne hampir saja berbuah gol, namun beruntung Dewi Fortuna nampaknya masih berpihak kepada Mesir karena tendangan bebas dari Kevin De Bruyne tadi masih membentur tiang gawang dari Mesir dan tidak merubah kedudukan 1-0. Kali ini saudara pendengar, Mesir mencoba membangun serangan dari kaki Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah kirimkan umpan kepada Zico di dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Castagne tadi. Zico tadi, Mustafa Zico hampir saja memanfaatkan umpan dari Mohamed Salah tadi. Zico beruntung di sana masih ada Castagne yang langsung membuang bola yang hanya menghasilkan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Belgia. Mohamed Salah bersiap-siap tendang bola memasuki kotak penalti dari Mesir, dihalau saja dengan kepala, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini pemain Atia pindahkan bola ke belakang kepada Schober. Masih Mesir menguasai bola kali ini di kaki pemain di sektor sebelah kiri. Masih Mesir menguasai bola. Ada Zico ke depan, maksudnya kepada Marmus tadi. Masih beradu sprint Zico kali ini. Pindahkan bola ke dalam kotak penalti. Ada Zico di sana, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu dihalau saja. Kali ini kembali bola jadi jatuh di kaki para pemain Mesir dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, sundulan, tendangan langsung. Oh, hampir saja Asyur mencetak gol keduanya, memanfaatkan kemelut tadi di mulut gawang dari Belgia. Namun tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Tibor Courtois tadi, yang sebelumnya melakukan penyelamatan gemilang, menggagalkan sundulan yang dilakukan oleh Mohamed Salah. Bola jatuh di kaki Asur tadi, namun beruntung tendangan Asur tadi masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Thibaut Courtois.
2: Memasuki menit 55, pergantian Bung Tovani langsung dilakukan oleh Belgia karena hingga 55 menit ini belum ada perubahan juga ya tadi dilakukan, Bung.
3: Ya, kita lihat hanya 10 menit waktu untuk pelatih Rudi Garcia melihat skema permainannya apakah berjalan dengan 11 pemain yang sudah diturunkan sejak awal, dan ternyata ada pergantian. Onana gelandang digantikan untuk melakukan penyegaran, karena kita tahu Belgia juga kesulitan, membutuhkan kreativitas lebih dalam membongkar rapatnya pertahanan timnas Mesir, Bu Sevi.
2: Iya, kita nantikan dengan pergantian ini. Terus-terus kali ini serangan dilakukan oleh Mesir memasuki kotak penalti. Umpan lagi ke belakang satu pemain. Zico kali ini bermain 1-2, tetapi masih liar kali ini bola yang dilakukan oleh kedua tim. Kevin De Bruyne arahkan lagi ke depan. Jadi maksud adalah Ndoku. Tapi tadi satu pergerakan ataupun juga kontrol yang kurang baik, terjadi sedikit perdebatan tadi. Kastelier umpan ke depan kali ini, masih para pemain dari tim Belgia sebelah kanan, coba lagi ke depan 7 kali ini, geser lagi kepada Ndoy, arahkan ke sebelah kiri, dorong kali ini sama Menir tadi, coba lagi pemain nomor 23 Sapa Gerangan, masih terus arahkan ke sebelah kanan, masih belum keluar. Kastelier umpan ke depan kali ini, membantu penyerangan tadi nomor 15 dari Belgia. Back pass lagi kepada nomor 17 tadi Mesir, dibuang saja, jatuh kepada Ngoy. Basi kali ini di tengah Ngoy mencoba menusuk, balikan lagi ke belakang pada Tielemans, arahkan lagi, masih salah pemain dari tim Belgia nomor 4 kali ini, coba lagi ke depan. Dan Michel tadi arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, para pemain bagian menusuk. Oh, lagi-lagi pembacaan yang baik tadi setelah Kastelier pindah posisi kali ini agak ke sebelah kanan, lemparan ke dalam saja bagi tim Belgia sudah dilakukan kepada Doku. Masih Doku dicocor tadi oleh para pemain dari Mesir dan terkena kaki dari pemain Belgia, sehingga hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Nas Mesir dari sebelah kiri. Skor masih 0 bagi Belgia dan 1 bagi Mesir. Kita nantikan lagi para pemain dari tim Belgia mampukah untuk menyamakan kedudukan setelah tadi memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi, dikuasai penuh oleh para pemain Belgia. Ke tengah lagi kali ini, berbahaya. Otto Sukan lagi, para pemain Belgia dorong lagi 1-2 di dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne masih dibuang lagi oleh para pemain Mesir. Arahkan lagi kali ini, bermain kali ini. Almost baik sekali melewati satu pergerakan kali ini, menusuk ke dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi sayang memang melambung jauh, hampir menuju, dan memang tadi sudah sangat baik bagaimana pergerakan dari lini depan dari timnas Mesir melalui Marmous, tetapi lagi-lagi tendangannya yang tidak memang sempurna karena terjadi juga tadi body yang dilakukan oleh Noy ataupun Doku. Noy kali ini Belgia dari sebelah pertahanan sendiri pada nomor 4 Michel dorong lagi kepada Noy ke sebelah kanan, kali ini kepada Kas ataupun Michel dorong lagi, masih Castalier lebih memilih ke belakang tadi. Castellero umpan baik sekali kali kepada Kevin De Bruyne, lapan kotak penalti, Doku melewati dua pemain, oh terjatuh tadi, tapi agak sedikit intrik, bahkan dimarahi oleh para pemain dari Mesir terutama karena pergerakannya tadi tidak mengenai ataupun Yasser Ibrahim merasa tidak memberikan foul terhadap Doku, namun biasanya nanti akan ada cek VAR. Tapi sepertinya memang bukan penalti, sudah dilakukan kali ini para pemain Belgia ke sebelah kanan kepada Castellier. Masih Castellier berduel tadi, oh dicuri tadi oleh pemain dari Belgia. Berhasil kali ini keluar dan kornal ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri gawang dari Mesir kali ini, tendangan sudut bagi Belgia, menit 60. Dat Dik Duser, bagaimana kali ini Kevin De Bruyne sudah kena kotak penalti, tetapi diusir lagi-lagi, tendangan kaki kiri, oh tadi langsung disambut oleh kapten kesebelasan Yuri Tillmans, tetapi tendangan voli kaki kirinya dari luar kotak penalti tidak mampu ke tengah gawang atau hanya 3 meter saja di sebelah kanan gawang dari Mesir. Berbahaya memang, mulai terus merangsak menggempur pertahanan dari tim tadi Belgia. Kali ini cepat dilakukan lemparan ke dalam, umpan ke tengah lagi, bermain 1-2 kali ini, oh Doku yang kali ini menjadi striker, dia ambil kali ini dalam kotak penalti, Castellier umpan ke tengah, David Raul kaki kanan, lagi-lagi terlalu lemah, bagaimana tendangan dari Kevin De Bruyne di dalam kotak penalti. Hasil bermain 1-2 tadi bersama Doku dan juga Castellier, posisinya tidak terjaga, namun masih tepat kepada pelukan dari kiper Mustafa Sobir. Aman lagi gawang dari timnas Mesir. Kali ini coba lagi membangun serangan Belgia di menit 62. Pelanggaran dilakukan oleh Mohamed Salah. Akan ditenang kali ini, cepat sudah dilakukan Kevin De Bruyne. Satu pemain juga disiapkan kali ini. Bagaimana timnas dari Belgia akan memasukkan pemain baru Lukaku. Sebelah kanan kali Castellier. Coba lagi, angkat ke depan lagi maksudnya. Dorong kali ini, masih bermain 1-2. Oh, Doku kali ini dari sebelah kanan, masih dijaga dua pemain. Dicocor saja tadi dengan baik dari sebelah kiri oleh pemain nomor 13 dari Mesir. Hasilkan tendangan sudut untuk tim dari Belgia, cepat dilakukan kepada Doku kali ini. Doku, masih Doku dengan ancang-ancang, balikan ke belakang kepada Kevin De Bruyne, umpan dengan kaki kiri melambung kali ini, ditangkap dengan baik oleh Sobir ataupun Sobir. Tendangan gawang sudah ataupun tendangan lambung dilakukan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap Mustafa Sobir karena memang tadi setelah melambungkan bola ditabrak begitu dengan cukup keras oleh pemain dari Belgia pada menit 63. Perubahannya sudah terlihat Bung Tovani dengan memasukkan beberapa lagi, tampaknya satu lagi juga Lukaku akan dimasukkan nih.
4: Ya, dua pergantian langsung yang dilakukan pelatih Rudi Garcia di menit 56 itu langsung memberikan efek, karena memang maksudnya adalah meningkatkan serangan, di mana kita tahu Onana yang merupakan gelandang bertahan dikeluarkan, masuk Nicholas Raskin yang pemain lebih bertipe menyerang. Namun perlu menjadi perhatian bagi timnas Belgia karena kehilangan gelandang bertahan, maka akan ada ancaman yang bisa terjadi.
1: Ya, sebuah peluangnya Marmous tadi, hampir saja Omar Marmous tadi, Bung Tovani. Ya. Lagi-lagi mengagetkan tadi, memanfaatkan umpan terobosan yang mampu mengelabui pemain bertahan dari Belgia. Tendangannya nyaris saja berbuah gol karena tadi Thibaut Courtois sempat salah, hampir saja salah mengantisipasi tendangan tersebut dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini dilakukan oleh Salah, langsung saja lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Belgia, dihalau saja. Kali ini kembali Mesir berusaha melakukan umpan crossing namun berhasil dicuri. Kali ini Yuri Tielemans dari Belgia menyisir sisi sebelah kanan dari lapangan pertandingan, terjatuh Yuri Tielemans tadi. Hampir saja. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa ini? Siapakah yang akan dilakukan? Oh, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Rudy Garcia kepada Carles de Cataler, Romelu Lukaku, seperti yang kita bicarakan tadi Bung Tovani. Seperti apa nanti ini peran dari Romelu Lukaku? Karena ini lebih bertipe striker murni begitu, Bung.
3: Ya, dengan hadirnya Lukaku kita tahu sekarang Belgia serangan yang akan dirancang sudah menuhi titik akhir. Jadi mereka
1: hampir saja. Ternyata gol. Langsung Bung
3: Tovani, instan langsung diberikan oleh Romelu Lukaku, sang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia. Dia berhasil menciptakan gol ke-91-nya untuk membuat kedudukan menjadi imbang. Kita lihat Romelu Lukaku baru saja dimasukkan dan pilihan
1: belum,
3: dari Rudi Garcia.
1: Menit, Bung, ya. Belum satu menit di lapangan pertandingan langsung menciptakan gol Romelu Lukaku. Mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir. Romelu Lukaku memanfaatkan umpan crossing dari Nicolas Raskin tadi, berhasil menendang bola dengan kaki kirinya meskipun sempat dihimpit oleh dua back dari Mesir, namun Romelu Lukaku masih mampu melepaskan tendangan. Oh, nampaknya juga terlihat seperti gol bunuh diri ya, Bung Tovani.
3: Seperti ada sentuhan tambahan bola yang didorong oleh Lukaku mengenai kaki dari salah satu pemain bertahan timnas Mesir. Seperti yang saya sudah bilang, masuknya Lukaku membuat pola serangan Belgia lebih terarah. Para pemain jadi mengetahui di mana garis finish bola itu akan diberikan setelah berputar di kiri, di kanan, dan akhirnya umpan silang pun berbuah manis menjadi gol penyama kedudukan diciptakan oleh Romelu Lukaku.
1: Ya, masih kita nantikan apakah gol tadi dari Romelu Lukaku atau justru gol bunuh diri. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mengatur strategi kembali di babak yang kedua ini. Bung Tovani, Anda melihat selain peran dari Romelu Lukaku tadi, ini juga asis tadi diberikan oleh Nicolas Raskin nampaknya ya, Bung, yang menyisir sisi sebelah kanan barisan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Asis tadi diberikan oleh Raskin yang berbuah gol bagi Belgia sehingga skor menjadi sama kuat 1-1. Anda melihat seperti apa, Bung, tadi gol?
3: Ya, dari satu pemain pengganti ke pemain pengganti lainnya, Raskin ini memang dia lebih bertipe sebagai gelandang kanan karena dia lebih agresif menyerang jika dibandingkan oleh Onana yang sebelumnya diandalkan sejak awal. Jadi kita juga harus patut mengapresiasi pergerakan yang dilakukan oleh Raskin dan tentu saja keputusan yang sudah diambil oleh pelatih Rudi Garcia terhadap pergantian pemain yang dipilihnya.
1: Iya, baik. Romelu Lukaku, pemain veteran dari Belgia yang sempat kita bahas tadi, mampu langsung merubah jalannya pertandingan setelah berhasil tadi mencetak gol penyama kedudukan memanfaatkan umpan crossing dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Belgia. Romelu Lukaku tadi, pemain yang terkenal memiliki determinasi di kotak penalti lawan, pemain yang sebelumnya memperkuat sejumlah klub-klub elit terutama di Serie A dan juga sempat memperkuat tim Liga Inggris, ada Manchester United. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan akan kembali dilanjutkan dan kick off bersiap-siap dilakukan oleh pemain Mesir, Omar Marmous, pemain yang tengah naik daun bersama klub Manchester City. Omar Marmous bersiap-siap melakukan kick off untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua. Sementara di tengah lapangan pertandingan, sang pencetak gol Emam Asyur digantikan pemain dengan nomor punggung 5 Rami Rabia. Nampaknya Mesir langsung mengubah strategi ataupun langsung melakukan pergantian setelah oh nampaknya kami koreksi saudara pendengar, nampaknya memang tadi gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain Mesir Mohamed Hani tadi setelah terjadi kemelut dari tendangan crossing tadi. Mohamed Hani melakukan gol bunuh diri yang membuat skor menjadi sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dan sudah mendengar, nampaknya sudah dapat bernapas lega, nampaknya sedikit bernapas lega Rudi Garcia, karena saat ini Belgia sudah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan, namun dihalau saja tadi upaya serangan, terjadi duel di lapangan tengah. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Mesir, maksud kami pemain Belgia, ada Jeremy Doku. Kirim ke belakang kepada Michel, masih Michel menyisir lapangan tengah pertandingan, masih Michel pindahkan bola ke kanan. Ada Raskin yang sudah maju ke depan, maksud kami Munir tadi yang sudah maju ke depan. Masih terjadi perebutan bola. Tosart kali ini pindahkan bola kembali ke belakang kepada Cileman. Pendek saja kepada Munir. Kepada Tosart. Munir kali ini memasuki kotak penalti dari Mesir. Tendangan langsung. Oh. Hampir saja Munir menggandakan keunggulan dari Belgia, namun beruntung tendangan kaki kirinya masih mampu ditangkap Sober tadi. Lagi-lagi Belgia langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Nicolas Raskin saat ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Ngoy. Masih kali ini Cooper, Maxim Cooper pindahkan bola lagi. Kali ini terjadi masih Raskin, kali ini menguasai bola, kirim bola ke belakang kepada Munir, pindahkan ke belakang kepada Ngoy, pendek saja kepada rekannya Michel. Masih Michel, kali ini Ngoy menguasai bola, pindahkan lagi ke tengah, ada Cileman. Kali ini Cooper kirim bola, maksudnya kepada Romelu Lukaku, namun pelanggaran nampaknya. Ramon Abati tadi langsung meniupkan peluitnya, wasit asal Brazil tersebut langsung meniup peluit karena terjadi tadi pelanggaran kepada pemain Belgia ataupun pemain Mesir maksudnya. Tendangan bebas. Sementara di pinggir lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 25 sudah disiapkan, Ahmed Syed Zizo. Siapakah yang akan digantikan pemain Mesir? Kali ini kembali mencoba membangun serangan, Dari sisi sebelah kiri, Zico kali ini, Mustafa Zico kirimkan ke depan, maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Michel, kirimkan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Pendek saja kepada Michel, masih menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Raskin. Saat ini masih Raskin. Pendek saja kepada Ngoy kali ini, masih Ngoy. Pindahkan bola kepada Kuiper, masih Kuiper, berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir, Mustafa Zico tadi, namun nampaknya ditarik jersey dari Zico tadi oleh Maxim Kuiper, pemain yang masuk di babak kedua tadi menggantikan Amadou Onana. Menarik jersey dari Mustafa Zico, langsung berbuah kartu kuning. Kuiper nampaknya saat ini di pinggir lapangan, ada dua pemain dari Mesir. Zico sudah keluar lapangan pertandingan, digantikan pemain Ahmed Sayed. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit 75. Sementara saat ini, oh, nampaknya sang kapten dari Mesir, Mohamed Salah, ditarik keluar. Siapakah yang akan digantikan? Oh, yang menggantikan Mohamed Salah, pemain dengan nomor punggung 9, Hamza Abdel Karem, pemain muda masa depan dari Mesir yang kini memperkuat Barcelona B. Hamza Abdel Karem kali ini, saudara pendengar, di barisan pertahanan Mesir. Hani kali ini menguasai bola. Ibrahim pindahkan bola ke belakang kepada kiper Sober. Masih Sober, tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, dihalau saja dengan kepalanya oleh para pemain Belgia. Tendang bola jauh ke depan, ada Kevin De Bruyne yang berusaha mengejar bola, namun bola lebih dekat kepada pemain Mesir. Kirimkan kepada Sober, kembalikan kepada Hani, tendang jauh ke depan. Kali ini kembali Mohamed Hani, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kepada pemain Mesir dengan nomor punggung 13. Kirimkan umpan, maksudnya terobosan tadi dari Mesir, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan. Ngoy pindahkan bola ke tengah kepada Michel. Masih Michel menguasai bola. Pindahkan lagi ke kanan di sana. Masih Michel kali ini menguasai bola. Kali ini dari lapangan tengah, Tosar masih menguasai bola, meliuk-liuk dia. Pindahkan ke kiri kepada Kevin De Bruyne, mendekati kotak penalti dari Mesir. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Ndoku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan terobosan, ada Tosar di sana, ada Romelu Lukaku. Tendangan langsung masih membentur. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ngoy kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Nicola Raskin. Masih Raskin menguasai bola, ke depan kepada Tosat, kirimkan umpan Lukaku, kirimkan crossing tadi, maksudnya Tilman tadi, Yuri Tilman bermaksud mengirimkan umpan crossing, namun sayang sekali bola melambung tinggi dan meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir.
2: Memasuki menit ke 78, skor masih 1-1, Belgia 1, Mesir 1. Pertandingan yang terus meningkat temponya, di mana kali ini pergantian juga dilakukan oleh kedua tim. Mesir kali ini dari sebelah kiri, coba lagi ke depan, angkat kedua tadi, maksudnya dorong lagi kali ini para Mesir sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Mesir, didekati satu pemain dari Belgia, umpan ke tengah para pemain nomor 26. Coba lagi tendangan kaki kanan, masih terbentur tadi oleh kapten kesebelasan dari timnas Belgia, satu pemain tadi, hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini, memasuki menit ke 80 dari sebelah kiri. Coba lagi ke depan, masih Fatih Ibrahim kali ini terus mengurung lagi pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Belgia. Mesir kali ini sebelah kanan masih nomor berapa gerangan, sebelah belakang lagi nomor 2 Yasser Ibrahim geser kepada Afmeh Fatah, dorong ke depan 7 tadi bermain 1-2 dicuri oleh Romelu Lukaku. Kali ini Romelu Lukaku berlari tadi, namun pembacaan yang baik dari pemain nomor 5 Rami Rabia dari Mesir mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh Belgia. Mesir kali ini umpan ke depan yang 7 ke sebelah kiri lagi, masih coba tadi pemain nomor 14 dari Mesir yang terjegal tadi Hamdi Fati oleh pemain dari Belgia, hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini dari tengah lagi, masih mencari kawan, menirik ke depan dekat kali ini pada pemain yang baru masuk Zizo, masih terus meliuk-liuk dia Zizo, belakang lagi kepada Ibrahim. Ibrahim pada Fato, umpan kali ini 1-2, bermain baik kali ini Mesir, dorong lagi ke depan, menyusur kali ini sebelah kiri, didekati satu pemain dari Belgia, masih nomor 14 dari Mesir, Mustafa ataupun Zico, namun umpannya masih diperlukan dari tim ataupun Thibaut Courtois. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Belgia, arikan ke sebelah kiri kepada Doku. Doku kali ini coba menusuk, oh di sliding tadi pergerakan dari Doku oleh nomor 3 Muhammad Hani lagi-lagi yang memang bermain sangat baik tadi, namun sayang memang mencetak gol bunuh diri penyama kedudukan dari tim Belgia. Peluang kali ini akan didapatkan oleh Belgia dari sebelah kiri penyerangan mereka atau sebelah kanan dari pertahanan timnas dari Mesir, akan dihadapi oleh dua pemain sudah ada, yakni Kevin De Bruyne dan juga pemain nomor 5 dari Belgia. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan. Romelu Lukaku juga menjadi jawaban tadi dengan pergerakannya yang membantu gol penyama kedudukan. Dua pemain sudah menghadapi bola kali ini. Kita nantikan Maxim the keeper dan juga Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah, satu pagar betis dihidupkan di dalam kotak penalti oleh Mesir, ancang-ancang memberi kode karena Kevin De Bruyne melambung menyusul, tapi bisa ditinju oleh kiper dari Mesir. Belum berhenti di situ Timan, sekali ke depan ada apa tuh Bapak? Hampir saja tadi sundulan dilakukan oleh pemain nomor 4 yakni Brandon Mitchell, tapi masih ditepis dengan baik oleh Mustafa Sobir. Selamat lagi gawang dari timnas Mesir, tapi lagi-lagi kali ini Doku coba membangun serangan, terpatahkan lagi oleh pergerakan oleh Zizo dari tengah. Kali ini Zizo masih menggiring bola melewati garis tengah sebelah kanan, mencoba membantu kali ini pemain nomor 25 dari tim Mesir, geser lagi kali ini masih para pemain Mesir dari sebelah kiri, bermain 1-2, pelanggaran kah karena terjatuh tadi pada Hani. Coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main bersama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Mesir mencoba menggeser pergerakannya dari tengah kali ini, dorong lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Mesir, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung bahkan menyasar depan gawang dari Thibaut Courtois yang tidak juga mampu ditahan ataupun ditangkap dengan baik sehingga lebih mengamankan bola untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Terjadi tendangan sudut dari tim Mesir yang akan juga diambil oleh pemain Mesir kali ini. Peluang kali ini untuk Mesir menambah keunggulan ataupun unggul karena skor saat ini 1-1. Kita nantikan. Sudah memberi kode, umpan ke dalam kotak penalti kali ini jauh, masih ada di dalam kotak penalti, di heading oleh pemain, masih ada kali tendangan ke kanan, terbentur lagi tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain Mesir. Tadi ini dari sebelah kiri Ahmed Fatah, umpan ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari tim Belgia, jatuh kali ini kepada Ibrahim, dorong lagi ke belakang coba bermain-main lagi, lebih santai lagi memasuki menit 84. Osa lolos kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Belgia, umpan ke depan yang dimaksud kali ini ke sebelah kanan pemain nomor 25 dari Mesir menusuk kali ini bermain satu dah bersama sayap kanan, umpan datar tadi hampir saja menemui rekannya Ahmad Fatih tadi, namun lagi-lagi terhadang tembok kokoh dari Menir dan juga Michel, hasilkan lagi tendangan sudut. Nomor 25 akan mengambil dari tim tadi Mesir, sudah dilakukan cepat, dibuang lagu kepada Romelu Lukaku, kali ini Kevin De Bruyne bermain 1-2, kali ini berlari dari sisi sayap kiri, dibuang tadi meskipun agak sedikit agak keras tadi Lasin membuang bola yang dilakukan oleh Romelu Lukaku, hasilkan lemparan ke dalam. Dua pergantian dilakukan, nomor 20 dan 26 masuk menggantikan Kevin De Bruyne dari Belgia dan juga Doku. Pergantian yang menurut Bung Tovani seperti apa mungkin ini Bung?
3: Ya, saya melihat dua pergantian ini hanya sebagai penyegaran karena pemain yang masuk menggantikan pemain yang diganti punya posisi yang sama, jadi hanya berupa penyegaran di bagaimana kita tahu pertandingan sudah memasuki fase akhir.
2: Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan karena ini Belgia. Menit 85, coba dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir, tetapi dekat kali ini, berlari kali ini pemain nomor 9 dari Mesir, ya ini satu pemain tadi Abdel Karim, umpannya tidak menemui kawan, aman lagi gawang dari tim Belgia, memberikan tadi kode bagus kepada para pemain dari Mesir yang sudah membuild up serangan dengan cepat dari sebelah kanan. Kali ini Belgia coba lagi build up serangan dari belakang, Tielemans kali ini geser lagi, maksud kami bukan kali ini Roy kali ini geser lagi ke sebelah kanan, masih menggiring bola pemain dari Belgia ini. Siapa gerangan, dicop saja ke depan, satu pemain tadi masuk ke dalam kotak penalti, geser lagi ke sebelah kanan, dorong lagi para pemain Belgia, umpan ke dalam kotak penalti, Romelu Lukaku tundulan tadi hampir saja menyasar gawang dari Mesir, tetapi arah bola masih di atas mister gawang dari Sobir. Umpan yang baik tadi, bagaimana pergerakan yang dilakukan hampir menyasar lagi, ataupun gol kedua tadi, umpan dari Yuri Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatoh, membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Ini memasuki menit-menit yang rawan, menit-menit setan, bagaimana semua konsentrasi dan juga stamina sudah memang membatasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan 7 kali ini para pemain dari Mesir, dibuang saja tadi dengan sangat cekatan oleh para pemain Belgia, dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir. Dua pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
3: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hassan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir, karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
2: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
3: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
2: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir dorong kali ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah kalau pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua sebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasa Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan, Romelu Kaku kali ini bermain 1-2. Coba diusir lagi ke depan, satu pemain dari Belgia kali ini lolos, bermain 1-2 bersama Romelu Kaku, dihadang lagi-lagi Mesir belum menemui sasaran dan memasuki waktu tambahan 5 menit. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya, baik saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua sebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki pemain Belgia, terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia, masih Hamza Abdelkarim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini, pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Hamza Abdelkarim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi sebelasan Belgia. Iya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran, dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan, ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nikola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini, bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans, Kuiper kirimkan umpan, crossing tadi maksudnya, atau Hans Penaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia, ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Tosat, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat, terjatuh Tosat namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi, Ahmed Said Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tielemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tielemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tielemans kirim umpan lambung, ada Tosar di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tielemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20 dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi, Hamza Abdul Karim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdul Karim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat.

0: satu-satu apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
1: Ya, Bung Erik, saya melihat hasil imbang satu-satu ini menjadi hasil yang adil untuk kedua tim karena yang kita lihat bersama tadi, babak pertama seolah menjadi milik timnas Mesir karena apa yang diinginkan oleh pelatih Hossein Hassan berjalan dengan sangat baik sehingga dia juga bisa memimpin 1-0 di babak pertama, dan sebaliknya ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus, apa yang dilakukan Rudi Garcia semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyamar dudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
0: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia, hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru dilakukan oleh Mohamed Hani yang membuat gol bunuh diri pada menit ke-66. Anda melihat seperti apa nih secara keseluruhan, Bung Tovan, pergantian yang dilakukan ini? Belgia melakukan semua kuota dari pergantian pemain, Bung?
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian di menit-menit akhir yang hanya berupa penyegaran, pergantian lainnya berjalan cukup efektif, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Mesir. Seperti ketika Belgia baru saja menyamakan kedudukan, pencetak gol Imam Assur digantikan pemain bertahan Rami Rabia, tapi yang terlihat di lapangan malah barisan pertahanan seolah panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan, meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya hingga bisa membawa satu poin, iya, di pertandingan ini.
0: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya, tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamzah Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
1: Ya, Anda
0: hanya beberapa menit ya tadi tampil.
1: Ya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan, sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamzah Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun, apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar, termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamzah Abdul Karim, Bung Erik.
0: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmus tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmus?
1: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Mo Salah diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan, Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizo yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
0: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat bagaimana nih peluang Belgia ke depan, karena lawan yang akan dihadapi juga memiliki kekuatan yang cukup baik, dan salah satu raja Asia nih, ada Iran dan juga Selandia Baru.
1: Ya, untuk Witsel kita tahu usianya memang sudah tidak muda lagi, jadi dia masih di bangku cadangkan. Dan

0: Piala Dunia ini kan berjalan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan mendapat melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi di dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
1: Baik, terima kasih Bung Tafani, nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamsa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah, nah sebentar, saya cek dulu. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ringan, lebih ketat justru.
0: Pertandingan antara kedua tim maksudnya.
2: Oh, kedua tim juga. Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga, karena mereka Belgia dan Mesir berbagi angka ya, seri ya.
0: Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir, tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
2: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
0: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
2: Oh iya,
0: terkait persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
2: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat.
0: Amerika
2: ya.
0: Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
2: Ya, dari catatan Bung Tovani, apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor, padahal banyak sekali yang mengunggulkan Belgia bisa meraih kemenangan, setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak, tapi Belgia masih diunggulkan. Untuk apa, kenapa tuh dari permainan yang tadi diperlihatkan oleh Belgia?
0: Sebenarnya kalau dari babak kedua, apa yang direncanakan Rudi Garcia itu cukup berjalan dengan baik sehingga dia bisa menyamakan kedudukan. Namun permasalahan terjadi saat babak pertama, di mana serangan yang digalang oleh tiga pemain yang dimaksudkan untuk bermain false nine tidak berjalan baik. Mereka malah kesulitan membuka ruang, dan di sisi lain barisan pertahanan terkecoh dengan strategi yang diterapkan oleh lawannya. Kita juga patut mengapresiasi timnas Mesir yang bisa membingungkan Belgia dalam tanda kutip di babak pertama dengan segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, masuknya Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi, penampilan Belgia di babak kedua.
0: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim tentu meningkatkan kepercayaan diri secara mentalitas, secara permainan juga para pemain sudah menemukan tujuan dari serangan-serangan yang digalang. Sebaliknya di sisi lawan, timnas Mesir pun tentu mengalami tekanan dengan hadirnya Romelu Lukaku. Terbukti dari gol balasan yang diciptakan timnas Belgia itu tercatat atas nama gol bunuh diri Mohamed Hani, yang sejatinya di babak pertama itu tampil sangat solid, sulit sekali untuk ditembus oleh barisan serang.
2: Tapi on goal ini juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku tentunya.
0: Ya, di situ juga di dalam proses on goal tersebut sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk ke gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
2: Baik, kalau gitu Kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Tovani. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Ya, selamat pagi.
2: Ya, berkat demikian pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini hari atau pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Mesir.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

Jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

dan inspirasi siaran langsung pertandingan bola yang sudah kita dengarkan dari RRI Programa 3 Jakarta. Untuk Anda, tetap bersama kami di 97,9 MHz dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur. Lagu religi pagi hari ini akan hadir menemani Anda, dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari Mahfirah M. Hussein dengan surat Yasin. Tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita, kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

masih di 97,9 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini diumbar ke 16 Juni 2026. Ya, untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi program Satu Tarakan dan juga yang baru saja membuka mata, ya, hari ini tanggal merah ya. Jadi pada libur, yang gak libur gak apa-apa ya, tetap semangat aja untuk melakukan aktivitasnya pagi hari ini. Dan untuk Anda yang lagi menikmati liburnya dan di tahun baru Imlek, di tahun baru ini ya, untuk Anda ya mungkin ya baru saja menemukan frekuensi kami di 97,9 MHz. Untuk di tanggal 17 di tanggal 16 ini kita sedang memperingati tahun baru Islam. Ya, kalau di bulan Februari di hari yang sama tapi di tanggal berbeda ya, di 17 Februari itu juga kita merayakan tahun baru Imlek. Jadi kalau dilihat-lihat dari tanggalan tahun ini, kalender tahun ini, itu kalau hari-hari besar tuh tanggalnya gak jauh-jauh pendengar. Dari tanggal 16, 17 ya, di tanggal 19 itu di hari raya Idul Fitri, pada saat itu tanggal 20-21. Dan untuk Anda yang mungkin berharap di tanggal di bulan Juli ada tanggal merah gak ya, wah.

Kalau tanggal Juli, di bulan Juli itu gak ada tanggal merahnya. Jadi pendengar ya, untuk di bulan 6 ini kita dapat tanggal merah itu di hari lahir Pancasila di 1 Juni. Dan di tanggal 16 Juni itu tahun baru Islam. Dan juga di Agustus ya baru ada kalender tanggal merah lagi. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Ditemani dengan satu lagu dari miliki Arman Maulana, Bawa Aku Pergi, untuk menemani pagi hari Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kompak memperketat aturan perjalanan. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
0: Trivia Piala Dunia

0: Kenapa juga?
1: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak ada pulsa aku juga, Jang.
0: Itulah kau. Punya HP enggak punya pulsa. Kau dengar nih.
2: Oi, warga Tarakan. Enggak usah bingung, enggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar enggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan? Chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
1: Paten, Mbak!

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim Kuwait seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Berry, Likumahua Project, Saat Kau Milikku, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, RRI, program Satu Tarakan. Pendengar, saatnya kita menantikan berita Kaltara, dan siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official.

0: kebakaran kebakaran mas langsung di jalan Huling sini mbak.
1: Ya tentu itu kan mungkin teman-teman media juga sudah merekam secara langsung dari beberapa arahan secara spesifik tadi saya.
2: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Selasa 16 Juni 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Anggreni dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, heboh kejadian kebakaran hanguskan lantai 2 warung bakso dan mie ayam di Jalan Mula Warman Kota Tarakan. Karyawan panik langsung selamatkan diri.
0: Turun kebakaran mas, langsung habis.
3: Musibah kebakaran melanda warung bakso dan mie ayam ABC yang terletak di Jalan Mula Warman, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat pada Senin siang 15 Juni kemarin. Peristiwa yang mengejutkan warga sekitar tersebut diperkirakan terjadi sekira pukul 13 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Menurut kesaksian seorang karyawan warung, Lukas, api diduga berasal dari lantai 2 bangunan yang merupakan gudang. Saat kejadian, warung bakso tersebut sudah beroperasi sejak pagi hari dan telah melayani sejumlah pelanggan. Lukas, yang baru bekerja selama 5 bulan di warung tersebut, mengaku langsung panik begitu melihat kepulan asap di lantai 2 bangunan itu. Ia menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Kendati demikian, Lukas belum bisa memastikan dari titik kamar mana api pertama kali muncul. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Tarakan berhasil memadamkan kebakaran yang melanda warung bakso tersebut. Meski terkendala kemacetan parah akibat warga yang berkerumun menonton di jalan raya, api berhasil dikendalikan dalam waktu relatif singkat. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja dan PMK Tarakan, Sofian, menjelaskan, PMK Tarakan mencatat respon time impresif selama 5 menit setelah menerima informasi. Sektor Barat menjadi unit pertama yang tiba di tempat kejadian kebakaran dengan mengerahkan 2 unit armada, disusul bantuan 6 unit dari Mako Kampung 1 serta dukungan dari Brimo, Polair, dan PDAM. PMK Tarakan juga mengerahkan 52 personel ke lokasi.
4: Yang pertama, rekan-rekan media lihat di jalan raya.
5: Oke, macet ya?
4: Macet total. Akses jalan. Nah ini ke depan mungkin yang kayak begini, mohon bantuan backup dari satuan mungkin dari kepolisian atau dinas.

0: perhubungan mungkin di lapangan.
1: Menurutnya, proses pemadaman inti makan waktu sekitar 30 menit, dilanjutkan dengan proses pendinginan selama 1 jam. Sumber api diketahui berasal dari bagian tengah bangunan atas dan sempat membesar sebelum petugas tiba, diperparah oleh keterlambatan laporan dari warga sekitar. Sofian mengaku penyebab pasti kebakaran belum diketahui dan saat ini sedang menunggu hasil olah TKP resmi dari tim investigasi kepolisian. Sejumlah barang bukti termasuk perangkat CCTV di sekitar lokasi juga telah diamankan oleh pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas PUPR memperketat kebijakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR serta pengujian bahan yang akuntabel.
3: Kini KKPR menjadi pintu gerbang utama yang memastikan setiap rencana kegiatan dan investasi.
4: Ketegasan terkait aturan tata ruang memang menjadi sorotan utama dalam forum yang digelar di Gedung Dinas PUPR Kota Tarakan pada Senin pagi kemarin. Langkah ketat ini diambil agar investasi yang masuk tidak sampai merusak lingkungan hidup. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ajat Jatmika yang membacakan sambutan PLT Wali Kota menyatakan saat ini KKPR bukan lagi pelengkap melainkan sudah menjadi pintu gerbang utama perizinan berusaha.
3: Kini KKPR menjadi pintu gerbang utama yang memastikan setiap rencana kegiatan dan investasi telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. KKPR merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kepastian hukum.
4: Ajat Jatmika menambahkan, jika pembangunan di Tarakan berjalan tanpa kendali, potensi bencana seperti banjir, kemacetan, hingga berkurangnya ruang terbuka hijau akan mengancam warga. Oleh karena itu, melalui forum yang dihadiri para camat, lurah, dan perwakilan RT ini, Pemkot Tarakan membuka ruang dialog untuk mendengar kendala di lapangan agar pelayanan PUPR kian transparan dan akuntabel. Forum konsultasi publik ini diharapkan menjadi jembatan kuat untuk menghadirkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Tarakan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, cuaca di wilayah Kaltara dalam beberapa hari ke depan masih sering berubah. Untuk nelayan yang tengah melaut diminta waspada terhadap ketinggian gelombang, utamanya saat perubahan cuaca terjadi.
5: Apabila terjadi perubahan cuaca tiba-tiba seperti adanya pertumbuhan awan-awan konvektif, awan-awan pengaruh.
6: Cuaca di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara secara umum dalam beberapa hari ke depan sering berubah-ubah. Namun untuk nelayan yang tengah melaut diminta waspada terhadap ketinggian gelombang, utamanya saat perubahan cuaca terjadi. Hal tersebut diungkapkan forecaster Badan Meteorologi dan Klimatologi BMKG Juwata Tarakan, Novira Ismi Handayani. Novira mengatakan jika pada saat melaut nelayan diminta untuk waspada jika terjadi pertumbuhan awan konveksi ataupun awan cumulonimbus. Sebab menurut Novira pertumbuhan awan tersebut mendorong adanya angin kencang yang dapat membuat terjadinya ketinggian gelombang di laut.
5: Namun apabila terjadi perubahan cuaca tiba-tiba seperti adanya pertumbuhan awan-awan konvektif, awan-awan cumulonimbus dan sejenisnya diimbau kepada masyarakat khususnya yang beraktivitas di laut agar lebih waspada karena awan-awan konvektif ini menjadi salah satu pemicu adanya angin kencang yang dapat menjadi pendorong untuk terjadinya gelombang tinggi seperti itu.
6: Oleh karenanya, Novi mengajak nelayan untuk terus memantau perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sebab pertumbuhan awan konvektif dan awan cumulonimbus bisa terjadi kapanpun. Dengan kewaspadaan dini diharapkan nelayan aman saat melaut. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju Kabupaten Bulungan, Bupati Bulungan Sarwani melantik 5 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan. Sarwani menegaskan 5 poin utama yang wajib menjadi pedoman pejabat dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
7: Ya tentu itu kan mungkin teman-teman media juga sudah merekam secara langsung dari beberapa arahan secara spesifik. Tadi saya bicara tentang kondisi pasar induk, bicara.
0: Bupati Bulungan Syarwani melantik 5 pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan Senin 15 Juni tahun 2026. Kepada para pejabat yang baru, Bupati menegaskan pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial maupun pengisian jabatan semata. Menurutnya, pelantikan merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi pemerintahan agar mampu menjawab tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Syarwani mengingatkan bahwa jabatan bukanlah hak istimewa melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, integritas, dedikasi, dan keteladanan.
7: Ya tentu itu kan mungkin teman-teman media juga sudah merekam secara langsung dari beberapa arahan secara spesifik. Tadi saya bicara tentang kondisi pasar induk, bicara tentang fasilitas KUTK kita, bicara tentang bagaimana bersinergi, berkolaborasi dengan teman-teman pedagang di tepian Sungai Kayang. Dan itu memang dilakukan, harus menjadi komitmen kita dalam rangka untuk memastikan keamanan, kenyamanan warga, baik itu para pedagang maupun yang mengunjungi di tepian itu, benar-benar menjadi sebuah pekerjaan yang di kebetulan leading sektornya ada di Sprindak Kopnya Kabupaten Bulungan. Nah, demikian juga di bidang olahraga, tadi saya menitipkan pesan melalui KONI untuk kita tingkatkan prestasi terutama dalam menghadapi penyelenggaraan PONPROP 2026, dan termasuk juga kerjasama DKOP dengan dalam rangka menumbuh kembangkan olahraga rekreasi masyarakat melalui keberadaan ekonomi, termasuk bagaimana mewadahi para penggiat seni budaya yang ada di Kabupaten Bulungan supaya bisa terintegrasi, bisa disatukan dalam satu wadah, salah satunya melalui pembentukan Dewan Kesenian Daerah itu sendiri.
0: Kelima pejabat yang dilantik masing-masing Dia Astuti sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Muhammad Saleh sebagai kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Leni Erlalina sebagai kepala dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, lalu Said Abdurrahman sebagai kepala dinas koperasi UKM perindustrian dan perdagangan, serta M. Fahrudin sebagai kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Bupati mengatakan keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas aparatur yang menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, Bupati meminta kepada pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing, merangkul seluruh jajaran, serta membuktikan kepercayaan yang diberikan melalui prestasi dan kinerja terbaik. Data Newsletter Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Dari Kabupaten Malinau, keterbatasan tenaga dokter di sejumlah puskesmas di Kabupaten Malinau dinilai berdampak pada tingginya angka rujukan pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan. BPJS Kesehatan mendorong pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi demi menjamin akses layanan kesehatan yang merata bagi peserta JKN.
8: Karena tidak bisa ditangani karena ketiadaan tenaga medis yaitu dokter, itu akan meningkatkan jumlah rujukan yang seharusnya itu sudah masuk kompetensi 4A144 diagnosa.
9: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mendorong pemenuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi di Kabupaten Malinau. Ketersediaan tenaga medis dinilai penting untuk menjamin akses layanan kesehatan yang setara bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional serta menekan tingginya angka rujukan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Deni Marta Pasarela usai pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Malinau di Malinau mengatakan terdapat kekurangan tenaga dokter di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Malinau. Berdasarkan pemetaan BPJS Kesehatan, Kabupaten Malinau masih membutuhkan tambah 2 dokter umum dan 13 dokter gigi untuk memenuhi rasio ideal sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
8: Terkait UHC itu tidak hanya pembatasan pembebasan finansial, tetapi juga yang kita perlukan adalah pemenuhan akses kepada peserta, di mana kalau secara ekuitas ataupun keadilan kita kan sementara yang di daerah lain pun kita iurannya sama semua. Jadi kan seharusnya kita mendapatkan akses yang sama. Jadi berdasarkan Permenkes itu ada yang namanya rasio, rasio antara dokter umum dengan jumlah peserta. Yaitu di kalau dokter umum 1:5,000, dokter gigi 1:12,000. Jadi di mana ada beberapa puskesmas yang malah belum sama sekali terdapat dokter umum. Ada 2 puskesmas tadi dan sisanya tidak ada dokter gigi. Itu juga yang berefek kepada tingginya angka rujukan karena tidak bisa ditangani karena ketiadaan tenaga medis yaitu dokter, itu akan meningkatkan jumlah rujukan yang seharusnya itu sudah masuk kompetensi 4A144 diagnosa.
9: Melalui forum kemitraan tersebut, BPJS Kesehatan berharap pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendorong pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter gigi demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau telah memulai pergerakan lapangan untuk merekam seluruh aktivitas ekonomi masyarakat melalui sensus ekonomi. Dalam agenda nasional ini, puluhan petugas dikerahkan secara serentak guna menyisir para pelaku usaha hingga akhir Agustus mendatang.
10: Jadi yang seluruh UMKM itu didata oleh 91 petugas tadi, sedangkan untuk usaha-usaha besar kayak KPUC, kemudian perbankan yang UB-UB usaha besar itu.
9: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau mulai mendata aktivitas usaha masyarakat melalui kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan lapangan berjalan mulai Senin 15 Juni 2026. Aksi serentak tersebut menyasar seluruh sektor usaha mulai dari skala mikro hingga perusahaan besar. BPS menjadwalkan proses pengumpulan data ekonomi ini berlangsung hingga tanggal 31 Agustus 2026. Kepala BPS Malinau Yanuar Dwi Kristiawan mengatakan pihaknya menerjunkan total 91 petugas khusus UMKM dan 2 petugas usaha besar. Manajemen lapangan juga diperkuat oleh kehadiran 19 koordinator wilayah yang tersebar di seluruh kecamatan.
10: Jadi yang seluruh UMKM itu didata oleh 91 petugas tadi, sedangkan untuk usaha-usaha besar kayak KPUC, kemudian perbankan yang UB-UB usaha besar itu, teman-teman pegawai BPS jangan turun ke lapangan langsung karena biasanya neracanya akan lebih ribet. Ya. Jadi untuk sensus ekonomi kali ini ibaratnya kita melaksanakan 3 sensus dalam satu waktu, Mbak. Jadi kayak dilakukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang untuk mensupport itu. Jadi yang pertama itu sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja. Akan tetapi karena sensus ekonomi ini berbarengan dengan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk formulasi penghitungan desil 1-10 plus juga ada pertanyaan untuk pertanian juga.
9: Hari pertama pelaksanaan difokuskan pada warung kelontong, usaha rumahan hingga pelaku usaha berbasis digital. Sektor usaha kecil dan menengah menjadi prioritas utama pergerakan petugas pada garis awal pendataan. Petugas di lapangan juga melaksanakan pemutakhiran data keluarga secara berkala. Langkah ini dinilai penting guna menyediakan data dasar dalam perumusan berbagai kebijakan sosial pemerintah. Capaian sensus akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun arah pembangunan ekonomi daerah, di mana data tersebut berguna untuk berbagai program seperti pemberdayaan UMKM, produktivitas pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan, petugas di lapangan juga harus menghadapi tantangan geografis Malinau yang luas dengan akses yang sulit. Namun, modal pelatihan intensif sebelumnya membuat para petugas tetap berkomitmen menjaga kualitas hasil pendataan. Secara umum, aktivitas hari pertama Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau berjalan lancar, para pelaku usaha terpantau kooperatif dalam menerima kedatangan petugas serta memberikan jawaban yang jujur. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Baik, pendengar, sebelum kami mengakhiri berita, kami sampaikan berita sementara itu. Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau menciduk 2 pelaku penyelundupan narkoba di jalur pelintasan Batubara Malinau Kota. Dalam operasi penangkapan tersebut, petugas menyita sedikitnya 55 gram dari sabu dari tangan 2 orang tersangka.
11: Di jalan Huling sini, Mbak.
12: Iya, PS19.
11: Cuman barangnya dari Masalong. Lagi digoceng motor, baru kita angkat.
12: Satuan Reserse Narkoba Polres Malino membekuk dua pria yang membawa narkotika jenis sabu di Jalan Hauling. Dari tangan para pelaku, pihak kepolisian menyita barang bukti sabu seberat 55,23 gram. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Malino, Ibtu Weli, saat dikonfirmasi RRI pada Senin 15 Juni 2026 mengungkapkan, kedua tersangka berinisial R, 47 tahun, dan I, 52 tahun, dicegat petugas di kawasan RT 19 Desa Malino Kota pada Sabtu 6 Juni lalu. Tugas melakukan pencegatan setelah melakukan pengintaian intensif di lapangan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya pengiriman narkoba dari wilayah kabupaten tetangga. Berdasarkan keterangan para tersangka, barang haram tersebut dipasok dari Mansalong, Kabupaten Nunukan.
11: Di Jalan Huling sini, Mbak.
13: Ya, RT 19.
11: Cuman barangnya dari Mansalong. Lagi digoceng motor, baru kita angkat masih di atas motor.
12: Tapi ada ini nggak, Pak? Kayak perlawanan atau apa pas diamankan sama petugas?
11: Oh, nggak ada perlawanan. Memang kita sudah ada informasi, maka namanya diri sama anggota kita.
12: Polisi juga mengamankan sejumlah uang tunai serta kendaraan roda 2 milik para pelaku. Penyidik saat ini telah menetapkan kedua pria tersebut sebagai tersangka tindak pidana narkotika. Keduanya kini mendekam di sel tahanan Polres Malino untuk proses hukum lebih lanjut. Polres Malino juga menegaskan komitmen untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan narkoba di daerah. Weli juga mengimbau masyarakat agar tetap aktif memberikan informasi jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak peredaran barang haram tersebut. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Heboh kejadian kebakaran hanguskan lantai dua warung bakso dan mie ayam di Jalan Mulawarman Kota Tarakan. Isi kekosongan jabatan, Bupati Bulungan Syarwani melantik 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bulungan. Keterbatasan tenaga dokter di sejumlah puskesmas di Kabupaten Malinau dinilai berdampak pada tingginya angka rujukan pasien ke fasilitas kesehatan lanjutan. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
14: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: dia mau lewat tuh.
1: Gas.
2: Makanya jalan pakai mata.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.